0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Toto nululadeo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo ito mo aamilala mo patalulo deo wa syukuru ode olio eya tio eya ta nunggolongo hime olanto hiyango umo po odata lo amali mo po odata lo niati todulahu dumaati patala mo to dua barakati wa rahmati salawati wa salamu babatalu onto mao de nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
1: nanggale patama o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio walo tonula ta lo duduk ahilinga lio doa ando tima-tima manga sare atilio mengolah mengol tato syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua insyaallah itu amiat ya ada boy sehat ya kuat ya rezeki atau dulu hai botia tunggu lo mulai riawa utipi amin ya
0: amin ya rabbal alamin
1: mengolah mengol tato tantu lima dapat dapat tola miat ya utato to dulu uma pangka pangkato ngope elio de buma malinga ngato. Na betau lo la miatia umamai lo hadiria toh yanga botia umamo silita molo ia wolo uhi walia toli punto botia wolo umalo ngo alo uito umali silita lo toli punto hulon talo na bo di pota latian lo silita latian
0: gaga-gaga topik hari ini nuni
1: jo.
0: Ini topik di agenda setting uhui nuni. Yang pertama itu tentang melestarikan warisan budaya Nusantara di era globalisasi.
1: Mau pusing.
0: Baru yang kedua nuni tentang pembinaan sepak bola masuk dunia pendidikan. Baru yang ketiga nuni pentingnya menjamin ketersediaan ARV bagi penderita HIV.
1: Itu mau hewi.
0: Ajo itu DP obat nuni.
1: Ajo. Anu uti udulo uti gagati bo meme pulite bet mo he uta mo pita wit
0: jo
1: i mesti ditapi itu lo budaya be
0: jo benar ini nih seperti yang Tianja ada baca tadi Polin ini di pas jam bahwa di daerah Wakatobi itu terus dilakukan upaya pelestarian lagu daerah yang dilakukan oleh Kemenkum Sultra bersama dengan pemerintah daerah di sana. DP proses inventarisasi itu karena masih terkendala sulitnya menelusuri asal usul lagu baru juga terbatasnya sumber informasi dari tokoh adat nuni. Banyak lagu daerah yang di daerah Wakatobi itu hanya tersisa dalam bentuk potongan lirik. Dorong tidak tahu siapa yang bacipta itu baru apa DP makna.
1: Yo, toalan toal opti mesti ditobai tak.
0: Iya nuni harus diinventarisir dulu.
1: Iya itu baito. Baru kalau memang muhutu lagu, memang ia kejar dunia ya. Baik dia kata-kata maupun musiknya. Tapi kalau kata-kata dah bopo Hindu ama Allah tak okalaba.
0: Nah benar nuni.
1: Itu karena banyak kejanggalan. Janggal sekali. Janggalnya itu contoh, walau beti lagu beti. Jo, wanuati ada ngko penyelia musik, music director masa dia tu.
0: Jo,
1: mau mal metang ulale penyelia musik. Dulu tu latihan uti. Dia masuk latihan di komputer, saya betul lagu. U ambung wama o mongodula au. Ada lagu itu. Itu itu. Ipilih mampu mampu tak pula lalu sauti. Padahal kata itu berharap doa. Itu kan? Tapi uti pun mampu tak pula lalu
0: Iya.
1: Itu. Sekalipun Indonesia hati-hati menerjemahkan pak. Uyau ampung gua mau mengundula. Itu. Iya kata. Uyau lawatia. Hepe wa ya. Kedua, ambung wama. Ambung wama itu menyuruh Allah. Ambung wama kan menyuruh. Nah itu menyuruh orang tua berdosa, apalagi menyuruh Allah. Itu Allah itu tempat berdoa, bukan tempat untuk kita menyuruh. Itu begitu. Pantauan lima, karena dari kata ampunilah kedua orang tua. Dorang gorong talang kau, ambung wama udulah lomong udulah. Ini salah. Baru bagaimana menterjemahkan? Indo bido menterjemah. Terjemahannya jadi begini. Ueya lawatia dongko itu uhu lo ambungu mata olan to eya ambungu ada mengodula alawatia itu. Kita uhe menghila doa, bukan menyuruh Allah itu kan? Itu berharap doa. Itu. Mana mah ambungu ama menyuruh orang tua berdosa, apalagi menyuruh Allah. Itu satu kata-kata itu yang harus kita perhatikan. Ada juga pihupun dia sohapus itu sahabat yang kerja di acara Hulon Talibu aja. Ada judul lagu Cak Deko. Memang saya kasih panas ini ibu-ibu, komunitas ibu-ibu. Ini ibu-ibu itu kemana telinganya? Kenapa itu dapat cuma itu judul lagu Cak Deko? Kata terakhir itu, tangkulo tilalua lo mongotilo. Itu kan? Itu. DP kata terakhir, suku kata yang terakhir itu mau tanggul apa itu? Alat kelamin wanita. Ilo ngalama lali judul lagu. Karena ingin menjar popularitas, tapi tidak disadari ini kan bangkangga itu. Wanu hama motalatia lo moto heto bahasa lo udebo mau otawa mau pilih luala medo lungkong umu oleh mepung wati umtolahu. Hendak tinggal mau orang sama.
0: Iya, harus ada pengamat musik juga di Gorontalo nuni.
1: Itu. Banyak itu lagu-lagu itu. Aduh, gimana gitu.
0: Iya nuni. Kalau dulu kamari mungkin dorang ciptakan lalu baru proses panjang menuju dapur rekaman.
1: Iya.
0: Kalau sekarang nuni kan so tidak ada seleksi karena langsung dorang mau upload di YouTube nuni.
1: Iya. Kalau lagu rap aja, itu boleh bos dapat dengar di mentor, di muka kantor. Ada putar-putar lagu rap, mau dapat cuma makian aja. Artinya makian itu dia pakai DP mama. Saya pikir di mentor itu, cok ulang putar uti, ya putar kamar. Dong ku pulau banggangan lo lagu uti. Itu kalau maaf tapi saya dengar musik, saya tahu ini versi musik. Wanu versi musik odi tak ditalhutu uti. Saya pigi nila olatia anca itu yang
0: bercipta itu lagu
1: yang berproduksi
0: itu lagu
1: NTP produksi lagu ini. Saya rekam dengan HP. Iya, Pakuni. Iya. Siapa Pakuni? Mana ada penyanyi? Ada. Itu. Tolong ini hapus atau tolong ganti. Orang mau ganti panggil kamar dia. Orang mau ganti ini. Kita bukan menghalangi ngoni produksi, tapi di kata itu kata itu makian ini. Artinya dia pakai DP mama. Telepon kamar dia itu penyanyi itu. Telepon dulu aja. Pergi kamar dulu kan Auti. Napa tiba aku di pak kita pe studio ini. Dapat protes tu rampe kena pe lagu. Mama tinggal di situ. Amasa olo dia boleh aja. Amasa olo itu tidak koloko ah.
0: Dilapar cahaya tion nuni.
1: Begitu dorang sampai, malo sup aku panggil kamari. Tunggu odi, itu kata itu, tahu DP arti? Soalnya boleh dengar. DP arti ini, pokoknya semua makian ti anja saya terjemahkan di muka pada orang. Kalau ente tidak mau ganti ini, pasti ada yang keberatan, ente sudah publis di media sosial, jangan sampai ini jadi cybercrime. Kejahatan melalui media sosial.
0: Iya, betul.
1: Betul kan?

0: atau Facebook beti anja?
1: Di dumoli poli beti kamera nu ni.
0: Anku ada uti aku tim tak boleh aku latih
1: belum kau ya mongola. Ti anja poli di pinggir nu ni.
0: Itu
1: di pinggir di sebelah kanan bawah sini.
0: Itu mah hupe peta to lamari mo itu mati hupe peta to lamari mo itu mati anja yo. Ya ontong aja beti ontong.
1: Anjo. Atau ti anjo sama duduk kamar jo di kursi lo pro satu itu nu nih.
0: Itu lo. Nah, uti beti soal budaya beti. Bahkan ini ada juga pakaian pengantin anjo.
1: Ah, jo.
0: Pakaian pengantin itu jauh pohama tohu utenggau otohilawo. Terutama pemakai warnanya
1: itu. Nah, itu Nuni yang sempat jadi protes kemarin ya, juga itu Nuni.
0: Itu betul warnanya. Pahama mota warna lo adat mela ulalahu. Utiye ada lambangnya itu.
1: Kalau
0: saya lihat pakai-pakai umoidu aja.
1: Iya.
0: Mui dua pakai buti makuta, ma di dua nalo ada tuti warna lo patopulu hui uti.
1: Ya.
0: Dah halau lo tak alo lo bito. Dimakan sumpah alo lo bito itu dimakan sumpah.
1: Makan sumpah, jauh. Ya.
0: Enggak begitu. Kan umat dili-dili tu belum mau popo ai tu unti-unti ngok mampu dan bingung. Buti ulo mau lo komentar aja.
1: Ulo komentar Nuni.
0: Bila waktunya mah mau bihe terus sih aja.
1: Tahan dulu Nuni. Hari Jumat ini banyak istighfar Nuni.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Di Nuni Poli kan sama Mbak ini. Mbak Hutba Poli Sabanta.
0: Tenang aja.
1: Tenang. Londo Lipa Onal. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Kuni. Amiatia Poli hadir. Pendengar setia ini Ati Nuni.
0: Jo hadir Ati.
1: Jo.
0: Ya donggo. Tinggal dia bertiga gak. Tapi asik. Tiba Onal tiba pancing saya. Saya Onal itu sadar. Dia kirim kamari. Orang itu senyum kecil. Gitu. Jadi senyum kecil oleh orang tua itu saya benari. Gitu kata lo orang tua uti. Tak iyo maki ki oito, walau iyo mio lo talo pontulo. Anda boleh polo iyo mio ko uei, bodoh lo iyo molo talo pontulo. Bukan kentut, bukan senyumnya orang kentut, tapi artinya itu senyum kecil-kecilan. Itu begitu, itu maksud dia. Itu. Tapi lo sekalipun dia lo tanggulah pentulo, madah lo iyo mau lo talo pentulo. Kalau kita terjemahkan kata itu, bagaikan senyum orang kentut. Itu artian dari kata itu. Tapi maksud dari kata itu kecil senyum yang kecil. Aka walau itu istilah dia. Ya asal senyum di bibir lah. Jo, nanti dia mati Pak Onal ini yang bang. Iyo, nah saya dapat ingat betul terjemahannya. Jo, di dulu ya aja.
1: Di poluan nih.
0: Jo, mapok bihela poluan.
1: Modal tinggi nuni, baru mau tambah lagi nih, sodekat ini mau makan daging lagi nuni.
0: Jo, dipolu daging ini mau darah tinggi anak. Padahal taman ini aja.
1: Ilongola.
0: Atio. Amiatia botia, lo tapu kupon.
1: Nah, jo.
0: Polo malam pulio mona, putih tamani tidak masuk. Emak putih tali dia lo, ida pak kamari informasi dah tinggi.
1: Kong belum makan dari.
0: Pel mak putihyo uti, ia beti nenek sari,
1: putihyo
0: uti beti belok tapu kupon, madah tinggi. Wolo ya mama tapu lagi. Nah lo mampu tinggal lo mato. Ati ma almarhum lo ati talito ati.
1: Jo,
0: abol maapu lo lo tim. Nih, ini enggak lo aja.
1: Waluan Nuni, lo doli Ibu Sriwangi.
0: Jo.
1: Assalamualaikum.

0: Kum kuni anja woluo olo lagu duet judulio pangimba kiki o olo tabua mao patao pangibat tatonu tatomu tamonit
1: olo uti
0: tamo madeo patao uti ekeke huli mao dewa u tamo madeo. Bagaimana menurut tikun
1: ya ukuran panggangan dulu tamanya menyanyi baik ya di situ ukurannya dengan yang mencipta. Bangga nggak ui toh? Itu sindir, itu kan sindir itu. Kan ya bahasa itu kan. Kan itu majas.
0: Iya, meskipun itu dikiaskan nun ya. Iya,
1: dikiaskan itu. Bangga nggak itu? Pemahaman orang memang ya ui itu pilihan tujuh, tapi pemahamannya ke sana. Ini itu itu. Pasti orang bilang, bangga nggak lagu itu?
0: Iya.
1: Waktu itu juga, itu lagu bahasa Manado. Kalau mau bagi badiri, kalau mau bagai makan milu, mau bagai malintang, mau bagai badiri, begitu saya dengar, bolo maaf wa, yang DP pencipta yang datang kemari, waktu itu masih penyelia musik saya, masih di subseksi diskotik, saya dengar, bolo maaf wa, ini saya tidak memuat tidak memuat di komputer, kiapa menyalahi peraturan. Menyalahi peraturan. Sedangkan dulu itu anja, lagu itu di istilahnya diharamkan. Itu satu ulu-ululah cium pagi kita sayang. Tidak boleh itu anja karena tidak mendidik itu. Tidak boleh memuat, tidak boleh memutar aja. Sampai begitu kerasnya Pak.
0: Cuma sekarang so lolos semua nu nih.
1: Ya, buat titieli. Memang, jangankan waktu itu saya udah bawa untung saya dikit aja eh. Mendampingi penyanyi Manado.
0: Iya.
1: Kun dia bilang, Polo Pak kita sayang. Astaga banyak sekali penonton. Wow, saya yang dia tarik aja. Dia mau makan untung sedikit aja.
0: Makan pinggir politikun ya. Londo Libu Endang Gani Nuni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni, Anjayayan yang ganteng dua-dua.
1: Alhamdulillah.
0: Watia Poli hadir dari Satria Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Semoga sehat selalu. Tetap semangat Kuni dan Anja.
1: Ya harus semangat. Ami ati ati tutup tulah pola ngo. Toto ngo wau mangan to. Harus. Makanya dok buat diselingi lo umo i betah di jamu poti dalam poti amna himu udah.
0: Londoli Pak Onal, Pak Kuni, ternyata data tajam ngarati lo arti alim buluto.
1: Di masyarakat kan Pak Onal uti. Wanu tinggalin intu amota. Tinggalin main longa alim buluto. Simpan dulu NTP alim buluto itu. Pada uhololo baru sampai kemari, patah pengit timo lango tinggo titi do timo liyo. Berarti alim buluto. Pengit timo lango timo liyo.
0: Apalagi kalau ini ada pekan petani nasional dengan ini nelayan ini dunia, boleh mau bikin ke sana itu makanan khas daerah, tapi mau pakai nama, pakai bahasa harus. Gorontalo nuni.
1: Itu harus pakai lah wedo. Alihu, alihu mau beda. Mula itu olami olo woluo wodi tanggulio odia. Tapi pasti nasi kuning ini menyeluruh nasional uti. Nah, tingkat tanggulah mula olan tu alim bulu tu. Pasti di daerah dorang juga ada namanya. Di olan tu olo pertahankan nama itu. Itu satu. Kedua, pintar di luhuta. Pintar di luhuta ada juga Milu Kua Bugis. Robah itu nama. Binte Bodeo. Tidak dimakan Binte Biluhuda. Multiple Binte Bodeo. Ya kasih taruh itu di penama.
0: Jum.
1: Supaya orang mencercer. Oh, di. Nah itu karena walau mesti pada obodi dia lu tak uewo mak. Ada tapi tidak sama.
0: Iya.
1: Indah begitu.
0: Madelo rawon olo tionu nih, gila ya.
1: Iya.
0: Karena DP warna kan sama.
1: Sama. Jum. Tapi on olan tu lebih kental. Tiak olan tu. Wah dia itu dah bermalok lok lamitai aja begitu. Mak ojek dah lok lamitai hulun dah lok. Jom. Bukti dong kau mayu he odie. Kema bukti i bodong kau odie. Kema ni nunggu tok lami uga galu.
0: Ya. Nunggu gagal lami kianu nih.
1: Nunggu alamita.
0: Jo. Apalagi pakai milu pulo nuni.
1: Ui luopa.
0: Jo.
1: Binde ui luopa.
0: Ui lo.
1: Yang dia masak dengan kapur.
0: Kapur.
1: Ya. Ah. Ui luopa. Hiluopa. Orang mau baru olo di ada yang disingkat opa.
0: Opa.
1: Jauh opa. Opa itu tiba itu politi opa.
0: Buat opa yang biasa mau siram dan nah, kuabu. Itu lo.
1: Mama mau khawatir itu. Mama dulu besi tua uti aja. Besi tua. Karena ini anak kecil ini dapat lihat balon tukar besi tua. Marontak talia. Marontak tio. Tukar walio boti mak balon. Tidak ada besi tua. Walau walio napati papa tua walio. Memati papa tua lio utita polo yo balon. Pokola uti.
0: Mulawani.
1: Memang ada waktu tuh lahir lu tahu kayak ingat.
0: Hati Allah orang tua dia mau tukar dengan balon nu ni eh.
1: Nah uti uti jawab bolo mabol. Dah bapak banyak begitu dah budaya begitu juga.
0: Ini ada komentar nu ni. Londoli Ibu Ian Ahmad.
1: Ya.
0: Assalamualaikum kuni sambe patulodulahu. Mamo hengu malita nu ni.
1: Isiram siram kanana. Ida, wano mau pemula lo malita di tanah harus kita siram. Ya, kalau kita tanam di polybag atau di apa saja harus rajin basiram. Karena media tanamnya hanya kecil. Cepat air meleleh ke bawah dan cepat air menguap. Makanya cepat-cepat layu itu tanaman toh. Karena media tanamnya kecil bahaya di dalam ate to wa atalio. Ni anda dia lu taluhu o into palio wa tio mo patulah uli cepat dia layu. Sekedar info aja.
0: Walua komentar londoli Ibu Atin Rahim. Assalamualaikum kuni Anjang. So berapa hari ini belum sempat gabung soalnya masih berduka. Nanti ini poli ada badengar pro 4.
1: Iya turut berduka.
0: Turut berduka cita Ibu Atina.
1: Jujung.
0: Londoli Basimus. Assalamualaikum Pak Kuni Anjang. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau di zaman dulu itu lagu anak-anak, lagu remaja dan lagu-lagu orang tua itu DP batas kategori masing-masing. Kalau anak-anak bertemakan pendidikan dan lingkungan. Kalau remaja tentang percintaan, kalau yang dewasa tentang kenang-kenangan di zaman dulu. Tapi sekarang semua lagu so tidak lagi pandang usia.
1: Nak itu malah ngobot dulu mau tak beti. Mungkin kayak ingin dia menyanyi lagu India. Mau nato-nato. Tak mau balik menyanyi kasana gue rontal lo. Ya atawa lingon dia. Ini ngalaman lagi odinana.
0: Iya, ini kalau mau lagu-lagu barat, lagu-lagu Korea. Cepat sekali dorang mau dapat hafal nuni.
1: Untuk beti dia. Baru lagu gue rontal lo hitap puta pula. Ini kalau kau tak ingin. Kalau maaf, kalau kau itu bukan makian. Kalau kau itu tika kalau timbul lungo, itu kalau dari kelapa kecil toh, itu kelapa jadi besar kemarin itu jadi kalau kau. Nah kalau kohol itu sudah ada isinya baru air, tapi air itu tidak punya rasa apa-apa. Jadi kalau orang tua kita atau tiba putih nenek orang tua menyedet tekoloko hati, dalam artian anak ini tidak tahu apa-apa, tidak belum punya isi apa-apa, belum punya apa-apa, itu maksud. Oh, jangan orang mengerti tekoloko hati, dia puayo uti ye, dia puayo itu. Pengartiannya ke situ, artinya belum tahu apa-apa, tidak ada isi apa-apa, dia lu mau otawa dia, itu maksud. Mohon maafkan poli lahir dan batin neng.
0: Ini Nuniti, Ibu Uci ada batanya Nuni. Assalamualaikum Kuni Anja. Sebelumnya mohon maaf ini sobat tanya. Kuni, sekarang ini saya sering dengar bahasa anak-anak Gen Z setiap akhir kalimat itu dorang bacumu tapu. Bagi dorang itu bahasa gaul. Kalau tidak sebut itu berarti belum masuk di circle-nya anak gaul. Yang paling banyak itu perempuan justru yang sering menyebutkan itu kata Kuni.
1: Sudah jadi masyarakat kata itu. Saya dapat dengar anak-anak itu hello Bali. Woi, bukan begitu tapu. Intepil mak kalau kok lo tak ingati. Maksud itu betul orang singkat aja. Sebenarnya tapu ada itu. Bawa orang singkat. Oh, di tolong tinggal dia mau ibode. Mau ibode itu belum apa-apa, selebesa cuma supaya jelas belum buo. Itu kan? Itu maksud itu. Itu bukan makian. Mau ibode. Mau ibode itu memanggil setan. Betul itu. Poro gege. Itu itu. Polo dea. Itu. Mau ibode latih utianya. Itu polong buo polong maaf walau saya mau cuma ini supaya lebih jelas. Mau ibode lati tangkula dia mau ibode walau ulo ibode itu ulam itu. Itu dulu kan mau ibode begitu aja atau tulu mana ulo ada orang aja. Tidak ada teteh biar lati omong-omongnya. Jadi biar sapi tinggal iyo. Biar kalupa. Ah boleh itu ali Pak Mustang betul atau tulu mak.
0: Lebih kayak dari Mbak Piara Sapi itu nih.
1: Nah itu. Orang singkat-singkat begitu. Nah, ketemu dengan sana dengan saya. Hidilia pemao. Woi, boleh boh. Woi, cimi dua orang. Dia orang macam. Woi, siapa macam-macam begitu? Oh, wahula tinggal mau helimet tinggal. Saya sediakan ARS. Setidak bermenut. Hah? Di meja tinggal, timah, aus. Ya, nyamot tangan tinggal. Wih, nama ARS. Oh, sudah. Pas-pas kita dulu tapu. Belma mau titi, lo mau. Apa itu tapu? Ibu orang cumu-cumu begitu. MMU. Wahai AE. MMU mati. MMU mati. Polijah makian bukan. Dari kata emengo. Emengo itu miring. Kepala. Ada kepala yang miring. Emengo itu. Itu. Emengo. Artinya emengu mati. Jadi sebenarnya emengu mati. Emengo. Itu. Maksudnya pemikiran miring tak jelas. Itu boleh orang menganggap bah maki itu bila. Ada mahasiswa olah uti. Bukan bah maki itu uti. Itu orang sesingkat-singkat. Ketemu dengan saya terjemahkan. Itu. Jadi diterjemahkan buti tapua de beto mo iibode. Mo iibode buti tinggal buti hepo ibode dua mo iibode dua no nanti tinggal de hu ide mola buti uti wa lo iibode atu tul mada lo mtapu di mongol. Jangankan begitu tinggal hi pongaira ti mola to balangga de po ibode to mola anje mo halinge ongo talo ombongo ti mongol. Masih untung mo hidup uti. Bisa suka stako. Masih untung uti mo hidup. Itu kan K Siapa itu? Bapaknya setan itu kalau kok menguliti. Bapaknya setan itu.
0: Karena sekarang Nuni semakin akrab pertemanan, semakin lancar dorang pemakian itu Nuni.
1: Itu, wow, itu makin itu. Nenawa, enggak biyo po anak saya, papa apa itu tapu papa?
0: Lagi dia yang mau tanya lagi Kiki.
1: Dungu helia beta rupa-rupa bagaimana aja dungu helia tingkat dek itu poli dungu helia. Dia mau hafal, oh hafal dia lu aja. Buti orang olom pamaki, oh hafal dia lu main-main dulu walau itu huke ke uti. Langsung diterjemahkan untuk itu. Ya karena itu karena dia so tahu DP arti, lebih sedikit dia ingatkan pada DP teman. Coba bilang begitu uti kita pe papa bilang DP arti ini, dia pun dosa.
0: Iya.
1: Itu ya, oh itu ibu cing.
0: Ibu uci tanya arti kalau bukannya makian itu kuni.
1: Kita puas deh. Sama lo, itu tampu wale itu, ya itu tampu itu kan daging, wale itu kan rahang.
0: Rahang.
1: Ya banyak ngomongnya berarti dalo itu.
0: Tipe Onel bilang memulai hiiomapoli tamatamani nuni.
1: Seperti iomamola. Nah itu, alih tinggal untuk ngamel tahu iyo mah betul. Mbak Ita tidak dongko dumo dupa mah iyo mah ini. Elepono di posisi mukulu, aku tiba bukti iyo mah. Elepono, perbanyak menyebutkan elepono. Jauh menyebut openu. Elepono.
0: Elepono.
1: Dongko engkau
0: Di Pawolu Poli nun.
1: Master Paul Mobihu yang mau putar lagu
0: mau mutari lagu itu nun ya.

0: Agak. Tahu dak itu kata-kata itu. Ya bolo tolakulakulo, pemilih helabongkulo.
1: So body shaming poli itu nuni. Kalau sekarang mungkin so karena undang-undang body shaming juga itu nuni. Kalau Madelo ada juga lagu Manado itu body container.
0: Jojo body container kau bah mau pantat damri.
1: Kalau sekarang so tidak boleh mbah hina begitu nuni.
0: Wei tahu dak itu. Lagu itu. Ya yes, mending lagu-lagu yang begitu itu. Ya kita mengangkat ada penujaatan walau makna liup itu walaupun menyanyal mail mengoli tapi jangan hanya cuma nyanyi tahu juga artinya
1: arti.
0: Apa
1: ja, benar ini
0: tidak begitu walau tu laku laku lo odu tua lo tangguh lo walau tu hale hale hale hale lo polu neta lo tinelo itu walau tu laku laku lo odu tua lo tangguh lo pada muka itu laku itu kan wajah itu
1: ya
0: odu tua lo tangkulo dari sikap perilaku kita itu itulah nama baik kita itu kan mau mana baik kalau tuh hale hale lo polu neta lo sikap dari dalam diri dalam darah hati itu dalam dari dalam hati itu kalau tahu membawa sikap akan dihargai orang. Kan dari pembawaan kita juga kan
1: jadi
0: pengolahan no. Baku badan dia ini kesebiar saja dia berjalan sendiri itu nah itu i anu bicara poli psikologi
1: wih gagak dak boi itu bahasa nu ni
0: mabok dulu tam tu tak olo ati tinggal meh mula-mula tinggal kursi seorang jago pen bot tinggal postel opera dian mau tawa. Kesalahan pertama itu keputusan. Tapi kalau kesalahan sudah berulang kali itu karakter dan susah dirubah. Jangan sampai mah menuju karakter tiba-tiba.
1: Komentar nuni, londoli ibu Uci. Saya pe anak laki-laki yang so SMA juga sempat tanya sama saya itu, tapi mama. Ya. Tapi saya kasih tahu pokoknya jangan iko-iko kamar yang tidak jaga dapat dengar pak orang tua di rumah. Setuju itu ibu Uci.
0: Yo, tapi walek itu maksudnya dia. Datang dia, mau ibu dep, bukan bagi tu polo. Yo, bagi tu juga ini huange aja. Huange itu wah huange ngopi bolim pae.
1: Bukan.
0: Itu yang sebenarnya bolo maaf bolo tapi sacu mujo ya. Mau buhe tu hilalati yang melanggulo. Orang hanya lecehkan ke situ. Sebenarnya itu tu huangnya ngo anja.
1: Astaga.
0: Iya. Ada huangnya dalam artian dok bodoh orang lecehkan itu karena tidak begitu. Ya. Padahal maksudnya itu huangnya ngo maksudnya itu huangnya ngo itu.
1: Astagfirullah.
0: Tapi itu orang lecehkan ke situ. Huangnya tapi itu.
1: Sebenarnya
0: itu yang dimaksud itu tu huangnya ngo. Kenapa kata itu huangango itu berat? Lebih mau dijelaskan juga anda. Orang mengira bahwa huangango itu banyak mulut, banyak bicara itu kan?
1: Iya,
0: itu sebenarnya huangango itu huangango boleh ngango-ngango, terlubang dan ternganga. Maksudnya ada 7 di atas, 2 di bawah. Yang 2 di bawah saya tidak menyebut. Yang di atas ini telinga ada 2 lubang, lubang dan ternganga. Itu kan mata 2 ada apa? Boti mah huang uling apa dia?
1: Anam.
0: Di bawah mulut apa? Di bawah hidung. Mulut 7 tambah 2 di bawah. Dan berarti tidak usah saya sebut. Kalau tak olah dulu. Itu. Tapi orang menceritakan, banyak cerita, semak sabaripo. Dia cuma begitu kalau di kampung-kampung, atau tuh ada dia kasih kamar SMS gratis. Iya. Nah itu. Tidak orang mau menerjemahkan, banyak cerita, banyak. Banyak huangan. Ilongon apa Allah malah di odinaku.
1: Ja. Ah, berarti walau komentar londoli ibu lika. Aja. Assalamualaikum. Kuni anja. Tandu mai longola berarti ukeke ingo wanu tolat tala tamani limo ngolio. Ja. Itapu.
0: Ya.
1: Tapi bukan begitu. Wanu dilaei bukan begitu bodoh. Pokoknya UKK ibu tima barasa potutuli
0: potul dulu
1: kuni anca
0: jojo ya itu karena orang tidak tahu arti itu kan orang tidak tahu arti ketemu dengan saya langsung disebut itu sama dengan mahasiswa orang itu aja bakumpul-kumpul makian apa artinya dan kata ini terungkap dalam keadaan apa? Itu. Baru itu setoran dapat dengar pati pakuni itu koloko itu eme mumu itu memang bukan anu itu. Nah, baru dorang secumu kamar ini makian dorang secatat aja. DP arti ini no. DP arti ini. Ibola asapirlah. Itu kata terungkap dalam keadaan emosi. Itu kata itu umpamanya itu makian itu terungkap dalam emosi dan ada unsur niat. Ini dijelaskan pada orang Pak. Sudah berarti Allah dunggaya Allah dosenio inti wata tak ilah ya berarti mengawal untuk ma ilah ulama itu. Ilah kan apa kon? Memeloh dohimu apa? Ayo timun. Nah, main lelaki mau apa? Ayo buat titi mengalir. Kata apa kun? Bolo istiqbar. Astagfirullah. Nah, ini dia. Nah, ada buat kita bolohi dudu awal di empat tata alimolewan. Bolohi dudu alim mengalir.
1: Jo, bu ada Allah nuni konten orang jaga ba. Jaga kirim di mana dulu di Instagram lucu Allah dia itu nuni ati orang Sun orang Jawa kalau tidak salah jaga belajar itu bahasa Gorontalo baru dia jaga bikin konten nuni lucu sekali nanti saya mau kasih lihat kemarin dia ada konten di ada lewat di rumah sakit Toto lo heran itu non siapa dia bernama Toto
0: Nah itu awal maaf kalau awak ada problem. Jo, tanggulah kampung begitu. Bukan karena bawaan bahasa bawaan kata Toto Manado kan?
1: Jo.
0: Itu kan buat dada wanita bahasa Manado.
1: Jo.
0: Tapi kalau di kita poli, utuh tutulio uti. Yang ada di sudut itu kan rumah sakit kusta dulu yang tersudut kan di situ tapi saya mau cari tahu dulu menadeli ayahanda Toto itu mencerita apa sejarah Toto itu
1: menarinun untuk itu toli pak KUA Allah gak
0: ilia ke sana itu tidak mau bikin jadi satu kecamatan. Keberatan dari Kementerian Agama apa? Kalau itu jadi dari satu kecamatan, atau tulu mana dia lu buat di Kementerian Agama yang mau buat tugas di situ? Atau tulu mana? Karena mau wali makot to dua lo tikuat toto wali.
1: KUA
0: itu kan tiap kecamatan kan ada KUA.
1: Jo.
0: Kan KUA disingkat tikuat toh. Dulu tikuat. Yang duga toto jadi kecamatan
1: itu kita jo. Mau bulu hutuk boy itu tak tato pesta atinu nih.
0: Wong pemati iya temai ahli di mau.
1: Kalau saya yang Mbak MC turun nih saya tidak mau lanjut nuni am. komentar lipa onal nuni. Japo maso huang ngodung itu kuni. Japo maso huang ngodung itu kuni.
0: Japo tuh huang ngodung itu itu. Anak pe idong anak pe gigin mah huang apa?
1: Ya, karena tikuni tadi ada bilang itu ada 7 lubang tonya itu. Pak Onal tanya kalau tidak tamas itu uang dunia itu.
0: Sampai itu kata itu berat itu. Tapi kita sekarang itu menerjemahkan bahwa banyak cerita.
1: Jo.
0: Tidak begitu. Bahasa nuhulun tanda uti aja bahasa asalnya ma'o arti ya ma'o.
1: Jo.
0: Bahasa mendelok mubuti. Enggak bahasa asal kita menerjemahkan, aduh. Begitu kan sampai orang orang baku itu ada atan gulon
1: jo bawa wahya atin
0: ya jo itu begitu ya berarti harus kita terjemahkan ini itu begitu. Maka ada orang yang itu lagunya itu ambung gua maaf kipil sapilok dungga ya itu anja bolo mabolo sebetul dalam bahasa Indonesia nya DP Indonesia iyo betul itu. Tapi kalau Indonesia tidak salah, tapi kalau ente kurang tahu kan akan jadi salah. Itu begitu. Ampun mu'amah berarti ente menyuruh Allah. Itu menyuruh orang tua berdosa apa menyuruh Allah? Kata ampun mu'amah. Kata ampun mu'amah itu menyuruh itu. Nah itu kalau sama saja dia Allah mempertahankan doh.
1: Nah,
0: anak mau kasih contoh ente ut. Kalau ente mau terjemahkan begitu, sekarang terus mau terjemahkan. Salah seorang petani tidak mengenal hujan panas. Hujan panas Didi Mopato. Masuk akal ente? Kalau ada Didi Mopato, turam sumba siram kopi uti di hujan. Itu dong. Ini yang contohnya data uti. Kalau ente mau pertahankan itu, jangan ente kaget kalau ada yang mau protes ini. Karena ini pelecehan agama uti. Wan menurut Allah uti pelecehan agama. Kalau ente mau pertahankannya silakan. Yang penting sudah diingat. Ya, nah itu betul. Walau maaf walau poni. Edang kau loi walau aja.
1: Malo pulito nun, ya. Malo dengku olo waku tu menit ke 58.
0: Oh jangan bapancing lagi. Anjur andila polma mau bihe politik. Apolo maaf polo ju. Jadi beti utie ya budaya yang ada kini kita pertahankan. Termasuk betiap bahasa lo hulun nalo. Nah sebetia ju wanto-wanto he adabu. Wan bahasa ilu modu oli puma olo nuo.
1: Jadi
0: bila hilang kita bahasa masati atau bo makian ju ule bi 400 oli mongolio. Indok itu pemuaya mongolio itu. Nama di doa adabu to utie karena ilu modu o.
1: Iya, tino.
0: Nah itu baru. Dah bapak bahasa makhluk ntar tau ke? Ingat bahasa yang asli. Jo, sekalipun mama dan papa juga harus belajar juga.
1: Iya.
0: Jadi tino. Belajar sambil belajar mengajar.
1: Jo, kalau perlu juga mau biasakan itu bahasa Gorontalo dari lingkungan rumah nuni di dalam rumah.
0: Itu.
1: Jo.
0: Ya, boleh maaf boleh tim melipol itu anjat dok. Siapa yang itu? Aku.
1: Ati Bu Uci, iya ku nih sekarang ini banyak makian-makian yang diplesetkan.
0: Iya, itu banyak.
1: Jo.
0: Umam tentang tanggulah metian medu aku tu tian jo. Awal maaf boleh cuma ngau datang mengau dulu lah. Uti boleh tergantung tok lando mau amil lah. Boleh maaf boleh tu udah mau aku tu umai mau mutu mau aku tu lo umai mau bubul lo wati hati baku ni.
1: Wati hati anjaya ya.
0: Inde bo di topo amiati ama hindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mencegah klaim budaya Indonesia di luar negeri melalui penyusunan peta jalan hak kekayaan intelektual. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Oto Hasibuan menyebut masih banyak budaya Indonesia yang belum terdaftar secara resmi. Kondisi ini dinilai memicu sengketa klaim budaya dengan negara lain. Oto mencontohkan polemik klaim gondang dan batik yang pernah menjadi perhatian publik. Karena itu pemerintah mendorong sistem perlindungan budaya yang lebih terintegrasi. Langkah ini diharapkan memperkuat pengakuan internasional sekaligus menjaga warisan budaya nasional. Bo Oditopo Watiati Anjayayan Bolo Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Engkau ku banggakan.
3: Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. Dua edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di tiga negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Saat ini sudah jam 9 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah banyak nih para ibu-ibu yang sudah sibuk dengan aktivitas memasak ya. Tapi bingung kira-kira memasak apa. Ada tahu di dalam kulkas, sahabat budaya. Nah, ini ada DP nama tahu tepo, sahabat budaya. Khas dari daerah Ngawi ya. DP bahan-bahan yang diperlukan itu ada 5 buah tahu, kemudian 2 butir telur, 250 gram toge ya. Kemudian diseduh menggunakan air panas dulu. Dan 1/4 buah kol bersih diiris tipis. Terus juga ada timun cincang, daun bawang untuk dadar telur ya. Sedangkan untuk pelengkapnya itu ada kerupuk. Terus untuk bahan dan juga bumbu sambalnya itu ada 200 gram kacang goreng. Ingat kacang goreng ya, bukan kacang telur ataupun 6 buah cabai rawit, kemudian 4 cabai merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi, kemudian 1 sendok teh garam, 1 bulat gula merah ya, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur. Untuk cara membuatnya, sahabat budaya, orang mau siapkan dulu semua bahan dan disiangi dulu ya. Kemudian ulek bumbu kacang dan rebus, masukkan bumbu lainnya sampai mendidih dan angkat, sisihkan. Kocok telur dan dadar dengan daun bawang. Bikin lontong instan, kemudian bikin bawang goreng, seduh toge dengan air panas. Kemudian racik di piring saji, potong-potong lontong, tambahkan toge, tahu goreng potong, timun, kol iris, siram dengan bumbu kacang encer. Tutup dengan bawang goreng, daun seledri, telur dadar, dan taburkan kacang goreng dan juga kerupuk. Lalu tambahkan kecap sedikit ya. Wah, ini kayaknya seperti gado-gado ya, sahabat budaya, tapi penamaannya beda. Tahu tepo, khas dari daerah Ngawi.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo.

0: Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya Lompa Batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya. Dan khususnya di Maynamele sini. Jadi seingat kami bahwa Lompa Batu yang ada di bawah Matalo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu. Itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu Lompa Batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Lompa Batu ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan-pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu Lompa Batu itu. Di samping yang lainnya, di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga apa namanya itu ya latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja Lompa Batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini, sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan.
1: Mana dulu desa Bau Matalau ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati Lompat Batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya Lompat Batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya Lompat Batu.
2: Nama Meta Berutanuk.

মেটা বরদা বাহ না মেটা বরদা ডালতা।

0: Nama saya Sylvester Putra Faus, saya asal Desa Bahumatalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainnya waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah tuh kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita masih
1: sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah, kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu, ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya juga kak, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satunya dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan, tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah, paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya, maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak, katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suruh sila di Desa Bamatalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu, pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Putri Melandi Yakobus, sahabat budaya jadi salting, sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Melandi Yakobus ini sahabat budaya salah satu penyanyi wanita dari daerah Manado ya, pernah juga kolaborasi dengan Dandi Barakati. Tianja kemarin sempat kasih komentar juga ini di YouTube ya. Sempat dibalas juga, katanya makasih doanya. Iya, sama-sama Tata Melandi. Sahabat budaya masih di segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Berikutnya torang ada resep DP nama Suntung Woku. Gagal sekali ini sahabat budaya. Apalagi panas-panas mau pakai dengan kangkung ca. DP bahan-bahan so pasti ada 250 gram suntuk atau balakutak ya. Kemudian ada 5 lemon ikan. Lemon ikan ini hanya ada di daerah timur Indonesia sahabat budaya. Nah, DP bumbu halus itu ada 4 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit. Kemudian bisa juga pakai rica, 1 batang sereh, 1 lembar daun pandan, 1 lembar daun kunyit, 1 ikat kemangi, minyak untuk menumis, garam dan juga kaldu jamur ya. DP cara mau barbecuing, orang mau kasih bersih dulu itu suntung, buang DP kulit dan isian perutnya ya. Jangan buang itu tinta hitam ya. Lalu orang mau rendam dengan air lemon ikan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Kasih panas minyak, setelah minyak panas kasih masuk itu daun pandan, daun kunyit dan serai sampai wangi. Lalu kasih masuk bumbu halus. Nah, setelah semua keluar aroma sedap, masukkan suntun. Kemudian keluarkan tinta hitam si suntun sehingga kuahnya jadi berwarna hitam. Kemudian tambahkan kemangi, beri garam, kaldu jamur dan 100 ml air putih. Tunggu sampai mendidih sahabat budaya dan suntunnya matang ya. Koreksi rasa, jika kalau sudah pas bisa langsung disajikan di piring saji. Selamat menikmati.

Sahabat budaya Lolondalo udah kelar ya, Tianja menemani Anda di Nusantara pagi hari ini di Jumat 8 Mei 2026. Odu Olo untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran Perempat RRI Gorontalo dari jam 5 pagi tadi sampai dengan saat ini. Tapi jangan dulu kemana-mana ya, karena setelah ini ada di Tata Rahma yang akan menemani Anda di Nusantara siang. Watia Tianjaen Moindupo, insyaallah itopoli modunggaya. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu Olo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

manusia, motor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026 Tetarama hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk Nusantara siang sampai jam 2 siang nantinya. Apa kabar semuanya sahabat budaya? Insyaallah juga Tetarama temui dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Semoga juga semuanya bahagia, penuh semangat kita orang untuk bisa menjalani hari ini sahabat budaya. Dan yang pasti untuk saat ini kita ada di program kami di Request Nusantara sampai di jam 11 sahabat budaya. Silakan untuk yang ingin bergabung di program ini di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266 sahabat budaya. Untuk pilihan yang bisa sahabat budaya pilih di saat ini itu ada musik dari atau maaf bukan musik ya, lagu dari lagu dari Gorontalo, terus ada dari mana nih, dari Manado, dari Papua, terus dari Maluku, dari Sangihe, dari Jawa ya. Itu pilihan lagunya. Untuk Gorontalo seperti biasa dua lagunya, terus ada Manado, Papua, Maluku, Sangihe sama Jawa sahabat budaya. Assalamualaikum. Lah kok dimatiin? So tako ding ama pe suara yo. Ide, apa yang bikin tako? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya
0: Lohulondal. Salam budaya Lohulondal. Eh kok salah?
1: Dari Tinelo.
0: Dari Tinelo Tiinka. Oke, iya. Sayang.
1: Lagu mana aduh?
0: Lagu Manado. Sebentar saya.
1: Judul itu apa?
0: Manado, Manado, Enjoy Sulut, beb.
1: Oh, saya kira polis pasar.
0: Ada ya, sota salah.
1: Salah urat.
0: Iya, bisa saja. Salah urat.
1: Kirim salam buat Tetarama yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Buat Ibu Nina, buat Oma Ani, Oma
0: Cinta Adi. Di Kalasei mau enggak?
1: Yang Sila Marsila itu bagus.
0: Oke, Cinta Kalasei.
1: Ya, itu saja. Buat
0: iya.
1: Sarifan tuh.
0: Oke.
1: Pak Herman, Pak Asri. Buat sama-sama aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya si Inka ya. Inka Cinta di Kalase. Inka mau pergi di Pantai Kalase kan. Amin. Deng tipap suami. Menikmati ya Inka ya sayang. Amin insyaallah. Eh di belakangnya Inka silakan. Yang mau WA juga boleh ya. Kita ke 822. Ama ini kayaknya kalem deh hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondal. Halo Tata Ama.
0: Halo Tano, jangan pakai baku-baku Ricky Paul ya. Tano kalau mbak telepon baku. Ini. Wah, maksudnya
2: insya Allah poitore nanti mbak kudapa awas Tano mau ini di Tata Ama.
0: Isam Ama.

0: Ini Titano UP lagu Gorontalo ada dua, tidak tahu yang mana, pokoknya sabantar aku mau pilih. Bagaimana dia sobat kubakuri? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, di mana?
1: Ibu Farida.
0: Halo. Oh, bagaimana nanti Ibu Farida so jarang-jarang masuk Pak Ama Petalinga ini suara. Jadi ama so jaga dapat-dapat lupa.
1: Soalnya terlalu sibuk.
0: Ah, Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Farida sayang, ini DP lagu-lagu Gorontalo dan lagu Manado.
1: Yo, lagu kalau Gorontalo apa? DP judul.
0: Dila Omambo Wau.
1: Onde Boito. Dila Omambo Wau. Iya, kirim dulu ya.
0: Siap.
1: Buat Oma Tio, Ibu Silvi, Ibu Ning, Ibu Neli, Tanou, terus Mbak Yati, Rifanto, Pak Nasrun, Pak Marcel, Pak Asri, Pak Udin, Pak Staniko, spesial.
0: Iya, buat.
1: Spesial buat Ibu Rahma yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Bahagia selalu, oh, amin, bersama amin, keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama buat Ibu Farida tadi ya. Silakan sahabat budaya 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat tata ama.
0: Ya, semua kasih ambulati politi ama ati. Oh iya ti nene sayang, ti nene.
2: Ya.
0: Mana ti pasti sa nene.
2: Kenapa tata ama?
0: Mana ti pasti sa?
2: Ada di sebelah.
0: Tidak pergi di ini, tidak pergi di Kobong.
2: Semua hari Jumat tadi aja sama Nio.
0: Soalnya di pas Sisa bilang tadi dia ada pergi di Kobong dan ti nene dia kasih tinggal sang aja di Kobong biar ulan mau tangkap.
2: Kata bilang begitu.
0: Pas Sisa.
2: Nyanda kata begitu nene ada di rumah no.
0: Dia bilang dia sogahar denti nenek, jadi sang aja dipanggil di Kobong.
2: Nenek selalu di rumah ini, pertama. Nenek biasa sendiri, no?
0: Oh, biasa sendiri, no? Oke, no. Ti nenek mau lagu yang mana ini?
2: Lagu apa-apa di situ, ya, pertama?
0: Dila Omambo Wau, dengan Cinta di Kalase.
2: Dila Omambo Wau itu, pertama, di, saya tidak mampu lagi.
0: Ati. Sombatanya ini.
2: Ya,
0: sombatanya di lomba.
2: Itu dia punya arti itu loh, judul lagu itu dia membuat ya. Tidak mampu aku begitu. Sudah tidak mampu
0: oh,
2: lagi. Sudah
0: tidak
2: begitu.
0: Mampu. Oh iya, oke.
2: Pertama ini coba piring-piring ke hal-hal yang lain-lain. Siapa tahu kemana so?
0: Siapa tahu tinggal di nenek enggak mau pergi deng siapa, mau keluar deng siapa? Tidak ada pemikiran
2: langsung. Oke, kirim salam buat Oma Suci, di Ibu Farida tadi, juga di Ibu Nelly, di Ibu Rosin, di Pak Asrin, di Ibu Iya, di Ibu Ayu, juga di Ibu Iin, dan semua-semuanya. Kata Manio, di Ibu Haji Asnaharun di Cokro, kata Manio, ada dengar di Ibu Asnaharun itu di Cokro. Selamat siang, dan
0: jaga ini
2: semuanya.
0: Berarti belum jaga masuk kamar di Pro Ampa, ya?
2: Sekali-sekali, tata amali, hati dia punya gabung, pun tidak mau tak sambung. Sebab yang kesana, pati ibu haja itu. Nanti cepat-cepat, mbak tinggi. Kalau nenek itu, cepat sekali nenek, begitu. Baru, sama-sama tata amali, ya. Buat di Bang One, silakan masuk Bang One. Kita doa kepada Allah Bang One ya, diturunkan rahmat dan hidayah. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat Bang One ya. Buat tetamu juga doa yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau Tina Nemo mau masuk kamar mau tangisi-ngisi amat, Pol. Kita ke 8222. Halo, assalamualaikum. Halo. Suaranya mana? So ada, so masuk. Tiga.
1: Assalamualaikum.
0: Anatoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin, ini lagunya lagu Gorontalo sama lagu Manado.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada suara.
0: Ibu Rostin. Halo, Ibu Rostin. Berarti dari kemarin Ibu Rostin P ini yang tidak ada, yang tidak bisa. Halo.
1: Sahabat budak Lulandalo, halo Tetrama.
0: Iya, halo Ibu Rostin. Yang lain boleh. Kenapa Ibu Rostin yang enggak boleh? Dari kemarin Ibu Rostin enggak boleh.
1: Suaranya kecil sekali Tetrama.
0: Lah, tadi suaranya juga. Halo. Halo Ibu Rostin.
1: Lagu Gorontalo Tetrama.
0: Oke, oke. Heeh, langsung kirim saja Ibu Rostin.
1: Apa DP dulu Tetrama?
0: DP judul itu apa? Dila Omambo Wau.
1: Oh, yang tak mampu dengan mama mantu yang suka mbak akal.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salam Tetrama.
0: Oke, okay, silahkan.
1: Kirim salam.

0: bersama-sama Jo tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Tata Rahma yang baik hati, insya Allah selalu bersama keluarga tercinta. Tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Tata Rahma. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

biar sejauh ini, percaya apa kita? Kita lihat di sini, enggak lupa pengalaman. Apa yang Anda rasa, kita lihat rasa. Biar kita sendiri di sini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya, kita masuk sesi kedua. Silakan di line telepon di 0822 sama 0811. Kembali saya buka. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. 822, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesampai di dalam talinya ini, nama masuk batar sekali.
1: Iya, no.
0: Iya, no. Oke, no. Oke, silakan Bu Nelly.
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang.
1: Minang apa?
0: Tidak ada, Maluku, Sangihe, Jawa.
1: Sangihe,
0: Papua. Oke, Sangihe. Oke.
1: Kirim salam buat semua fans di mana saja berada. Insyaallah selalu, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat tetangga kasih sayang, semoga sehat selalu, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sama
0: di sapi tetap sama kita yang. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, kita orang masuk sesi selanjutnya maksudnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, halo juga Mbak E, apa kabar?
1: Ya. Alhamdulillah, sehat-sehat tetap aman.
0: Sehat-sehat ya. Insyaallah. Oke, Mbak Yati, silakan. Ya. Lagu yang mana
1: lagu
0: sayang?
1: Lagu Jawa ada kan?
0: Ada. Oh, ada ya, sayang, Jawa. Ada. Oke.
1: Mau kirim buat terima kasih sama Ibu Farida atas sapaannya tadi, buat Ibu Tuti, buat Pak Herman, buat Pak Sitaniko serta seluruh fans Pro 4 tanpa terkecuali, buat Ayahanda Bandung Rejo serta staff-staffnya serta seluruh masyarakat Bandung Rejo, buat Pak Tahir bersama Ibu. Seluruh toko Alfa, karyawan toko Alfa, spesial buat kakak-kakak saya yang ada di Sidodadi, di Bandung Rejo.
0: Oke.
1: Okay. Spesial buat Pak, karyawan-karyawan saya yang di dapur, Pak Masin, Pak Titin, Pak Wiwin, serta seluruh semua yang dalam rumah.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling spesial. Maksud banyak kiri Tata Ama.
0: Tidak apa.
1: Paling spesial buat Tata Ama ku sayang. Semoga Tata Ama sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati. Oke, 822. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Om Maaf nih.
2: Lagu Jawa.
0: Kenapa Om Maaf nih?
2: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa. Oke.
2: Oke. Misalnya buat Nina, buat tetangga aku yang sebelah, insyaallah lagi monitor dengan Nina bersama keluarganya.
0: Oke.
2: Selalu buat Pak Asri, Pak Nasim juga. Buat Ibu Yati tadi di Jawa. Terima kasih. Well, spesial buat Mbak Tata Ame yang selamat dipisah. Ibu spesial bersama keluarga. Lancarkan, dipikirin, dahkan urusan. Dan biasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ke WA dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulendalo dari Salma Tahir di Dilonio. Suka mau dengar lagu Manado? Oke, kirim buat Oma Suci, Cikartin, Ibu Ida, Pak Udin, Pak Asri, Bu Neli, Mbak Yati, Ibu Ida di Tolite, Olin Matani di Potanga, Ibu Selvi Maulida, Ibu Rostin, pokoknya seluruh fans perempat tanpa terkecuali. Salam kompak dan selamat beraktivitas, spesial buat Tatama, spesial juga buat Nina Rajak yang saat ini berada di Rumah Sakit Islam. Semoga operasi anak mantunya berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya ada selamat pagi menjelang siang Ma Udo dengan Tata Ama dari Nita Mojo di Jalan Bali. Abis Ma Udo dengan Tata Ama. Oke, fix. Minta lagu Gorontalo. Oke. Kirim boleh dengan Ibu Moko, Ibu Lilan di Jalan Bali buat Oma Ima di Jalan Bali. Apa tuh? Di Jalan Bali buat di Jalan Bali buat Topanani yang lagi buat Oma Ima di Jalan Bali, terus buat Opa Nani yang lagi jaga kos begitu. Oke. Nah, terus lagi saya ke WA selanjutnya. Ini ada siapa lagi nih? Bentar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Rahma dari Ti Abi Rifanto di Kota Raja. Oke, lagunya ikutan saja Tata Rahmawa. Oke, sayang, siap. Salam buat Ibu Faridia, Bung Aman, Oma Suci, Mama Ella, Tano Upasisa Niko. Buat Ibu Nita Mojo, salam sehat selalu. Spesial buat calon mama mertua Azik. Di Berumnas WTN Pulu Bala, sehat selalu. Asik, asik, asik. Buat di Tata Rahma, odu, olo. Iya sayang, terima kasih kembali ya. Terus juga ada Ibu Iin. Halo Ibu Iin, salam budaya luhur dalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin di Pohuwato. Lagunya ikutan saja, siap sayang. Kirim salam buat Ibu Nelly, Ibu Ningsi, Ibu Rosti, Noma Afni. Terus ada Pak Sisa Niko, Pak Herman, Pak Asri, Bung Rifanto, Bung Aman. Semoga semua sehat lancar rezeki. Amin. Terakhir buat Tata Ama, sehat selalu bersama keluarga, lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Iin. Oke, kita ke jam berapa sekarang? 4:06 ya. 4:06 saya lihat dulu waktunya, ini lagu yang mau main. Dia sampai di kayaknya Ama masih terima telepon deh sahabat budaya. Ama Somorovo terima telepon ini kayaknya. Karena di waktu sudah di menit ke-46 sekarang ya. Iya, halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam iya, salam budaya Lulundalo. Iya, silakan Pak Nasrun. Lagunya masih ada lagu dari Maluku, ada dari Jawa. Maaf. Maluku, ada Papua. Mau yang mana? Kenapa?
3: Dari Maluku.
0: Maluku saja. Oke, siap.
3: Iya, sama cuma Maluku dan Papua.
0: Siap. Oke.
3: Ya, pertama-tama barangnya sama tugas selalu semoga formanya semoga sangkut pengalaman banyak pindah Pak Riza, Ibu Roskin, ada Pak Udin, Ibu Nelly, Ibu Ani, ada Ibu In, ada Ibu Seja, semuanya tempat kerja selamat pagi dengan siang kumpul lah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Iya, silakan di line 2. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, saya hitung ya. 1, 2, 3.

Oke, sahabat budaya, saya ke WA dulu. Ini ada siapa lagi ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Hulondalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Manado. Oke, boleh. Terus juga kirim salam buat Ibu Yati Angyo, Ibu Rosin, Ibu Salma. Terus Ibu Nina Rajak, spesial buat Tata Rama yang semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Dan sahabat budaya, mencukupkan untuk request Nusantara untuk hari ini. Insya Allah bisa di request Nusantara selanjutnya di besok-besok gitu ya. Dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Ama sampai jam 2 akan nemenin sahabat budaya. Selamat menikmati hari Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolon talo betia polima banda-banda lo habali lo hulon talo habali uhi walia me toli punto botia te hasdin Daniel watia ta mupotunggu lolo iya. Mengundul awak mengota to. Dinas Sosial Wauduk Capil Provinsi Lohulon Dalo mahu alo mantu olo tai lumbala lo lutalo. Todula Mayo Barat ilantala lo talaga Kabupaten Lohulon Dalo. Bele ui lumbala lo lutala beti bele loli aba pango bu ohu. Imbiu de pula u ilo hubu lo lutalo. Ika di sosial wauduk capil provinsi lo hulon dalo replin bu adalo otanggulai odito me pilo pola purwalio mahu alo kolio o umola lo babantua pohile lio odetamo a ami u dila bolo mo palongo sabu u topo talabuti dila oboa topaladu. U pilo mandulio boti utamilolo, woluo tenda, katulu, wau, uloto. Pamaleda, poropinsi, hu antongo tinehu, wanu bolo woluo musiba u mowali tohu ngola iati.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal, dahai bolo lapan.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Oduolo itu donggo lamiatia tohabali ubah bahasa lo hulondalo. Desa Mongolato ilandala lo talaga Kabupaten Lohulon Dalo ma pilu dudutio lo wali utanggulalio percontohan pembangunan koperasi merah putih. Utiboti ilo tanggulamai lo tato bandayo pobo ide provinsi. Odito ma maolo milohe kalaja ulo mongu koperasi beti. Tama lo wali anggota lo koperasi beti ma mohetu ta apingo. Wau upi lo manguna lio koperasi beti tohuta lo pamalenda. Kalaja ulo mongu koperasi beti po ola patolio tohula lo juni beti. Odito olo utanggula lio daulat mutu pangan to desa Mongolato. Ma pona-pona o huna umai mo powoluo utanggula lio kawasan pangan. Wau, mai mo polaia ekonomi lo laia tido desa. O woluo lo koperasi merah putih wau kawasan pangan buti, desa Mongolato ma molinggahe o toro dawa lo ekonomi.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Hihuloa uhi pengilu makopi, totam bati lo tahe mo potalia lo kopi, musi debo ma o aturang ilio. Sabu ma bolo mohi heo uhulo huloo, mialo ma bolo hijamu jamua uhi huloa, wau kopi upilo lahulito, mialo kopi uhi lumolo bongo halati. Tunggulo mo o ilangi tila pulo lo ta hemopotalia lo kopi. I sosiolog to UNG punco tanipu lo otanggulai. Tunggulo u masa botia dipolo aturangi mialo ada bulio mengilu kopi umalo mohiheo hulo-hulo. Uti-beti uanu dila opadulia hihiheo ma'o tahipopotalia lo kopi beti tinggap bolo mohuheli lo ma'o. Tame mengilu kopi muside bo mototalo wakutu. Udila malo mohuheo hulo-hulo'o. Aliu ta hemo potalia lo kopi beti dewo mo oto duo ti la pulo u lebe-lebe. Utie musi ma o atu rangilio. Tame mengilu kopi musi tara-tara tibu mola wauhu atimi hulo. Uma pogantia mailu tau ewo. Alihu ta hemo potalia lo kopi beti delo ole bea lo ti la pulo.
1: Wanu mapohuna loto di petantu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, moto duo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Seleksi penerimaan murid baru mialo SPMB to umoa amileng kota lo sikola to kabupaten lo hulondalo musi kalajalo lo umo patato u dilahitu tua. Wau dialu u tanggula liopungli apungutan liar itu. Wau dilamuali mohelungo mialo mohepidu doi. Uti-beti ilo tanggulame li Bupati Sopian Puhi to ume lo hadiria lo ela dulahu pendidikan mealo hardiknas. Pamalenda Kabupaten lo hulondalo mongohi hiango ode mongo ditimoli umusi osikola dabo utie kalajala helumo lo tamo aami. Pohilelio ode panitia SPMB to Kabupaten Lohulondalo musimo ea boli mo ulindapo. Alihu moto duo mongo ditimoli tapi indali. Pohilelio ode tamo a ami wowo yode lo umotolo didiki hama lomai pamalenda, sikola, guru, waulayati musi helumo. To umo polai a umo tolo di dikiboti. Dedila botanggung ilo pamalenda. Mongo ditimoli masatia boti tapohu dua lelipu u talu-talu.
5: Lumadu lo mongo panggola.
2: Bo odelo huwayo monga dilatiun dapa.
6: Seperti buaya makan, tidak dikunyah. Artinya rakus.
0: Odu olo ito longgo lamia tia ta bali u bahasa lo hulondalo. Dabo ma apucu tanu maha bali pulitio. Panyaki HIV AIDS to hulondalo ma to paduli lo pamalenda. Alihu dilamalo modata ta o ombitalio. I dinas kesehatan mati o tutua uhi pemalaki sawa. Alihu dila oduhenga ta'o ombitalio. Pengelola program penyakit menular to dinas kesehatan provinsi Muhammad Hamdan Ismail lo tanggulai. To umai mengotota penyakit HIPS beti musi modeto ato palakisa. Wau mai mohunemo. Alihu ta opanyaki HIPS beti dilamalo modahata. Wanu mahua otawa lio ta ilo panyaki beti mahu au nemo lio alihu dilamalo tapalalo. Uma mo ola dea olo tau ewo. Pohile lio ode la iati dilama omo lito ume ipalakisa. Alihu mamo patato sehati lo ilanggango. Boli dilamai modata ta'o ombitalio. Tidio potolimbung alo ungala wau tamani ulo laita wowo yode.
5: Lumadu lo mongo panggola.
2: Bo odelo hutang wau hulungo.
6: Seperti tanah dan langit. Artinya sangat berbeda.
0: mongo dula awa mongo dato tanu bo o odimo la uma pilo po sambe o mai la mia tia to hianga betia insa Allah poli de modudu gaya to hianga pe entamai. Ya, du tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo po ile ala potunu apo tuhata. Wa utila lato lo ia, ente bolo potunu alo mei amiati ya. Wa tia te has din Daniel, bolo me i odu ola po opo o data. Da bo ando to udi po mo Hindu, amia tia ta tapu mo po ela mai, u lo laita isi isi ali, ua u dila mo palongo to u hitua tua ua. Ti diopo u ngope e umbala lo patu, poli ngope e umbala lo didi. Inde bo oditopo wa tiamo hidupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dilalipat tawa

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Socoatel. Kata Socoatel merupakan bahasa Meksiko, Soco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Socoatel diubah menjadi Socolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing coklat ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: FM 95,1 MHz. Suara budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, kami cukupkan untuk musik religinya, dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran, dan nantinya juga dilanjutkan kita akan

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul mahal.

Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis? Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain, dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamat.

pendengar muslimin dan muslimah, kita nantinya akan menyajikan khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan hari ini sebagai pelaksana sholat Jumat diawali dengan khotib, diawali dengan khotbah. Sebagai khotib adalah Haji Saifuddin Mateka SAG. Selaku imam hari ini Haji Rionaldi Doe SAG dan Bilal Haji Amin Polumulo SPD IMPD. Kita nantikan.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan wa la ma'budu rabban siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Karena apapun nikmat yang kita rasakan, itu semua adalah anugerah dari Allah. Sebagaimana nikmat yang diterima oleh Nabi Sulaiman, beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Semua nikmat ini adalah anugerah Tuhan buat aku untuk menguji aku apakah aku pandai bersyukur atau malah menjadi manusia yang kufur. Sehingga itu selalu dan senantiasa kita berdoa dengan doa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran yang pernah dibaca Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Tuhan, tunjuki aku biar aku pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua ayah bundaku, dan tunjuki pula aku bagaimana dapat memanfaatkan nikmat pemberianmu menjadi amal soleh, dan jadikan aku menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmatmu masuk dalam golongan orang-orang soleh. Jamaah Jumat, saat ini kita tengah berada pada tanggal 20 Zulkaidah 1447 Hijriah. Bulan Zulkaidah adalah bulan di urutan ke-11 dari bulan Qamariyah. Bulan Zulkaidah memiliki keistimewaan dan keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan ini Allah berikan karena di bulan Zulkaidah ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada diri Rasulullah dan para nabi sebelumnya yang menjadi peringatan buat kita bahwa bulan ini adalah bulan istimewa. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan 5 keutamaan dari bulan Zulkaidah. Yang pertama, bulan Zulkaidah adalah salah satu bulan di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Telah ditetapkan Allah pada kitabnya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Jadi bulan ini adalah bulan-bulan haram. Dan ini adalah bulan pertama dari 4 bulan haram. Ada apa dengan bulan haram? Di ayat yang selanjutnya Allah melarang, di bulan ini jangan kamu melakukan peperangan, pertumpahan darah. Tapi jika terjadi serangan kepadamu, maka balaslah serangan itu seperti mereka menyerangmu. Jika kita melihat Iran sekarang sedang berperang dengan Israel dan Amerika, itu bukan penyerangan, tapi ikhtiar dan usaha mempertahankan diri dan membela diri dari serangan. Meskipun ini bulan haram, Zulkaidah dilarang berperang, tapi kita boleh melawan jika kita diserang. Karena itu di bulan ini hendaklah kita umat Islam menghindari pertumpahan darah, permusuhan, pertengkaran, dan yang lain-lain sebagainya yang sejenisnya. Yang kedua, bulan Zulkaidah adalah salah satu dari tiga bulan haji. Bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 10. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan, maka barang siapa yang telah menetapkan hatinya berhaji di bulan itu, maka hendaklah ia menghindari rapat, perkataan porno, jorok, dan seks, wala pusuk, dan jangan melakukan kejahatan, menyakiti orang, atau melakukan dosa, wala jidal, dan jangan pula berbantah-bantahan, bertengkar, atau bermusuhan. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, Allah Maha mengetahui. Berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Jikalau bulan Zulkaidah adalah bulan haji, maka alangkah baiknya para jemaah calon haji yang akan berangkat insyaallah besok atau lusa, hendaklah menyiapkan diri dengan persiapan sempurna. Hindari pertengkaran, hindari menyakiti, melecehkan, menghina, dan mengejek orang. Hindarilah kata-kata jorok, porno, dan seks, karena inilah tiga larangan utama dalam saat kita dalam perjalanan haji. Siapa yang mampu menahan diri dari tiga perbuatan ini, maka Rasulullah bersabda, man hajjalillah lam yarputh walam yapsuk raja'a kayawmi waladathu ummuhu. Siapa yang berangkat haji karena Allah, dia mampu menahan diri dari perbuatan pusuk, rapath, dan jidal, atau kata jorok, porno, seks, menghindari dari menyakiti orang dan berbuat jahat, dan menghindari pertengkaran atau permusuhan, maka dia kembali ke tanah airnya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Yang ketiga, bulan Zulkaidah adalah bulan di mana Rasulullah tidak pernah berumrah kecuali di bulan ini. Rasulullah selama hidupnya 4 kali berumrah, dan 3 kali beliau berumrah di bulan Zulkaidah. Hanya sekali berumrah di bulan Zulhijjah, karena itu yang kaitkan dengan ibadah haji wada. Jadi kita di bulan ini dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jika tak cukup uang kita untuk pergi umrah, maka bersedekahlah, berinfaklah, bantulah orang miskin dan anak yatim. Karena umrah itu adalah amalan sunnah, kita mengambil yang sunnah dari ibadah yang lain yang lebih ringan. Yang keempat, bulan Zulkaidah adalah bulan di mana Allah menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa Allah akan menurunkan kitab Taurat, tapi Nabi Musa disuruh berkhalwat selama 1 bulan, dan bulan itu adalah bulan Zulkaidah. Kemudian ditambah lagi 10 hari atau 10 malam di bulan Zulhijjah, sehingga genap jadi 40 malam. Zulkaidah adalah bulan berkhalwatnya Nabi Musa untuk menerima datangnya atau turunnya kitab Taurat. Jadi bulan ini adalah bulan yang paling bagus untuk kita merenung, berhalwat, bermunajat kepada Allah. Dengan itu kita mari memperbanyak zikir, membaca selawat, dan membaca sirah nabawiyah, sejarah para nabi, untuk kita contohi dan teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, bulan Zulkaidah adalah bulan yang diapit oleh 2 hari raya besar, Idul Fitri di 1 Syawal dan Idul Adha di 10 Zulhijjah. Bulan ini bulan istimewa karena sebelumnya ada Syawal dan sesudahnya ada Zulhijjah. Di 2 bulan itu kita mengadakan solat hari raya. 2 bulan besar, hari raya besar, di mana pada bulan Syawal kita merayakan Idul Fitri, kemenangan kita melawan hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan, dan kita juga merayakan Idul Adha, mengikuti, mencontoh, dan meladani perjalanan, perilaku, dan gaya hidup Nabi Ibrahim melalui pengorbanan. Karena itu berbahagialah kita yang masih dapat berjumpa dengan bulan Zulkaidah. Apa upaya dan ikhtiar yang kita lakukan supaya Zulkaidah lebih bermakna bagi kehidupan kita? Pertama, mari kita memperbanyak ibadah. Di samping wajib, tambahkan dengan yang sunat. Kedua, mari kita memperbanyak amal soleh. Di samping zakat, tambahkan dengan sedekah, infak dan wakaf. Ketiga, mari kita mempertali silaturahmi, terutama dengan mereka yang menjadi saudara dan keluarga kita masih seketurunan, karena silaturahim itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Yang keempat, mari kita menghindari pertumpahan darah, permusuhan, pertengkaran dan pertikaian. Eratkan persaudaraan dan persatuan, karena Allah senang melihat umat Islam yang bersatu. Dan yang terakhir, mari kita membaca sejarah para nabi untuk kita jadikan contoh dan tauladan dan perilaku kehidupan kita. Yang baik kita tiru, yang tidak baik dari sejarah para musuh nabi untuk kita hindari, agar kita terhindar dari bala bencana dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Zulkaidah ini dan menyampaikan umur panjang kita sampai di bulan Zulhijjah. Dan insya Allah kita doakan seluruh jamaah haji dari Gorontalo, insya Allah sehat walafiat, kuat jasmani dan rohani, dan dianugerahi haji yang mabrurah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

0: dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Perisai Rasul di Perang Uhud. Talha bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
1: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
0: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
1: "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?"
0: Talha menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
1: "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya."
0: Kemudian sang pendeta melanjutkan,
1: "Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda,"
0: ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya.
1: Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?
0: Mereka pun menjawab,
2: ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya.
0: Talha pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam,
1: aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy.
0: Lanjut Talha. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

Peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha karena menancap dengan luka terlalu dalam. Beliau pun akhirnya wafat di usia yang ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang, dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Ash-Shahidun Hayyu, Talha juga mendapat gelar Talha Al-Jaud atau Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk sahabat budaya semuanya masih terus juga bersama kami di siang hari ini. So, menit ke 11 mentas dari jam 1 siang, sahabat budaya. Dan di luar cukup panas ya, bukan cukup panas, memang panas. Semua pada mengeluh yang masuk ruangan sini. Jadi buat yang sedang beraktivitas di luar ruangan pastinya ini ya, tetap hati-hati, jangan lupa kita orang jaga torampe kondisi tubuh pula. Karena memang cuaca panas seperti ini bikin torampe badan cepet capek, cepet lemes gitu. Karena pasti mau dehidrasi, sahabat budaya. Jadi usahakan juga tetap banyak minum ya, minum air putih gitu supaya tetap terhidrasi ulang gitu ya. Nah kalau bisa juga kita orang jangan jangan terlalu dibawa panas matahari, sahabat budaya. Apalagi kalau lagi panas-panas seperti ini ya, janganlah ya, sayangi tubuh kita. Karena memang juga sekarang istirahat, kalau Jumat itu kan DP jam istirahat agak tak sorong. Nah, selamat menikmati makan siangnya, sahabat budaya ya. Yang masih ada duduk di belakang meja, ada baiknya kita orang makan dulu ya. Jadi pilihan makanan yang bergizi juga itu bisa baik untuk tubuhnya kita, sahabat budaya, supaya juga energi tetap terjaga sampai di sore hari nantinya. Iya, sahabat budaya, nantinya saya akan berbagi informasi juga untuk sahabat budaya semuanya yang di siang hari ini masih terus dengan Tata Rahma. Tapi sebentar, Tata Rahma lewatin dulu satu ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: FM 95,1 MHz.

Odi Malik, rilakan dan tamakan gitu, sahabat budaya. Iya, updatean di siang hari ini yaitu sahabat budaya. Menkes ubah aturan kerja dokter internship. Jadi Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin itu menegaskan pemerintah serius membenahi tata kelola pendidikan profesi dokter dari hulu ke hilir gitu. Jadi pembenahan mencakup pengaturan jam kerjanya, fungsi dokter internshipnya, serta juga skema remunerasi yang lebih jelas. Dia menjelaskan juga pemerintah menetapkan batas maksimal jam kerja dokter internship itu 40 jam per minggu dan melarang praktik pemadatan jam kerja dalam beberapa hari. Jadi menurutnya pola kerja yang menumpuk hingga belasan jam dalam sehari itu beresiko mengganggu kesehatan peserta internship dan menurunkan kualitas layanan, sahabat budaya. Dan Menkes juga

Kenal sahabat budaya, dan remunerasi dokter internship itu kami perkuat melalui bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan, ditambah tunjangan pemerintah daerah agar sistem pendidikan dokter lebih adil, aman dan profesional dari di seluruh wilayah seperti yang dikatakan Menkes Budi. Dan untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
6: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Punya siapa Ale Pung Cinta? Punya saya. Nggak ya. Selamat siang aja untuk sahabat budaya semuanya. Semangat yang masih dengan pekerjaannya di siang hari ini ya. Yang di jalan juga hati-hati, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Semoga siangnya makin nyaman gitu ya. Apalagi kalau coba ingat, tipe apa ini besok libur, lusa libur. Cepat sayang. Kita orang so mesti ada DP agenda hari Sabtu mau kemana, hari Minggu mau kemana. Tapi kalaupun toh so ada basusan rencana entah mau wisata kemana, apalagi kalau dua hari berturut-turut, ada baiknya wisatanya jangan mehong-mehong gitu ya say. Karena memang untuk menikmati waktu bersama keluarga tidak harus yang mahal-mahal gitu ya. Cukup ke pantai, ngajak keluarga sekedar nikmatin suasana pantainya, ada makan gorengan di sana, sekedar pesan milu bakar gitu ya, seru-seruan. Cuman kalau memang bicara soal pantai, karena memang saya pada dasarnya suka takut gitu sama yang namanya air. Entah mau pantai, kayak mau kolam atau mau apa, tetap hati-hati ya sahabat budaya ya. Apalagi kalau bawa anak-anak ya, cukup tolong ya hati-hati. Jangan lupa selalu didoakan gitu, kencengin doanya. Karena paling takut banget kalau bicara soal air gitu. Apalagi laut ya, apalagi belum bilang koala, apalagi kondoran bilang apa DP nama kolam, uduh, nauzubillahi min zalik. Pokoknya begitu deh ya, pesan dari saya aja gitu. Ya sahabat budaya, sebelum Ama mau pamit, sahabat budaya mau punya satu informasi nih untuk sahabat budaya, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu memastikan pemberian insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik. Nah menurutnya ada sejumlah alasan mengapa pemerintah kembali insentif tersebut gitu sahabat budaya. Nah supaya ada dorongan tambahan di perekonomian triwulan 2, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga impor BBM kita bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi kita juga gitu kata Purbaya sahabat budaya. Terus juga pemberian insentif mobil dan motor listrik sudah dibicarakan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Anggarannya masih dihitung dan disiapkan ucap Purbaya, dan tahap awal insentif akan diberikan untuk masing-masing 100.000 motor dan mobil listriknya ya. Motor listrik itu insentifnya sebesar 5 juta per motor. Nah, untuk mobil listriknya insentif diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau yang dinamakan PPNDP gitu. Dan insentifnya antara 40-100% tergantung dari baterainya sahabat budaya. Nah, sementara itu juga di Indonesia penjualan mobil dan motor listrik itu terus meningkat. Dan berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, penjualannya naik hingga 95,9% pada triwulan 1 2026. Ini ada juga yang mau beli motor listrik, iyo anja. Oke, thank you untuk semuanya sahabat budaya. Dan informasi tadi untuk lebih lengkapnya sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id. Ama mau pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ada kurang-kurangnya, insyaallah. Setelah saya siapa sih? Oh iya, Titatu. Tatu Tua 3 yang akan nemenin sahabat budaya sampai jam 7 malam nanti. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, budayawan Belu Pius Fahik mengatakan tradisi Belis merupakan simbol penghormatan terhadap martabat dan rahim perempuan. Menurutnya banyak masyarakat masih salah memahami Belis sebagai biaya pengganti air susu ibu, padahal Belis menjadi bentuk penghargaan kepada perempuan dan orang tua yang telah membesarkan anak hingga dewasa. Pius menjelaskan tradisi ini juga mencerminkan status sosial yang telah diatur sejak masa kerajaan di Belu. Kaum bangsawan biasanya menggunakan hitungan angka 7 dalam beli, sementara masyarakat umum menggunakan angka 5 atau 3. Ia berharap generasi muda tetap menjaga nilai luhur tradisi beli sebagai warisan budaya masyarakat Belu. Seniman asal Kabupaten Alor Demetrius Manimau meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih kepada para seniman lokal, dan menurutnya dukungan pemerintah penting untuk membantu pengembangan kreativitas melalui pameran seni dan festival budaya. Toko adat Tun Baba Kabupaten Timor Tengah Barnabas Sakunap mengatakan kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menghadapi perubahan zaman. Menurutnya tradisi leluhur menjadi panduan masyarakat dalam mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Pengetahuan adat juga membantu masyarakat memilih tanaman yang tepat serta memulihkan lahan kritis melalui penghijauan berbasis budaya. Barnabas menilai pendekatan tradisional terbukti efektif menghadapi dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan pergeseran musim. Ia menegaskan kearifan lokal harus terus dijaga sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan. Generasi muda juga diharapkan mempelajari kembali nilai-nilai adat untuk menjaga alam dan warisan leluhur. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program M4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bulan digoreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Ya. Kamu kan sayangnya aku cintanya.
2: Aku koyo koyo nyeneng mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Aku tuh kemarin aku tuh enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, aku flexing aku koyo ngono gorong kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak aku tepuk.
2: Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku kemarin enggak bermaksud apa-apa.
2: Selera aku wis duduk tahu bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Wes,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene.
4: Ayo, King.
2: Sepurane, aku sampe kok sama Joko.
3: Ngurusi wedokan kok ngene kok ngopo ki ngene iki aku.
1: Nek tinggal. Kurang kok aku salah.
3: Wes, King.

0: satu Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja nggak berani keluar. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitu juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu. Uh-huh. Dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, artinya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
11: Michelle? Ini ada Pak Didi Supriyadi, S.Pd., M.Pd. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya, Alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap. Sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu, nggih. Mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana, seperti tutu, tahu ya, Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah. Betul. Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan ya, ternyata obat, tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi setel, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jambi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan Ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi, mm-hmm, yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus

0: Saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah, karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda, yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: aja tuh.
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamulasaning tiang sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul.
1: Ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat bu jambi-jambi jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah

0: yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya menganu Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain, Primbon Rajaan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan, itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usodonyir Naake Madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada Serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi yeah, sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya, ini ternyata banyak ternyata surat-surat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya, Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi, Sarener dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle di Pro4 Semarang.
2: Iya,
1: Mbak Michelle
2: bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bang? Kita angkat langsung
2: okay.
1: aja.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, Rasikan itu kan Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah Rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah Bapak Rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah, yang pertama. Nah, kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama.
3: Oke, terima kasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami, Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Ya pun. Terima kasih.
1: Bang Edo di
2: dari Lampung. Jakarta.
1: Oke, sudah ada nanti dirapel lah jawabannya Pak Didi ya, nggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Pro4, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cikgu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir yang cantik Mas
1: Michelle.
2: Halo,
5: apa kabar?
2: Palestine pun.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Bria.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior Ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya, racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kalau ada lagu itu suwe ora jamu, yo mas, jamu kodotelo, suwe ora ketemu, temu pisla, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya,
5: betul. Ada temanya ini, sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu di Semarang ini, saya di situ ada di apa di pasar Petelongan, Pak Didi, nanti ya kapan-kapan Pak Didi kita janjian sama Mbak Maci ya.
1: Ya, Pak. Cikgu, boleh dipercepat, Cikgu.
5: Nah, ini racik aksara, ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti saya tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Ini dapat primbon pengobatan, apa lagi tadi ya, seperti apa namanya? Tradisional lah racik-raciknya. Yang saya tanyakan ini, Pak, jadi seperti apa, Pak, dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu. Pasti ini seperti apa dengan khasiatnya. Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di kota Semarang gitu ya Pak ya. Pak Didi, dua tema ini semoga acara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi, pokoknya tak kasih pantunnya gini. Ya apa, menumpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja, Pak Terun.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama, Cik Guria. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan, Mbak Michelle, Pak Didi, di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu, monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama, dari keturunan atau enggak, ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu, tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik, gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Ju? Orang apa? Pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya lara weteng.
2: Oke, lara weteng secara spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Mbak Michelle, Mas Jo. Cukup ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Nah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus. Dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi, mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini, nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya, atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Iya. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle,
2: ada.
1: Di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada nama. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jawab.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi itu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih analisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantungan. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRNet. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kita baru saja bersama di Pro 4 Jakarta telah mengikuti Suara Berjaringan Nusantara, Suara Budaya Nusantara Berjaringan, dan kembali lagi ke Pro 4 RRI Gorontalo.
7: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tahuri merupakan alat musik tiup khas masyarakat pesisir Maluku yang terbuat dari cangkang kerang laut. Dahulu, tahuri digunakan sebagai alat komunikasi untuk memanggil warga berkumpul di Baileo atau menyampaikan kabar penting melalui pola tiupan tertentu. Seiring perkembangan zaman, tahuri juga menjadi bagian penting dalam pertunjukan seni dan kerap dimainkan bersama tifa dalam tarian tradisional seperti tari cakalele. Suara tahuri yang khas dipengaruhi ukuran kerang dan dibuat melalui proses yang membutuhkan ketelitian. Alat musik ini juga dikenal di beberapa daerah lain seperti di Biak, Papua, dengan fungsi yang hampir serupa. Hingga kini, tahuri tetap menjadi simbol kebersamaan dan identitas budaya masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia. Demikian Pas Jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200 ribu dulu. Nah ya udah, di situ kasih menang pertamanya, kasih menang berapa tuh, 1.200.000 masalah. Nah di situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya, 800 ribu masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Rapok deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapat gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, ya untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total-total ya banyakan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.

0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
1: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
1: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada untuk Jejak Nusantara di hari ini. Kami punya beberapa informasi yang juga tidak kalah menariknya ketika kita berada di Gorontalo atau menginjakan kaki di Gorontalo tanpa mengunjungi situs bersejarah berikut ini. Salah satunya adalah benteng. Nah, benteng di Gorontalo ini tidak hanya benteng Otanaha saja, tetapi ada juga benteng-benteng lainnya, sahabat budaya. Karena di berbagai kota Indonesia itu kan pernah menjadi markas penjajah. Jadi kalau ada markas penjajah, maka ada pula benteng yang dibangun untuk menjadi tempat pertahanan ataupun bersembunyi. Nah, kota Gorontalo di provinsi Gorontalo itu ada benteng yang berdiri masih kokoh sampai dengan sekarang, menjadi tujuan wisata yang menakjubkan. Ketiga benteng itu lokasinya berdekatan dan menjadi salah satu kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan di Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Jadi kalau kita ke situ kan biasanya ada yang bilang muka benteng Otanaha. Tapi kali ini, sahabat budaya, ada yang berdekatan dengan benteng Otanaha yang ada sebagian dari kita yang belum mengetahui, yaitu benteng Otahia. Benteng Otahia ini, Ota artinya benteng, Ohihia adalah nama istri dari Naha yang menemukan benteng Otanaha. Begitu, sahabat budaya. Jadi Otahia ini pada tahun 1525 didirikan dan ditemukan lagi pada tahun 1585. Jelang beberapa tahun ya, ini bentengnya tersembunyi dan baru bisa ditemukan lagi. Benteng ini dibangun sebagai tempat perlindungan dan pertahanan untuk melawan penjajah Portugis. Kalau benteng Otanaha kita semuanya udah tahu, itu adalah benteng yang tertua, dilihat dari campuran kapur dan putih telur burung maleo. Tapi dari catatan cagar budaya, benteng ini sama-sama didirikan di tahun 1525 dan ditemukan lagi di tahun 1585. Dipilih Otanaha karena ada nama Naha gitu, terus Ota ini artinya benteng yang ditemukan oleh Naha. Ini dibangun juga untuk perlindungan pertahanan melawan Portugis. Yang ketiga, benteng Ulupahu. Benteng ini berposisi agak ke bawah. Jadi setelah dari benteng Otanaha, kita menyusuri ada 100 anak tangga mencapai benteng Ulupahu ini, sahabat budaya. Botipoli Ulupahu, monto kata ulu, ulu wau uole. Uole boito artinya milik dari, begitu ya, milik dari. Uole Imran, gitu. Jadi milik dari Imran. Uoli, uoli berarti perempuan, uoli Denis, milik dari Ti Denis. Terus pahu, pahu ini anak ya, jadi seolah-olah benteng itu milik dari Naha, Naha dan Ohihia gitu. Naha yang menemukan Ota, Ota ini artinya benteng, jadi dinamakan Ota Naha. Benteng ini pun, sahabat budaya, dibangun dan ditemukan dalam tahun yang sama. Fungsinya sama, karena Indonesia itu menjadi markas penjajah. Jadi kalau ada penjajah, ya tempatnya yang aman itu di Ota atau di benteng. Oke, sahabat budaya, mengudula, menguta, atau mengutil, mengutiamu, informasi-informasi yang bersejarah ini juga masih banyak, nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeuvin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Donggo wolo pro 4 RRI Lohuluntalo, sahabat budaya mengudula'a, mengulutato, mengutilo, mengutiamo, masih bolo bali poli utia, sababu tau-tau walo, atau iya di dini hari itu, atau apa ya, jam 3 subuh ke atas ya, atau subuh-subuh, ada data-data hepo nonton Bali atau sepak bola. Nah, boti Bali boti salah satu olahraga paling populer di dunia. Ada data-data boti penggemar umat tersebar di berbagai belahan dunia, sahabat budaya. Wow, mungkin juga itu ma pernah lo odungohu pertandingan sepak bola besar. Made lo boti Piala Dunia FIFA, meambo Liga Champion. Wow. Wolo olo tanggulio liga domestik ya, dabo wolo loma boti Bali ataupun sepak bola bisa berkembang menjadi olahraga sebesar ini, bagaimana sejarahnya bermula, terus juga masa tiap poli mau wolo poli RRI mau pohadiri mai sahabat budaya pesta bola. Nah, untuk Anda semuanya, sahabat budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Dialipatau lo boti pesta bola boti woluoto RRI lo Hulundalo.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: FM 95,1 MHz.

Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo. Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Sahabat budaya, kita sudah berada di segmen Pro Dangdut. Dan jangan lupa passwordnya Dangdut adalah kita. Nanti satu jam ke depan itu kami tunggu Anda di layanan telepon dengan lagu yang bisa Anda pilih ya. Jadi lagunya nanti Tita tuh mau ini dulu, mau kasih dengar dulu DP lagu-lagu itu lagu apa. Tapi ada satu lagu bonus dulu ini dari Ayu Ting Ting.

0: Sahabat mudanya, silakan Anda bersama Tita tuh di layanan telepon 0811-430-4040 atau 0822-5996-8266. Lagunya bagus, Sahabat Budaya, ada Rita Sugiarto Tersisit, kemudian ada Camelia Malik Laguku, dan lagunya Ashraf ya. Silakan Anda pilih lagunya. Halo, Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti nene
1: nene ambulati.
0: Ambulati. Ya. Toduolo.
1: Ai tersisi tatua.
0: Tersisi. Oke.
1: Okay. Tersisi ai tatuli.
0: Saya ma tersisi ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bergabung silakan di layanan telepon kembali untuk Prodangdut sore ini. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dangdut adalah kita. Inka. Inka ya?
2: Iya.
0: Wombulinene ambulati uti ati.
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Matanggulalo Inka ambulati dila ya. Jam hutot Inka nene. Cukup uti nene tak ambulati.
2: Saya punya nene so tidak ada tatu.
0: Iya, saya. Tidak usah.
2: Lagu ini Jo.
0: Siapa?
2: Ashraf.
0: Ashraf. Ashraf iya. Ini dia punya judul lagu Sharmila. Mau?
2: Boleh. Oh. Asal bukan Sharin. Terima kasih Tatu.
0: Saya. Halo, Prodangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Dari Ibu Ia boleh
0: mau? Ibu Ia, lagu apa yang Ibu Ia suka mau dengar? Antara dua lagu dari Inka dan Nenek Ambulati tadi.
3: As Inka.
0: Oh, lagunya Li Inka. Oke. Terima kasih Ibu Ia. Ya, insyaallah. Amin ya
3: rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu yang sudah dipilih Nenek Ambulati dan juga Inka itu ada lagunya Tersisi Rita Sugiarto dan Arsya Ashraf Sharmila. Bisa jadi pilihan Anda juga Sahabat Budaya untuk yang ingin ikutan lagi. Halo Prodangdut. Prodangdut, halo. Halo, Prodangdut.
4: Dangdut kita dari iya. Iin di Pohuwato.
0: Ibu Iin, sehat-sehat Ibu Iin?
4: Ya.
0: Sehat-sehat.
4: Kenapa putus-putus?
0: Oh, putus-putus. Berarti ini jaringan poli Ibu Iin.
4: Iya.
0: Sehat-sehat. Sehat-sehat Ibu Iin. Tita tuh sehat.
4: Alhamdulillah. Ikutan lagu ini Ambulati itu Tersisit.
0: Oke deh.
4: Oke.
0: Terima kasih. Tapi Indah. Saya. Prodangdut, halo.
5: Dangdut adalah kita.
0: Tanou. Ya, Tanou. Dilo, kasih baik kamari. Poli ini mbak cerita di telepon. Tanou bola lao deh. Lagu apa Tanou?
5: Apa itu seperti di muka.
0: Oke.
5: Ikutan dan pasang Niko.
0: Oke deh. Pasang Niko putih mata tolong.
5: Oke, terima kasih.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanou bilang ti nenek ambulati itu ti pasang Niko. Bukan ti Tatu yang bilang, ti Tanou. Oke. Asalipo morodawa. Kita langsung saja putarin lagunya Sahabat Budaya Tersisi Rita Sugiarto dan Ashraf Sharmila.

0: Mama Leo.
1: Ya.
0: Tima opo li boti doi belanjaan, deng bonus no ua.
1: Ah, alhamdulillah Papa Leo. Di lo so ada yang tambah akan simpanan lo anak-anak mau sekolah. Napa kamari tahun ajaran baru, banyak kebutuhan sekolah.
0: Poli jang simpan di celengan bambu atau mau gulung di bawah kasur poli tu doi no.
1: Baru mau simpan di mana yang aman Papa Leo ini doi pebanya bagi ini. Kok masih lama mau babalanja akan.
0: Mama Leo, DP cara yang aman dan berjangka waktu yang panjang mengelola penghasilan itu mau basimpan dalam bentuk emas atau investasi lain.
1: Baru?
0: Pigi beli ke sana itu emas batangan di toko emas. Baru pi ke sana polipati pada imu bilang ke sana DP sawah dengan kebun milu itu torang semua beli saja daripada tidak ada yang bakelola begitu. Kalau torang pe uang hasil kerja ini torang pe invest dengan cara begitu aman Mama Leo.
1: Oke Papa Leo, baru mau beli kebutuhan sekolah.
0: Gampang Mama Leo, insya Allah Papa ada rezeki poli.
1: Oke Papa Leo, olo hundo, butuh hundo.
2: Ayo menabung dengan cara yang tepat, investasi tepat, masa depan gemilang.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, lanjut lagi di Pro Dangdut sore ini. Silakan Anda bisa kembali menghubungi kami untuk memilih lagu yang ingin Anda dengarkan di sesi berikut ini.

Terus ada Dedi Dores, judul lagunya. Ada Gula, ada Semut, dan ada lagunya Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Mau pilih yang mana? Ketiga-tiganya ini lagunya bagus, gagah sekali DP lagu ini. Sengaja Tita tuh pilihkan yang gagah supaya yang gagah mau putar kamari Allah, ya. Oke, ditunggu di layanan telepon. Halo Bro Dangdut.

0: amin ya rabbal alamin. Setelah Ibu Nelly diparungi, silakan yang ingin bergabung kembali. Jangan tunggu lama-lama, saya naikkan. Nanti setelah informasi lain itu kami putar setelah telepon-telepon yang masuk ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asri.
1: Betul sekali.
0: Iya, Luwu Timur hadir.
1: Luwu Timur hadir.
0: Mau menyala. Yang mana? Menyala Luwu Timur. Oke, lagu apa Pak Asri?
1: Menyala Gorontalo. Pro 4.
0: Iya, iya. Lagu apa?
1: Soalnya baru menikah ini, lagu apa ini?
0: Oh, ada lagunya Camelia Malik. Terus ada lagunya Dedi Dores, Ada Gula, Ada Semut.
1: Dedi Dores.
0: Oke, kalau begitu deh.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Lika, mungkin lagi monitor sambil rehat-rehat sejenak setelah sepanjang hari aktivitasnya tiada henti, padat, Ola Botalio kegiatan di Pak Gubernur. Ibu Lika ya. Ibu Farida Talib juga sehat-sehat di Ibu Farida Talib di Tanggilingo. Terus Ibu Ani, Botubarani juga, kalau sekarang lagi monitor salam untuk Ti Oshin bersama suami, Ti Kak Ewin bersama istri, dan Ti Kak Iwan bersama Sesmei di Muka SPD Satuan Ponula Deheto. Ada lagi yang mau ikut, silakan. Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rostin.
2: Kak Indah.
0: Kecil sekali suara.
2: Iya.
0: Ih, sempat patah ria kamari saja. Oke. Okay. Ibu Rostin.
2: Iya.
0: Oke, okay, lagu yang mana?
2: Ikutan dengan Pak Asri tadi, Dodi Dores.
0: Iya, siap. Ada gula, ada semut. Gula iya. Sekarang mahal sekali di Sidomulyo, berapa 1 kilo gula?
2: Oke, Tatu.
0: Iya, Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit sekali hati itu kalau ada bercerita akan bertanya akan kong, dia tidak mau jawab. Ada tanya akan berapa harga 1 kilo gula? Oke, Tatu. Terima kasih untuk Ibu Rostin. Mahal hula. Angus setengah kilo 11.000 ya. Silakan di layanan telepon kembali, ada WA juga yang ingin bergabung, Cik Kartin di Tangkobu. Halo Bro Dangdut.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bro Dangdut.
0: Iya.
3: Itu adalah kita.
0: Nenek Afni.
3: Iya.
0: Oke, mau lagu apa?
3: Lagunya Camelia Malik.
0: Oke. Okay.
3: Oke, terima kasih atas selalu.
0: Iya, amin insyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah lagunya Dedi Dores, Camelia Malik akan main juga ya. Kalau gitu, torang dengar dulu informasi yang satu ini. Setelah itu, torang dengar lagunya Cici Paramida.
4: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan untuk kebersamaan kita di Prodangdut. Sudah ada beberapa penelpon yang masuk, WA juga sudah masuk. Ada yang belum bisa terlayani, nanti di berikutnya akan ada lagi program acara yang sama dengan kesempatan yang berbeda, mudah-mudahan Anda bisa terlayani. Dan sahabat budaya yang lagi menikmati sore ini sambil makan ubi dengan dabu-dabu, biasanya dabu-dabu yang paling enak itu dabu-dabu li Atalika. Dabu-dabu li Mbak Yati di Banureja juga enak ya. Sambal, kalau Mbak Yati bilang sambal pakai bakso, sambal kacang. Nah, oke, sahabat budaya, kita tuh hadirkan lagu dari Eri Susan. Ini mengingatkan kita pada kasih sayang seorang ibu yang tiada batasnya. Jadi teringat ibu kita yang sudah tiada. Semoga kita terus mengirimkan doa untuk almarhumah ibu kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi, tetaplah bersama Perempat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?

sahabat budaya dimanapun Anda berada. Untuk lagu daerah dari daerah Gorontalo, kami akan tuntaskan nanti pada menit ke-32. Setelah itu kita persiapan di nuansa religi. Untuk azan dan risalah maghrib bisa Anda ikuti di Pro 4 dan Pro 1 RRI Gorontalo, menantikan kumandang azan maghrib hari ini. Dan untuk azan maghrib hari ini, sahabat budaya, pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
2: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain.

beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman

dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda hari ini azan maghrib pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Ada juga penyesuaian waktu sholat pendengar untuk Anda yang ada di Suwa Kabila Tapalimbo Tobatu Daating Gola menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Polehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mosipat ditambah 7 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 51 sampai dengan 58 oleh Qori'ah Nurhayati Hamzah SH.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Husain Abdullah Buloto Esos dengan judul Menyembuhkan Penyakit Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, di saat menantikan sholat maghrib, marilah kita simak risalah dengan judul Menyembuhkan Penyakit Hati. Pendengar, tanda-tanda penyakit hati terjadi karena ada beberapa sebab, yaitu pertama, kata-kata iseng yang tidak berguna. Kata-kata iseng ini sangat mudah kita ucapkan dengan harapan agar orang menjadi tertarik dengan kata-kata kita. Padahal, kata-kata iseng ini menyebabkan tidak lurusnya hati manusia. Sebuah hadis yang disampaikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman seorang hamba tidaklah lurus sebelum lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sebelum lurus lisannya." Kedua, memandang hal yang semestinya tidak boleh dipandang. Di dunia ini ada hal-hal yang seharusnya dipandang, ada pula yang sebaliknya tidak boleh dipandang. Orang bijak mengatakan, antara hati dan mata ada tali penghubung. Bila mata rusak, artinya melihat atau memandang hal-hal yang buruk, maka rusaklah hati dan menjadikannya seperti keranjang sampah, berisi tumpukan sampah dan macam-macam kotoran. Pemandangan-pemandangan yang buruk memiliki pengaruh terhadap hati manusia. Ketiga, segala sesuatu yang berlebihan. Berlebihan adalah tidak baik. Contoh, kalau seseorang makan secara cukup, maka itu akan menjadikannya tetap sehat. Tapi sementara kalau seseorang makan secara berlebihan, maka secara fisik ia akan dirugikan. Keempat, bergaul secara bebas. Lingkungan yang baik akan menjadikan kita baik. Sebaliknya, sahabat yang berkarakter buruk akan menjadikan kita buruk. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, bergaullah dengan orang soleh, mengisyaratkan bahwa orang yang baik akan memberikan pengaruh baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kawan buruk, maka kita bisa terpengaruh dengannya, yaitu kita menjadi mudah berpikir dan berperilaku buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah mengetahui tanda-tanda dan sebab-sebab penyakit hati, maka tugas kita berusaha menyembuhkan penyakit hati tersebut. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit hati pun ada obatnya. Pertama adalah zikrullah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menandaskan bahwa kalau seseorang banyak berzikir, maka tenanglah hatinya. Zikir itu sendiri dapat dibaca dalam segala situasi, yaitu ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Adapun zikir yang bisa dijadikan contoh adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Kedua, tilawatil Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak pahala. Pahala bagaikan air yang dapat mencuci kotoran atau penyakit yang ada pada diri seseorang. Ketiga, istighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk pertaubatan. Pada dasarnya, kalau seseorang beristighfar, orang tersebut merasakan dirinya dalam keadaan bermasalah atau dalam keadaan salah. Keempat, doa. Doa melambangkan adanya harapan dalam diri seseorang. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat diharapkan. Kelima, selawat Nabi. Dan terakhir, senantiasa berusaha qiyamul lail, yaitu bangun di waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah risalah kali ini dengan harapan semoga kita terhindar dari penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu

0: dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kisah taubat yang mengagumkan.

Dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan 1 tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

0: Talaili wanu agama toidili.
1: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
0: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
1: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
0: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
1: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
2: Blend 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
3: 16 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya Pro 4 RRI Gorontalo masih terus Anda dengarkan melalui 95,1 MHz dan streaming kami sahabat budaya ada di RRI Digital. Untuk Anda semuanya, sahabat budaya, mengodulaang, mengutato, mengutilo, mengutiamu. Tak dongko hepo dungu he radio lo, pro ampa RRI lo, hulontalo. Kita tuh mau ajak dengan nuansa bola dulu, karena RRI Gorontalo juga akan menyiarkan secara langsung Pesta Bola Dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Heluma artinya mufakat. Piloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro4 dari Gorontalo. Kali ini Sahabat Budaya, kami punya informasi dari daerah kami sendiri tentang Pemprov Gorontalo yang bergerak cepat menyalurkan bantuan korban angin puting beliung ya. Dan ini melalui Dinas Sosial Dukcapil yang menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana angin puting beliung di Dulamoyo Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Ada satu rumah yang mengalami kerusakan berat di bagian dapur, dan ini sudah dibenarkan juga oleh Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, setelah menerima laporan kejadian dan langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan kaji cepat dan penanganan darurat di lokasi terdampak. Bantuannya sudah disalurkan kepada korban terdampak seperti makanan siap saji, lauk pauk, family kit, tenda gulung, kasur lipat, dan juga selimut. Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Ida Sahidarus Lehabibi juga berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, khususnya pada penanganan bencana dan perlindungan sosial. Informasinya, Sahabat Budaya, ada di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
2: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat, padahal mereka memiliki peran penting dalam

Jaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengodola mengutato, mengotilo mengotiamo, ada lagu dari daerah Gorontalo yang kembali. Boleh Anda ikuti lirik-lirik lagunya, nyanyi bersama dengan lagu dari cover albumnya Ibrahim Daud, Hulalo Motinelo, atau sering didengar dengan lirik pertama itu Tilolamu Wauto Delomo Wololo.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengodula mengutato mengotilo mengotiamo untuk malam ini ditato tuntaskan kebersamaan di Nusantara sore sampai malam. Nanti setelah ini ada Tipa Daimu yang akan bersama sahabat budaya semuanya sampai nanti pada jam 12 malam. Sampai tahu jam 12 lo ohui. Sahabat budaya odu olo po odata untuk kita semuanya yang sudah mendengarkan Prompat melalui siaran terestorial kami dan juga di streaming RRI Digital. Salam budaya ngamila sahabat budaya, mengodula mengutato mengotilo mengotiamo. Sampai jumpa insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Jam 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat Budaya Founder Sanggar Potang Iring Ricardus Ngaca menilai pariwisata menjadi sarana efektif untuk mempromosikan sekaligus melestarikan budaya lokal. Menurutnya, seni budaya dari Nusa Tenggara Timur mendapat perhatian besar di luar negeri, termasuk saat ditampilkan di Eropa. Musik, tari, dan lagu disebut menjadi media penting dalam mengenalkan identitas budaya kepada dunia. Ricardus mengatakan pariwisata juga memberi manfaat ekonomi bagi pelaku seni dan UMKM. Namun ia mengingatkan, budaya yang bersifat sakral harus tetap dijaga dan tidak diintervensi untuk kepentingan promosi. Ia berharap pemerintah, pelaku seni, dan masyarakat dapat terus berkolaborasi dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Demikian Pas Jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: atil qa'imah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: FM 95,1 MHz.

0: Tak Hidung Ohe, to siaran to Pro 4 RRI Gorontalo Nusantara Malam untuk edisi Jumat 8 Mei 2026, bersama Maudo Ayu untuk malam ini. Insyaallah sampai di tutup siaran nanti ya, di jam 12 malam nanti Maudo Ayu akan menemani Anda semua, sahabat budaya Lohulon Dalo. Dan sahabat budaya, torang awali dulu dengan segmen pertama kita di jam 7 ini di Pelangi Nusantara. Seperti biasa kalau di setiap hari Jumat itu ya, sahabat budaya Lohulon Dalo, tema kita di Pelangi Nusantara yaitu sistem pencaharian. Nah, Maudo Ayu akan membahas terkait dengan sistem pencaharian yang ada di daerah Kalimantan ya, sahabat budaya, seperti apa dorang pe sistem mata pencahariannya di daerah Kalimantan, sebagai referensi juga ya untuk kita semua di segmen kita yaitu di Pelangi Nusantara. Sahabat budaya Lohulon Dalo, kalau mata pencaharian di Kalimantan, ini tepatnya di suku Dayak, dari berburu hingga meramu, itu pada umumnya ya, masyarakat Dayak itu memiliki banyak mata pencaharian. Di antaranya tadi sudah Maudo Ayu katakan, yaitu berburu, meramu, kemudian bertani, ada juga yang beternak, dan lainnya. Kalau mata pencaharian berburu itu dilakukan beberapa masyarakat suku Dayak, karena di Kalimantan itu masih memiliki banyak hutan-hutan tropis. Di hutan tersebut itu menyimpan banyak binatang dan menjadi lokasi yang baik sebagai tempat perburuan. Jadi perburuan ini, sahabat budaya, tidak hanya dilakukan pada tanah yang tinggi, tetapi juga di tempat yang kering dan rawa-rawa, karena binatang buruan itu umumnya bergerak, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, sahabat budaya, selain berburu, masyarakat Dayak juga ini masih meramu, karena biasanya meramu itu menjadi mata pencaharian sambilan ya, sesudah masa bertanam padi. Jadi hasil ramuan itu biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Nah, meramu pun, sahabat budaya, itu dilakukan oleh kaum pria dan juga wanita yang telah dewasa, dan di hutan-hutan itu terdapat di sekitar daerah permukiman. Kemudian, sahabat budaya, selain meramu, di bidang perikanan juga mereka juga mencari ikan, biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Dayak, baik itu membuat peternakan ikan di darat maupun mencari ikan di laut. Pencarian ikan juga dilakukan di sungai-sungai, rawa, dan danau. Nah, dari usaha perikanan darat di kampung itu biasanya hanyalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saja. Oleh sebab itu, penangkapan ikan hanya dilakukan oleh anak-anak dan kaum wanita. Sedangkan perikanan darat di kota-kota biasanya sudah diperdagangkan. Nanti terang mau lanjut ya, sahabat budaya, terkait dengan sistem mata pencaharian yang ada di suku Dayak, tepatnya di Kalimantan. Tetaplah bersama kami.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolah sobat budaya di manapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu. Kita lanjutkan kembali ya di Pelangi Nusantara, sistem mata pencaharian yang ada di Kalimantan, tepatnya itu di suku Dayak. Sobat budaya, kalau di pertanian itu di ladang itu telah cukup lama dikenal ya oleh penduduk asli. Penduduk asli Kalimantan dan merupakan mata pencaharian pokok mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sistem mata pencaharian di Kalimantan itu ada bidang pertanian, perikanan, kemudian ada meramu, lalu ada berburu ya. Selengkapnya untuk informasi tersebut ya, Anda bisa akses di laman kaltim.suara.com. Masih dengan beberapa deretan lagu di suku Dayak untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolo Sobat Budaya di manapun Anda berada, sudah di jam 8 malam lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kita di segmen untuk podcast Pesta Bola Dunia, Bolkes untuk episode 2 ya. Budaya sepak bola benua Eropa. Torang mau dengar sama-sama untuk podcast Pesta Bola Dunia episode 2 berikut ini.
2: Ketika bicara Spanyol ya,
3: ya.
2: Itu menurut saya era prime-nya Spanyol itu setelah
3: Milan. Iya, dia kalau di apa di Liga Italia itu saya lebih suka ke person ya. Oh. Ini yang dinamakan bola itu bola. Ya.
2: Bola jadi, itu bundar.
3: Ya.
2: Jadi itu miris sekali Italia ini memang ya. Bung Hendro ya.
3: Jadi
2: pemain bintang. Ah, ya. Tapi sayang sekali. Setiap pemain bintang ke Madrid biasanya
3: ya.
2: Biasanya suka meredup. Pesta Bola Dunia 2026 bersama LPPR RI Gorontalo di episode Bolkes kesekian ya.
1: Ya.
2: Bersama saya Rian
4: dan saya Raihan Datau.
2: Yo, dan seperti biasa ya, Rian, ya. Bolkes atau Pesta Bola Dunia ini sebuah rangkaian memeriahkan Piala Dunia 2026
1: ya.
2: Sebagai RRI official broadcaster.
4: Official broadcaster ya. RRI betul. Dan TVRI
2: dan juga Antara
4: ya, Antara juga.
2: Dan untuk di podcast kali ini kita sudah bersama narasumber
4: ya,
2: atau juga bisa dibilang beliau pengamat
4: sepak bola.
2: Betul ya. Pemain juga.
4: Oh
2: iya ya. Asli orang sering main bareng ya. Ada Bang Hendro Habibi
3: ya, selamat siang ya.
2: Iya ya. Apa kabar nih Bang Hendro?
3: Alhamdulillah ya, sehat. Salam sehat, salam bahagia selalu.
2: Iya. Harusnya kita Bung ya.
4: Iya,
2: Bung Hendro.
4: Iya. Supaya lebih olahraga banget.
2: Iya, biasa kan Bung Toel.
3: Kalau di sini Bung ya.
2: Iya, Bung.
3: Asal jangan Bang.
2: Asal jangan Bung-Bung.
4: Bung-Bung.
2: Itu beda lagi. Bung Hendro ini dia pengurus dari AFP.
4: AFP, Asosiasi Futsal
3: Provinsi
4: Gorontalo, ya.
2: Ini sudah tahun keberapa ini Bang Hendro atau Bung Hendro sebagai selaku pengurus AFP?
3: Oh iya, jadi kalau AFP sebelumnya pernah bernama sebagai AFD, Asosiasi Futsal Daerah.
2: Mm-hmm.
3: Tapi sekarang sudah berubah menjadi AFP dan ini sudah kepengurusan yang ketiga.
2: Mm-hmm.
3: Jadi sebelumnya ada ketua Pak Ian, kemudian Pak Sukirman, nah yang sekarang Pak Jemi, ketua pengurusnya, tetapi saya sebagai sekretarisnya terus dari masa yang pertama sampai dengan sekarang.
2: Oke, ya. Jadi sudah berapa tahun?
3: Kurang lebih dari 2015.
2: 2015?
4: Ya. Wah, sudah lama.
2: Sudah ya. 11 tahun ya.
3: Ya?
2: Wah, luar biasa. Jadi orang santai saja nih Bung Hendro ya?
3: Saja, ya.
2: Karena bercerita olahraga kan santai ya. Harusnya, biar tidak kaku.
4: Kebetulan hari ini kita mau bahas tentang budaya sepak bola di Eropa, Bung Hendro.
2: Benua Eropa ya.
4: Topik
2: ya.
4: Kita hari ini itu. Ya.
2: Ya. Kalau mungkin dari DP Mukadimah dulu nih, Bung Hendro. Bagaimana pernikahan El dan Siva? Bukan.
3: Pakai beliau ya.
2: Masa membahas bola tiba-tiba jadi pernikahan El Siva, bagaimana? Ini Bung Hendro, budaya apa sepak bola di benua Eropa? Kalau Bung Hendro melihat kultur atau budaya di sana itu bagaimana sih?
3: Ya, sebenarnya memang kalau kita lihat sisi story-nya ya, memang sepak bola ini kan lahir di Inggris ya. Jadi pada waktu zaman ya, kalau zaman masa ya Perang Dunia dulu memang jadi lahir dari sana, di mana dimainkan mungkin hanya untuk para bangsawan kerajaan
2: sampai
3: akhirnya ini bisa begitu apa ya, begitu booming di benua Eropa. Kenapa para pemain-pemain yang dari benua Amerika paling banyak kita lihat baru dia bisa ngetop nanti dia main di liga benua yang ada di benua Eropa.
2: Setuju ya. Saya.
3: Contoh kalau kita lihat paling ngetop itu ada Six Magnificent League. Nah, jadi ada liga Spanyol, liga Inggris, liga Italia, liga Prancis, liga Jerman dan liga Belanda. Ini 6 liga ini yang paling mendominasi di ada di liga kalau kita lihat di UEFA ya. Kultur yang mereka ciptakan di sini yaitu ialah memang ya di saat memang di awal ya sama seperti kita yang ada di sini harusnya. Nah, tetapi di sana sepak bola berubah menjadi industri.
2: Ya
3: itu dia. Jadi berubah menjadi industri sehingga olahraga sepak bola itu menjadi pilihan. Jadi profesi Anda sebagai apa? Oh, sebagai pemain sepak bola.
2: Iya.
3: Nah, hal ini yang mendukung kenapa budaya kultur yang ada di benua Eropa itu dibangun dari sejak dini. Ada piramida liga yang diciptakan di sana. Jadi kalau contoh di Liga Inggris ada Liga Inggris dan ada Piala Liga.
2: Iya.
3: Ya, Piala Inggrisnya FA Cup ya.
2: FA Cup.
3: Iya. Nah, kalau di Indonesia Liga Indonesia dan Piala Indonesia.
2: Iya.
3: Nah, di mana itu bisa menciptakan tim yang berada di level paling bawah dengan di divisi yang paling bawah bisa ketemu dengan di level paling
2: atas. Betul.
3: Itu yang budaya piramida yang diciptakan di benua Eropa dan hampir di semua liga yang ada di benua Eropa.
2: Iya.
3: Dan begitupun juga dengan di sistem pola kategori umurnya. Jadi sampai dengan yang dari senior sampai dengan yang grassroots yang 10 tahun ke bawah itu seperti itu.
2: Betul. Ada kelas youth-nya ya.
3: Iya, itu. Jadi itu yang itu yang diciptakan di benua Eropa. Belum ketambahan dengan supporter. Supporter yang memang artinya fanatismenya tapi tetap budaya antar supporter itu tetap di artinya kalau kita lihat yang di Indonesia kan fanatismenya terlalu kedaerahan dan bahkan bisa terbawa sampai dengan di semua sisi permainan itu dia.
2: Iya.
3: Tapi jadi pandangan saya beberapa sebenarnya kultur yang ada di benua Eropa itu diciptakan memang ya untuk mendukung agar industri sepak bola itu benar-benar menjadi pilihan.
2: Iya. Oke.
4: Menarik sekali ya seperti yang tadi Bung Hendro katakan tadi. Sepak bola itu lahir di Inggris, tapi kalau kita bicara tentang Piala Dunia pertama itu malahan di Amerika Selatan di Uruguay ya.
2: Betul.
4: Jadi
2: menarik. Dan kalau bicara soal Inggris sebagai yang menemukan sepak bola ya, bisa dibilang begitu kan. Tapi di kasta kompetisi Piala Dunia, Inggris sepertinya sayur ya.
4: Akhir-akhir ini.
2: Nggak, maksudnya kalau kita lihat trofinya,
3: iya
2: kan? Kalau Inggris sendiri sudah berapa kali Piala menang ya? Sekali.
3: Baru sekali.
2: Bung Hendro. Maka dari itu saya sempat waktu itu Facebook itu kalau tidak salah ya, ada seorang dia presenter, presenter olahraga juga kalau tidak salah. Terus dia bilang waktu itu Inggris jatuh atau gugur di Piala Dunia. Terus dia bilang, udah Inggris itu bermusik saja, nggak usah main bola. Ya kan kita tahu Inggris bagaimana di musik ya, The Beatles melahirkan band-band atau musik-musik luar biasa. Jadi disuruh bermusik aja, tidak usah main.
3: Kalau itu saya sepakat ya, karena contoh saja ya Westlife ya, yang palingnya band Westlife. Itu beberapa diantaranya kan pemain bola ya.
2: Oh iya.
3: Malah dari pemain bola profesional. Jadi memang harusnya kalau di Inggris memang ya sudah sangat ini ya menjadi profesi ya. Apalagi dari kecil mereka memang sudah dididik seperti itu. Ya cuman memang akan kembali di saat dia menjadi dewasa pilihannya akan seperti apa itu.
2: Iya betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi Bang atau Bung Hendro bilang kan di sana itu sepak bola udah jadi profesi Bung Hendro. Tapi juga fakta menarik yang saya baca begitu di Manchester United atau di Manchester, itu dorong PA Academy tetap harus barengnya dengan akademik juga. Nah itu yang mungkin beberapa orang mungkin salah pengertian atau salah kaprah ya. Dipikir profesi sebagai sepak bola, aduh nggak usah belajar matematika lah, nggak usah. Tapi kan sebenarnya juga kalau dibilang apa namanya IQ dan juga sepak bola kan punya hubungan menarik kan?
3: Ya kalau di sana memang sistem akademi sepak bolanya itu jadi bukan hanya kegiatan yang ada di dalam lapangan, tetapi di dalam kelas juga ada.
2: Nah.
3: Ya jadi itu yang sudah beberapa klub yang ada di contoh yang Liverpool yang juga sudah ada di Indonesia, mereka mulai membuka academy school seperti itu.
2: Iya.
3: Kalau memang yang kalau dulu kita kenal dengan di dulu ada SMP Negeri 8 di Gorontalo, dia memang sekolah keolahragaan SMP ya.
2: SMP.
3: Nah, jadi memang dia ekskul dengan mata pelajaran yang diseimbangkan. Nah, jadi memang mereka akan dididik ke cuman memang mungkin tidak jalan lagi ya kurikulumnya ya.
2: Iya.
3: Seperti apa? Nah, harapannya sebenarnya banyak akademi yang ada di Indonesia bisa mencontoh yang seperti dilaksanakan di apa di benua Eropa atau klub-klub yang memang profesionalnya yang sudah apa ya sudah paling tidak sudah membuka beberapa cabang yang ada di beberapa negara ya.
2: Iya, itu dia.
3: Kita contoh pemain Juventus atau pemain Prancis Lilian Thuram, dia Lilian seorang Thuram. Dokter loh.
2: Ya. Oh dia dokter. Bung Hendro ya? Ya.
3: Jadi jangan akademik dengan latihan ini jarang jalan berbarengan. Tidak usah itu banyak sekali pemain bola yang ada ini ya. Jadi
2: profesi lain
3: ya itu ya. Jadi
2: si nyambung ya dokter sama pemain bola nyambung.
3: Itu yang Lilian Thuram dia seorang dokter loh itu. Ya.
2: Iya.
3: Jadi mungkin artinya banyak lagi pemain yang lain yang berprofesi seperti itu.
2: Berarti kalau menurut Bung Hendro justru sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia bisa bercontoh ke Eropa ya.
3: Ya.
2: Dan masuknya apa sekolah sepak bola dari benua Eropa itu justru baik untuk iklim apa sepak bola dari awal pembibitan sampai profesional. Nah,
3: malah yang kita lihat sekarang kan terbalik ya. Rata-rata yang orang tua kan kalau orang tua yang artinya berkemampuan. Ya,
2: betul.
3: Anak-anaknya disekolahkan di akademi-akademi yang ada di benua Eropa. Ya, contoh di Ajax dan lain-lain ya.
2: Si karena, Darius itu.
3: Ya. Karena memang mencetak Ajax kan kita kenal dengan mencetak pemain mudanya kan ya itu mudanya. Dia.
2: La Masia juga.
3: Ya betul. Kalau di Indonesia itu sendiri kita paling top itu dengan di kelas Salatiga ya. Pamung, Kas Kurniawan Dwilianto itu semua dari alumni dari di kelas Salatiga dari
2: Hendro Kartiko
3: juga dari Persija sih tapi dia juga Hendro Kartiko di apa dulu yang di Italia?
2: Betul ya. Perugia apa?
3: Iya, saya lupa ya.
2: Tapi enggak ada hubungan saudara ya Bung Hendro ya.
4: kan sama-sama
2: nama. Sama-sama
4: yang sama. Bukan nama keluarga yang sama.
3: Iya. Untung dia tidak pakai Habibie.
2: Tapi siapa tahu cara mainnya sama kan?
3: Iya.
4: Ada juga kiper yang saya dengar di futsal yang kiper timnas Habibie juga kan?
2: Coba orang tanya ke
4: futsal.
3: Al-Bagir ya dia jadi ada juga ada Al-Bagir ada Habibie.
4: Iya.
3: Waktu di Liga Pro saya bertugas, saya juga sebagai match komisioner di Liga Pro di futsal yang tahun 2025. Jadi saya bertemu dia. Saya bertanya, memang menggunakan nama itu tapi hanya untuk penamaan.
2: Oh.
3: Dia juga kurang tahu apa ada keluarganya yang ada yang nama tapi kalau yang Habibie itu memang ada yang marganya tapi yang sudah beberapa
2: atau dia kurang bonding sama orang tuanya kali ya.
3: Betul.
2: Harusnya kan dia bisa nanya ini Bu sanadnya dari mana. Bung Hendro, tapi orang balik lagi soal apa sepak bola di Eropa.
3: Betul.
2: Ini kan tidak lari jauh dari topik juga sih Piala Dunia ya. Cuman kalau disuruh pilih nih Bung Hendro ya. Kalau saya kan udah kelihatan Bung Hendro bisa lihat sendirilah.
3: Ya.
2: Klub kecintaan saya ini.
4: Milanisti.
2: Oh iya, Milanisti garis keras. Kalau Timung Hendro apa ini?
3: Kalau Milanisti ini saya paling suka di zaman Shevchenko. Ya.
2: Berarti Milanisti juga atau?
3: Tidak. Kalau saya
2: berkesan lah.
3: Kalau di Milan. Iya dia. Kalau di apa di Liga Italia itu saya lebih suka ke Person.
2: Oh, okay.
3: Yang di zaman itu gak Batistuta ya, tapi zaman-zaman Batistuta,
2: Shevchenko.
3: Ya, Shevchenko. Jadi kalau tapi kalau klub ya tetap ada di Pena sih.
2: Pena
3: Real Madrid.
4: Wow. Pena Real Madrid sama berarti.
2: Sama. Oh, sama. Jadi kita enggak perlu nanya Bung Rehan kalau gitu ya. Siap. Ampun, ampun. King Eropa, King of Europe. Bahaya, bahaya.
4: Ya. Ya. Bang Hendro, ini kita kembali lagi ke Eropa. Kebetulan Eropa ini merupakan benua yang menyumbang negara terbanyak di Piala Dunia, yaitu 16 tim,
2: okay.
4: 12 tim dari fase grup,
2: yeah.
4: 4 tambah 4 tim dari fase playoff. Kira-kira bagaimana Bang Hendro melihat dengan negara yang sangat banyak ini menunjukkan kualitas benua atau kualitas kompetisi di benua Eropa ini sangat
2: mungkin emang
4: bagus ya?
2: Iya, superioritasnya benua Eropa ya, barangkali memang.
3: Dan itu sangat pantas menurut saya karena yang memang terlihat jelas sampai dengan saat ini artinya konstan ya Liga Eropa ini bisa berada di level benua lainnya itu pasti akan ada berada di bawah level UEFA ini
2: benar,
3: kemudian CONCACAF, CONMEBOL, ASEAN, jadi semua berada di bawahnya ya karena tadi itu ya apa yang mereka ciptakan oleh UEFA itu diikutin oleh semua negara yang memiliki liga-liga yang artinya liga-liga ngetop ya. Contoh diantaranya yang tadi 6 six man excitement league itu yang menjadi kiblat untuk pemain-pemain dari CONMEBOL atau CONCACAF bisa ke UEFA. Itu dia. Nah, tapi kalau saya dengan Piala Dunia kali ini 2026 memang berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kalau kita kenal dengan 32, ini kita ada 48 kontestan nanti.
2: Formatnya berubah.
3: Ya, dengan 16 yang dari
4: Eropa.
3: Ya. Kemungkinan besar walaupun juara bertahannya adalah Argentina, tetapi secara statistik memang Spanyol ini berada di atas karena mampu tren positifnya terus naik grafiknya. Jadi tapi ingat di bawahnya Spanyol juga ini ada beberapa ya termasuk Prancis juga dan mungkin akan ada kuda hitam dari Asia ini Jepang yang masih bisa memukul yang ada di atas
2: atasnya. Sayang juga ya kayak Iran salah satu apa namanya perwakilan dari Pakistan, Asia yang lumayan diperhitungkan lah. Cuman ya harus mundur karena itulah kita tahu ya. Cuman menarik sih kayak apa yang disampaikan sama Bung Hendro. Berarti dari kacamata Bung Hendro sendiri kalau melihat Piala Dunia berarti ada apa ya? Ada sentimental, ada apa ya, ada rasa kompetisinya gak sih kayak benua antar benua itu?
3: Ya pasti.
2: Masih ya?
3: Ya pasti.
2: Jadi kayak Asia, Eropa itu di lain sisi itu juga ada sentimennya sendiri. Terus ya.
3: Sekali. Ya, Piala Dunia 2006 di apa?
2: Jerman.
3: Jepang Korea.
2: 2002 kalau
3: 2002 ya.
2: 2006 Jerman.
3: 2002. Jepang Korea itu kan artinya satu pukulan telak bagi Asia bisa Korea bisa berada di peringkat 3 ya
2: perempat final
3: di perempat final itu yang artinya pukulan telak bagi negara-negara lain yang notabene artinya masih dalam posisi berkembang dia bisa berada di level itu dia.
2: Berarti menurut Bung Hendro makin kesini Piala Dunia benua-benua yang tadinya tidak dijagokan itu mulai menunjukkan tajinya ya. Kayak di yang kemarin kan Maroko.
3: Betul.
2: Itu program dari Afrika. Karena kan yang biasanya yang mendominasi itu ya kalau bukan Eropa, Amerika. Amerika
4: Selatan ya.
2: Amerika lah. Tapi makin ke sini biarnya makin menarik ya dengan kuda-kuda hitam yang
3: Ya karena itu tadi apa yang diterapkan oleh di Eropa itu dicontoh untuk mereka yang lain. Mereka berguru ke sana, kirim untuk yang sekolah di sana. Nah, kalau perlu malah pemain-pemainnya main di Liga Eropa biar nanti kembali ke bermain di negaranya sendiri ya itu dia.
2: Iya. Oke, oke. Tapi ini menarik sekali, memang panjang kalau terlalu cerita soal Eropa ya. Salah satu partai rival terpanas ada juga di Eropa, El Clasico. Dan itu. Ini juga menarik kalau kita kuliti ya. Kalau kita bicara Barcelona kan ada La Masia-nya. Kalau Madrid, sorry, Suhur Madrid, apa nama akademinya?
4: Castilla.
2: Castilla. Nah itu justru beda kan? Iya kan? Anda sendiri paham kan? Jadi rivalitasnya tapi di balik akademinya justru La Masia kan sering mencetak pemain. Berbalik dengan Madrid yang orang tahu ngambil main yang sudah jadi. Itu bagaimana Bung Hedro?
3: Jadi karena memang kalau kalau Madrid ini kan kita kenal dengan apa ya? Pemain bintang ya. Jadi setelah jadi bintang baru di kita paling bisa menghitung yang memang pemain dari Castilla. Castilla baru jadi bintang. Ya, memang sangat sedikit ya.
2: Contoh. Itu enggak sekalian ditutup aja tuh Castilla-nya.
4: Begitu Anda.
2: Iya, maksudnya karena tidak ada loh. Tapi, apa ya yang siapa yang kira-kira di Castilla yang apa punya nama besar sekarang?
4: Ada Odegaard.
3: Ya betul ya.
4: Odegaard.
2: Odegaard ya.
4: Ada Theo Hernandez juga yang lagi berkembang.
2: Siap-siap ya.
4: Dan begitu Anda.
2: Jadi banding
4: saya yang jadi panas ini.
3: Jadi Real Madrid lawan Milanisti.
2: Barcelona apa cules-cules batu zero.
3: Tapi kalau di Milan kan memang rivalitasnya sama Inter ya.
2: Tapi saya mengakui soal rating masih El Clasico lah.
3: Betul,
2: Jadi gimana kalau kalau Madrid maksudnya Bung Hendro melihat Madrid yang tipik

0: Ya, terus Cristiano Ronaldo dari
1: banyak
0: sekali.
1: Michael Owen.
0: Ya, jadi memang sisi marketingnya yang akan mereka jalankan. Jadi mereka akan menjadi menggurita ke semua negara ya, bukan cuma ada ke semua benua malah.
1: Betul.
0: Jadi ya, jadi ini yang memang sudah menjadi pola pikirnya dari Madrid itu sendiri. Jadi memang akan terpinggirkan yang dari Castilla ini ya.
1: Iya.
0: Akan ke klub-klub yang lainnya ada di Spanyol ya.
1: Tapi lucu. Jadi kayak bisnis flow-nya ketika Barcelona. Ya ini apa bicara bisnis lagi ya.
0: Iya.
1: Barcelona kan dengan akademinya itu baik untuk keuangan klub.
0: Yeah.
1: Jadi mereka menciptakan atau apa namanya memproduksi pemain dari akademi dengan minim budget kan.
2: Yeah.
1: Nah, itu baik untuk keuangannya.
2: Yeah, betul.
1: Sementara Madrid dengan apa tipikal yang ngambil main jadi itu juga tidak kalah buat sehat keuangannya.
0: Iya. Yeah.
1: Dari marketing
2: sponsor terus. Juga banyak yang sponsor, masuk kalau banyak pemain bintang.
1: Nah, tapi sayang sekali. Setiap pemain bintang ke Madrid biasanya suka meredup.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Ya, ada juga yang jadi loh.
1: Ada.
0: Ya itu tadi ketika akan tiba di Madrid dengan yang super bintangnya, ya pasti akan satu sisi kompetisi di dalam internal sendiri
1: betul.
0: Marut ya. Wah, ini ya.
1: Iya.
0: Siapa
1: sikut-sikut. Jadi kayak kelihatan siapa bintang sebenarnya di sini ya. Orang mau lihat siapa DB bintang main kamar di sini nanti ya kan.
0: Kalau saya memang saya melihat Madrid ini ya emang di era apalagi di era Hierro ya yang pada waktu itu memang mereka terlalu mengandalkan memang ada Hierro-nya dan di depannya ada Raul Gonzalez-nya ya tapi
1: tengahnya ada Zidane
0: ya setelahnya itu ada Zidane datang tapi itu tadi tetap mereka harus melahirkan bintang-bintang Spanyol itu sendiri ya kalau yang ada di Madrid ya kembali ke Piala Dunia contoh paling banyak pemain Madrid sumbangan pemain yang main di Piala Dunia itu adalah dari
1: Madrid
0: ya itu dia hampir semua dengan di level mungkin ada yang ada di level 2-nya di cadangannya akan bermain di Piala Dunia semua menjadi pilihan utama di negaranya
1: betul.
0: Jadi itu sisi positifnya sama Madrid ya menyumbang terus
1: betul makanya emang apa kalau ada Jakarta keras Madrid keras bos buat jadi pemain di situ
2: tapi kalau tidak salah lebih banyak pemain Barcelonanya kalau di Spanyol tahun ini
0: kalau di negaranya
2: di negara.
0: Tapi kalau Madrid itu di semua negara mereka akan menjadi inti di negara-negara.
1: Tapi dominasi dominasi Barca di timnas Spanyol ya.
0: Wah, itu luar biasa.
1: Itu masih menurut Bung Hendro masih akan siapa Pedri Fermin
2: bisa mempengaruhi juga ya gaya permainan dari timnas Spanyol
0: betul,
2: ini ya.
0: Karena tadi itu Spanyol kan selalu menerapkan direct ya kalau pola permainannya. Jadi permainan pendek dengan cepat itu itu menjadi identitas Spanyol banget ya. Apalagi di zaman ada Trisulanya Xavi Iniesta dengan
2: Sergio Busquets.
0: Itu memang luar biasa. Jadi bisa mengulang kembali di Piala Dunia yang kali ini.
2: Bang Hendro. Ini kan kita melihat secara tidak langsung Eropa ini yang paling mendominasi di Piala Dunia 2026 ini. Apakah dominasi ini bisa jadi efek yang negatif mungkin? Ini mungkin jadi Eropa yang kelihatan banget.
1: Dan ngerti sih maksudnya kayak dengan banyaknya tim Eropa ketika... Karena dia banyak dan ketika dia banyak juga yang gugur itu mungkin bisa berpengaruh juga di psikologis dari tim-tim yang masih bertahan mewakili Eropa kan?
0: Ya kalau saya malah terbalik saya tetap artinya justru dengan sumbangan terbanyak ini dari Eropa biar dari benua lainnya itu merasa tertantang mereka harus bisa artinya dengan benua lain atau mungkin perwakilan dari Asia bisa memukul kontestan dari benua Eropa paling tidak di putaran Piala Dunia berikutnya bisa FIFA bisa melihat bahwa oh ternyata kita bisa harus

0: harus menambah kuota.
1: Oh.
0: Ya, paling sisi pengaruhnya yang akan kita lihat ke sana. Agar tidak terlalu jauh. Contoh Indonesia saja kita harus berapa kali kan. Sampai kenapa Australia harus pindah ke Asia. Kalau dia mengikuti yang pola-pola ininya Oseannya. Jadi ya, memang sangat lama ya, sangat banyak tahapannya hingga sampai berapa kali ya. Nah ini kalau ini menjadi perhatian FIFA, mungkin bisa menjadi nanti di tahun di perhatian di Piala Dunia putaran berikutnya.
1: Jadi slot buat ya, benua selain Eropa itu akan ditambah
0: ya, atau mungkin benua lain akan naik, benua Eropa akan ya.
1: Iya. Siapa yang apa, we never know ya. Mungkin beberapa tahun. Tapi bicara soal Eropa atau apa perwakilan Eropa yang ada di Piala Dunia, kira-kira Bung Hendro sendiri menjagokan siapa nih dari Italia. Dari benua Eropa?
2: Italia enggak masuk ya.
1: Aduh. Italia masuk. Nyinggung siapa sih?
2: Untuk balas poin itu orang.
1: Italia atau sama?
0: Bukan Liga Indonesia gitu.
2: Aduh. Mungkin kalau Indonesia, Bung Hendro bisa jawab Indonesia sekarang.
0: Kalau seandainya Indonesia masuk, saya pasti pilih Indonesia.
1: Tapi jangan menafik lah, Bung. Kayak gak realistis itu.
0: Ya, kalau melihat
1: kita nonton, wah Indonesia, misal lawan Belanda kita dukung Indonesia ya. Padahal kan secara di atas kertas sangat sangat dekat, alias jauh.
0: Indonesia harus ke Gorontalo dulu.
1: Apa itu Bung?
0: Harus turun dari Gorontalo biar bisa.
1: Kaki kanan duluan ya?
0: Ya boleh.
1: Tapi siapa kira-kira jagoan? Nah,
0: kalau saya ya secara saya melihat, memang kalau saya menjagokan tetap Spanyol ya.
1: Spanyol.
0: Karena secara kalau memang karena ada di Real Madrid, jadi paling tidak
1: paling saya, dekatnya Spanyol.
0: Ya, paling dekatnya di Spanyol. Tetapi kalau melihat secara statistik, secara statistik yang dari mulai putaran dari apa namanya putaran kualifikasi sehingga ya memang Spanyol secara ini grafiknya tren positif ya.
1: Betul.
0: Nah, tetapi saya ada satu lagi kuda hitam yaitu Jepang.
1: Jepang di luar Eropa itu.
2: Okay. Apa yang ada di Jepang kalau Bang Hendro lihat?
0: Ya, Jepang itu dia memperbaiki karena begini dia coba memperbaiki kan kalau kita Indonesia paling ada di 2-3 tahun terakhir ini kita terkait stunting ya. Jepang itu memperbaiki stunting itu di 30 tahun lalu.
1: Iya.
0: Coba lihat Jepang dengan Korea sekarang posturnya. Luar biasa, ya bisa mengimbangi postur-postur yang ada di benua Eropa dengan benua Amerika.
1: Iya.
0: Hal ini yang baru dilakukan oleh Indonesia. Nah, kami di tanggal 4 ini akan menseleksi tim pemain untuk 17 timnas Indonesia.
1: Gorontalo.
0: Nah, ya itu pasti ya saya kasih bocoran postur yang akan kita lihat duluan.
1: Tapi dia tidak turun dengan kaki kanan duluan. Nah,
0: itu tidak perlu.
2: Berarti secara tidak langsung dalam sepak bola itu postur itu yang paling berpengaruh.
0: Postur akan berpengaruh. Mungkin kita lihat contoh Roberto Carlos, kecil ya.
1: Ya,
0: padahal kita lihat di sini dia hampir 168 ya, tinggi. Jadi setara dibanding-bandingkan dengan kalau ke sini dia sudah lumayan ya. Tapi memang dia punya skill lain yang ya itu dia.
1: Oke. Sama Lionel Messi juga kan?
2: Iya.
1: Punya postur yang relatif pendek kalau di Eropa atau di dunia, tapi luar biasa. Kita tahu kan
0: kalau Messi itu memang karena itu Argentina ya. Nah, Argentina ini tidak berbeda jauh dengan mungkin postur yang ada di benua Asia Tenggara karena nenek moyangnya hampir semua berasal dari Yunan.
1: Iya.
0: Tidak terlalu beda
1: secara
0: jauh.
1: Secara fisik tidak jauh beda ya.
0: Ya itu dia. Okay. Jadi lama sih ya melihat itu pada waktu itu si Messi. Jadi lama sih melihat ini ada skill yang tersembunyi.
1: Iya.
0: Nah, mereka menolong dengan ada medis yang mereka perlakukan kepada Messi itu ya untuk pertumbuhan yang mereka lakukan sempat ya. Mungkin pernah baca-baca
1: ya. Pernah.
0: Ya, jadi itu sempat lama sih ya. Lakukan. Harapannya seharusnya itu menjadi tanggung jawab klub ya ketika dia melihat ada pemain yang ini bagus nih kita dukung dengan tapi ya itu kembali ke
1: dan justru faktanya apa si Messi. Bisa dibilang ya penyakit yang dialami Messi itu justru yang bikin dia jadi istimewa kan?
0: Itu dia.
1: Iya, dari kekurangannya jadi kelebihan sebenarnya. Nah, kita balik lagi soal bicara statistik tadi nih, Bung Hendro. Menarik ketika bicara Spanyol ya.
0: Iya.
1: Itu menurut saya era prime-nya Spanyol itu setelah mereka menjuarai atau mengawinkan gelar Piala Dunia dan juga
2: Piala Euro.
1: Euro. Itu wah itu prime luar biasa dari Spanyol.
2: Piala Euro kemarin 2008 sama 2012.
1: Iya. Itu nah setelah dari situ saya melihat keistimewaan dari Spanyol Bung Hendro. Misal kita bisa lihat di saat itu mereka tidak menggunakan lagi pemain-pemain yang relatif sudah senior. Justru yang dipupuk ini Pedri. Pedri saat itu mungkin usia 19 tahun atau 18 tahun. Ya memang mereka di kompetisi, saya lupa ingat Piala Dunia apa Euro, itu Spanyol hampir jatuh di babak 16 atau di ya pokoknya tidak bisa apa diperhitungkan lah. Cuman ya itu mungkin jadi investasinya Spanyol. Ya sudah oke, sekarang orang kalah, sekarang boleh kalah. Tapi mungkin ke depan di saat Pedri dan kawan-kawan prime luar biasa Spanyol ini.
2: Apalagi ada Lamine Yamal juga di Spanyol.
1: Itu. Makanya mungkin apa prediksi dari Bung Hendro kenapa Spanyol mungkin karena itu juga ya, melihat statistik.
0: Ya, kalau saya lebih membaca ke statistik ya. Jadi tren positifnya Spanyol ini yang ya itu tadi mereka paling rata-rata usia yang mereka mainkan itu adalah 23.
1: Iya.
0: Ya, kalau kita rata-ratakan ya dari semua dan Spanyol ini menjadi tim artinya penyumbang paling muda ya.
1: Paling muda.
0: Betul. Jadi dibandingkan dengan ada sih beberapa negara memang yang lebih. Cuman Spanyol ini ya itu tadi mereka berpikirnya jangka panjang. Ya itu tadi. Kenapa mereka mainkan
1: anak-anak muda?
0: Ya, anak-anak muda itu tapi ya itu mental ya sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Lebih kepada mental. Kalau saya kembali lagi kepada statistik apa yang ditampilkan oleh Spanyol ini memang ada penyusulnya ada Prancis ya di bawahnya dia.
1: Di bawah.
0: Nah, cuman memang Prancis ini kita tahu sendiri ya terlalu ikonik dengan pemain-pemain yang ada di PSG ya.
1: Iya.
0: Sehingga mungkin karena banyak pemain yang tidak terbagi secara merata ada di liga-liga lainnya. Pasti ya berbeda dengan teman-teman yang dari yang justru dari yang di Liga Spanyol. Pemain-pemain dari benua lain ada bermain di Liga Spanyol. Jadi paling tidak gaya bermain yang ini mereka sudah pahami sedikit ya itu.
1: Jadi secara teknis para pemain yang dari luar itu orang sudah tahu sedikit ya.
0: Tapi jangan salah, apa yang dilakukan Spanyol di beberapa periode Piala Dunia sebelumnya itu sudah dicontoh semua oleh beberapa negara. Jadi bermain dengan tidak lagi terlalu banyak bermain long ya. Tapi lebih banyak menguasai daya lini tengah ini ya. Dan ini sudah dilakukan
1: tiki-taka.
0: Kalau di Barcelona tiki-taka jadi ini sudah diadopsi banyak negara. Termasuk Indonesia kan. Coba kita lihat sekarang dia pasti akan dia akan memainkan pola di tengah dulu itu dia.
1: Oke. Nah, kita balik lagi kalau tadi siapa? Bung Hendro kan Spanyol nih. Kalau ente sendiri kira-kira apa ini ente jagoan di Eropa?
2: Kalau saya mantan juara Piala Dunia juga.
1: Jerman.
2: Terbaru.
1: Ketebak ya, Bung Hendro ya.
2: Kira-kira bagaimana kalau Bung Hendro melihat kalau dari Jerman, negara Jerman apakah masih bisa bersaing mengingat Jerman ini kan
0: Jerman ini
2: masih baru ya.
0: Jerman ini kita kenal dengan spesialis turnamen ya. Liga dia memang di liga biasa aja. Tiba di Liga Euro di champion liga dia pasti tidak jauh dari Munchen Dortmund Gladbach juga pasti hanya ada di fase-fase awal saja.
1: Leverkusen
0: memang sempat beberapa kali menjadi finalis ya. Itu tadi dua kali di zaman Hector Cooper ya kalau tidak salah Leverkusen ya.
1: Termasuk final lawan Madrid.
0: Lawan Madrid
1: itu gol ikonik Zidane itu.
0: Zaman-zaman saya masih mahasiswa itu nonton.
1: Saya apalagi Bung Hendro.
2: Saya mungkin belum lahir.
0: Itu kalau Jerman ya itu kita melihat dia di spesialis turnamen itu ya selalu menjadi kuda hitam ya. Jadi memang apa ya, mental yang kalau memang tim apa apa namanya? Panther ya, ting ya, eteng ya, apa?
1: Tim tank.
0: Ya Panzer,
1: Der Panzer.
0: Ya. Jadi untuk Jerman itu sendiri yang kita kenal dengan julukan Der Panzer.
1: Iya.
0: Ya itu tadi. Ya, karena dia spesialis turnamen tadi.
1: Iya. Ya. Iya. Tapi izin. Ya. Sebelum izin. Saya kan sorry kalau di sini kan Itali, tapi saya menjagokan Belanda kali ini. Netherlands.
0: Oh, iya.
1: Dan izin. Iya. Tadi Anda apa? Jerman.
0: Spanyol.
1: Filosofi bola pertama di Eropa.
2: Betul.
1: Total football
0: ya.
1: Belanda, Bos.
2: Ya.
1: Izin.
0: Zaman Frank Rijkaard
1: berarti ya. Iya. Tapi sekarang mulai tergerus ya.
0: Iya.
1: Maksudnya udah mulai banyak filosofis baru kan.
0: Ya.
1: Kayak apa? Tadi tiki-taka. Apalagi di sepak bola modern sekarang juga.
0: Kalau saya ya? Hampir sama sih, cuman namanya aja yang berbeda-beda. Kalau di Belanda ada tadi total football, di Spanyol ada tiki taka, di Inggris ada kick and rush. Nah, jadi ya soal penamaan aja ini dia. Tapi tidak, ya ini akan kembali ke gaya pemain yang mereka punya.
1: Ya.
0: Ya coba kita lihat
1: pada akhirnya
0: akan kembali ke situ ya. Contoh kalau memang kita lihat kalau ke Liga Spanyol
1: lah.
0: Di mana ya Real Madrid itu sendiri di zamannya Ronaldo ya akan mengandalkan apa? Ronaldo sebagai apa pembuka serangan ya.
1: Iya.
0: Ya itu dia. Jadi begitu juga nanti di Inggris. Nah, mereka akan kembali ke pemain yang mereka miliki itu dia. Yang mereka jalankan dengan apa mungkin kick and rush-nya ya.
1: Iya, gitu
0: ya. Tapi kalau Belanda ya kalau sebagai memang total football ya saya.
1: Iya. Dan seringnya apa jadi runner up ini Bung Hendro ya.
2: Iya kan? Runner up.
1: Iya, duta runner up Belanda si apa juara tanpa mahkota.
0: Belum ini ya.
1: Belum rezeki.
0: Belum rezeki.
1: tapi rejeki. Apa ngobrolin Eropa, Italia juga ini apa namanya jadi pukulan juga tidak sih Bung Hendro bagi pecinta sepak bola ya?
2: Ya.
1: Iya kan?
0: Harusnya ada ya.
1: Harusnya. Bahkan kan banyak yang bilang itu yang apa mengundurkan diri ganti aja sama Itali.
0: Ya.
1: Tapi kan dari Itali apa namanya pengurus atau FGC. Asosiasi di
0: ya
1: FIGC itu enggak mau.
0: Ya.
1: Mereka justru kayak kenapa harus pakai jalur apa pintas kan? Ya,
0: betul.
1: Iya, tapi bagaimana ini? Karena banyak yang bertanya-tanya, ada apa dengan Italia ini, Bung Hendro?
0: Ya.
1: Apakah karena kutukan di World Cup 2006? Siapa sih Materazzi?
0: Ya. Dengan Zidane ya.
1: Iya, itu kan orang bilang Italia seperti orang masuk piala itu gara-gara kutukan itu.
0: Ya.
1: Kutukannya Zidane.
0: Ya. Ya padahal itu zaman-zamannya Cannavaro sama Totti ya.
1: Iya.
0: Kan hampir semua yang bermain di Italia pada waktu itu kapten di semua tim ya.
1: Iya.
0: Del Piero, Totti,
1: Cannavaro, Maldini,
0: Nesta,
1: Maldini.
0: Maldini sudah masih ada ya?
1: Masih ada. 2006 masih ada.
0: Ya Piero. Sudah Cannavaro kaptennya ya.
1: Maldini kapten Milan.
0: Kapten Milan ya. Nah, itu jadi artinya harusnya memang jadi kiblat sepak bola ya.
1: Betul.
0: Tetapi setelah muncul dengan kasus Liga Italia pada waktu itu, ya memang saya lihat
1: Calciopoli
0: jadi semakin
1: trennya menurun.
0: Ya menurun. Ya sudah banyak pemain-pemain juga yang bukan menjadi
1: pilihan
0: ya,
1: lagi.
0: Bukan pilihan lagi, tapi mungkin karena tinggal melihat ya sisi
1: historisnya.
0: Ya, itu dia.
1: Betul. Tapi jangan salah, Italia itu begitu-begitu. Dorang juara loh di Euro 2020.
0: Ya.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Final lawan Inggris itu.
0: Ya.
1: Nah, tapi selesai sampai di situ. Apakah karena DP pembibitan kah atau karena banyak yang bilang beberapa tim Italia itu lebih banyak mengambil pemain dari luar Italia.
0: Ya.
1: Dan itu yang bikin jadi malangnya sepak bola atau juga pemain mudanya Italia gagal bersinar.
0: Memang kalau kita melihat FIGC itu menerapkan di liga itu memang tidak ada keterbatasan untuk pemain asing ya. Jadi di Italia itu sendiri, tetapi memang yang mereka batasi adalah malah justru pola honorariumnya. Ya itu dia. Tapi keterbatasan untuk pemain asing itu sendiri di tiap tim itu di liga Italia kan
1: ada batasnya juga.
0: Ya. Tapi itu baru dilakukan setelah beberapa kurun waktu tahun terakhir ini ya. Saya rasa memang kualitas liga sangat berpengaruh terhadap pemain-pemain yang akan nanti dihasilkan ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: contoh
1: betul.
0: Ya tadi itu tadi yang sampaikan tidak pemain muda yang justru malah akan
1: betul.
0: Ya tidak akan
1: dan justru klub yang masih memegang pemain-pemain muda Inter dan apa bisa dibilang mereka juga suksesor kan di Liga Italia. Tapi yang lucunya pas final Liga Champions 5-0 sama PSG. Itu kan itu jadi kayak
2: PSG yang terlalu overpower.
1: Nah, itu jadi pukulan bagi Italia juga.
0: Ya, saya tidak sangka kalau skornya itu, seperti itu. Ya.
1: Jadi kayak dorang bilang loh, dorang bilang kan di babak penyisihan itu kebetulan Inter cuman ketemu lawan-lawan ece-ece saja. Ya. Pas ketemu sama lawan yang di atas selesai 5-0.
0: Ya ini yang dinamakan bola itu bulat ya.
2: Bola jadi, itu bundar.
1: Ya. Jadi itu miris sekali Itali ini memang Bung Hendro ya.
0: Jadi kalau ya saya padahal awal-awal setelah mereka lolos dari semifinal, semifinal, memang akan bagus ini antara Inter dengan pas setelah skornya ini apa ya ada apa dengan
1: Inter saat
0: Inter
1: itu
0: ya saat itu termasuk juga dengan ada apa dengan kualitas liganya di
1: makanya banyak orang yang bertanya-tanya padahal orang bilang itu final kepagian Barcelona sama Inter
0: ya itu
1: iya kan itu harusnya final itu. Malah justru PSG dibobol 5-0
0: karena pada waktu itu tipikal permainan Barcelona dengan Inter hampir mirip pada waktu itu.
1: Jadi agak kesulitan Barcelona. Ya, padahal kan di atas kertas secara statistik dan pemain mungkin Barcelona bisa menghajar Inter dengan mudah kan?
0: Ya.
1: Cuman ya begitu kalau Bung Hendro bilang bola itu bulat, Bos. Ya. Dan kita masih di Pesta Bola Dunia 2026 sama Hello Ferrari. Kalau bisa dibilang ini di sepak bola so half time ini Bung Hendro ya. Sedikit lagi sama full time.
0: Ya. Kita mau ke Kanada ini ya.
1: Ya, kita mau ke Kanada. Tapi Bung Hendro ada apa? Keinginan untuk nonton langsung ini Bung Hendro atau sudah pernah nonton langsung Piala Dunia?
0: Harusnya kalau tahun di berarti berapa tahun lalu ya? Kalau di 94 kan waktu itu di Amerika ya.
1: Amerika
0: 94 jadi melihat Piala Dunia yang waktu itu masih ada bayang-bayang Maradona. Masih ada bayang-bayang Maradona jadi saya masih sempat nonton. Cuman emang langsung ya karena ada kasus doping itu ya. Jadi akhirnya ya kita sudah tidak semangat lagi. Karena pada waktu itu memang kita menunggu-nunggu Maradona. Di 94 dengan umur yang masih ini ya kita akan melihat apakah Piala Dunia ini akan lebih semarak tidak di setelah di 94. Yang ini dengan tiga negara ada Meksiko, Kanada, dan Amerika ya. Mudah-mudahan bisa melahirkan sejarah baru
1: bisa lebih meriah juga. Tapi yang anak dengar juga terakhir DP tiket mahal sekali. Bahkan yang final Piala Dunia 2026 ini kan katanya seharga rumah. Iya, makanya itu banyak orang yang berpikir untuk nonton secara langsung.
0: Kalau saya karena ini sisi siarannya hampir mirip dengan yang kita mungkin akan banyak menonton pagi ya. Jadi mungkin sangat enak ya tidak perlu bergadang sebenarnya.
2: Tapi kalau mau nobar di pinggir jalan sudah bisa.
1: Di odor ya.
2: Setengah
1: mati itu.
0: Harus nonton di RRI benar.
1: Iya, benar
0: sekali. Official broadcaster.
1: Jadi selain RRI ada TVRI juga, ada Antara News ya.
2: Antara News juga.
1: Betul. Nah, Bung Hendro? Balik lagi soal Piala Dunia, berarti tadi ente nonton Piala Dunia pertama tuh 94 ya?
0: 94.
1: Itu paling membekas itu ya?
0: Iya.
1: Kalau kita kan 2002, ente 2010 ya?
0: Iya.
1: Iya iya. Jadi kalau bercerita soal Piala Dunia yang paling berkesan dari sejak pertama nonton sampai sekarang itu Piala Dunia tahun berapa, Bung Hendro?
0: Di waktu apa? Brasil sih.
1: Brasil.
0: Ya, Brasil juara ya.
1: 2002
0: jadi,
1: ya.
0: 2002. Jadi memang saya rasa waktu itu apa ada luar biasa tim Brasil pada waktu itu ya.
1: Ya.
0: Apa ada Ronaldo dan Ronaldinho sama Cafu waktu itu kaptennya ya. Jadi wih luar biasa Brasil pada waktu itu.
1: Itu memang prime-nya Brasil itu.
0: Ya, jadi sangat membekas kalau saya yang di kalau yang Brasil pada waktu itu.
1: Jepang sama Jepang Korea itu ya.
0: Sama Korea.
1: Tapi gimana dengan apa yang katanya dicoreng sama tim tuan rumah? Sepak bola apalah itu di nama ya.
0: Ya.
1: Itu yang sangat disayangkan juga ya di tahun itu Bung ya. Saya sebenarnya ikut tahun 2002 cuman tidak apa ya mungkin karena belum terlalu mengerti cuman taunya Brazil saat itu Bung Hendro. Jadi itu DP apa Korea Selatan yang mencoreng yang katanya di apa mencoreng lah begitu ya. Saya tidak ikutin. Tapi ternyata di fakta begitu loh. Itu bahkan sampai si Totti mau diinjak tapi wasit lanjut main.
0: Betul.
1: Aduh,
0: pada waktu itu yang pencipta gol itu kan An Jung-han ya. Pencipta gol ke Italia. Itu sampai harus mundur dari Perugia. Dia main di Perugia waktu itu
1: Di Italia.
0: Karena dia sebagai dihujat dia di dia sebagai pemain di Perugia pada waktu itu.
1: Kalau Bung Hendro di posisi siapa tadi An Jung-han itu gimana? Coach juga akan menarik diri atau
0: ya mungkin karena sudah dalam
1: posisi begitu
0: posisi ya? Seperti itu ya. Ya pasti ya itu yang akan langkah yang akan diambil.
1: Oke.
0: Ya. Karena tim pun dia pasti akan ya dicemoo oleh banyaknya.
1: Iya, betul. Dan tidak akan nyaman lagi mainnya ya. Oke. Nah, Bung Hendro karena apa semua full time ini. Ya. Ini sebenarnya tinggal ini nih. Pertama
0: dua extra time.
1: Ada
0: extra time.
1: Iya.
0: 2x15.
2: Jerman kayaknya ini so menang tuh.
1: Jerman iya menang sama lawan apa lu itu?
2: Lawan Argentina.
1: Godze kan yang cetak gol. Iya, itu 2010.
2: 2014.
1: 14 iya. Nah, coach lagi Bung Hendro.
0: Ya.
1: Mungkin tanggapan Bung Hendro terhadap pesta bola dunia di mana RRI TVRI jadi official broadcasting mungkin harapan dan juga pesan untuk pemirsa di rumah
0: Kalau saya kalau bisa untuk RRI TVRI artinya di sini adalah lembaga penyiaran mungkin yang audio dan visual milik negara ya.
1: Iya betul.
0: Ya, itu kalau bisa di seperti piala-piala dunia sebelumnya kan ini ada tool TVRI ya. Insya Allah dilanjutkan sampai dengan piala dunia seterusnya.
1: Itu amin.
0: Ya, itu dia. Karena kenapa ya kita akan dimudahkan.
1: Betul.
0: Akan dimudahkan untuk para penonton yang akhirnya.
1: Betul.
0: Ya, itu dia.
1: Nyari-nyari apa link-link setan.
0: Ya itu. Yang setengah layar hitam.
1: Iya. Ada komentator tapi komentator angka. Ya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Jadi kalau saya harapannya insya Allah TVRI dan RRI dan mungkin ada Antara News juga ya. Jadi bisa artinya melanjutkan ini sampai dengan di gelaran Piala Dunia berikutnya harapannya. Karena kenapa ya itu tadi ada fase spesial yang di tahun ini itu tadi dari yang biasa 32 ya ada 48 kita ingin lihat ada surprise yang akan kita tunggu.
1: Oke. Nah biasanya kan orang mau tanya rating itu kan setelah nonton ya. Tapi ini lain. Orang mau cerita apa mau tanya itu sebelum nonton. Rating Piala Dunia 2026 dari 1 sampai 10 menurut Bung Hendro kira-kira nanti akan berapa ini? 1 sampai 10.
2: Prediksi mungkin
1: ya. Iya, prediksinya akan serame apa sih ini Piala Dunia 2026?
0: Kalau saya 9 ya.
1: 9.
0: Karena akan
1: besar ya nilai itu.
0: Akan ini paling ditunggu.
1: Oke. Okay. Ya,
0: peralatan yang paling ditunggu semua orang. Ini belum kita lihat sedikit lagi nih bendera penuh di pohon-pohon di rumah-rumah
1: iya,
0: ini.
1: Iya.
0: Jadi peralatan yang paling ditunggu padahal bukan orang penegara ini orang kesibukan diri ya itu dia.
1: Tapi sefanatik itu.
0: Yang paling artinya sisi fanatisme penonton ini pasti akan sangat, apalagi di jam yang bisa ditonton oleh semua umur ya, tidak perlu begadang
1: itu dia. Betul. Jadi ya itu 9 dari 10 ya.
0: Yang penting tetap TVRI dan RRI akan memberikan kemudahan yang ini untuk para penontonnya.
1: Itu yang paling penting.
0: Itu pasti nilai akan tinggi. Tapi ketika tidak diberikan kemudahan ya pasti tadi akan berbanding lurus dengan apa yang disuguhkan ya.
1: Jadi FIFA catat itu FIFA ya. Biar ONIPE rating pialanya naik tetap kerjasama resmi dengan RRI. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu untuk Pesta Bola Dunia Bolcast episode apa tadi?
2: Sekian kali.
1: Nggak ada judul, judul biar tertulis di bawah kan? Abis
2: sepak bola
1: budaya sepak bola
0: budaya Eropa.
1: Sepak bola benua Eropa.
0: Ya.
1: Oke, nanti Ngoni bisa tinggalkan komentar juga, jangan lupa di subscribe ya. Bung Hendro, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Bung Hendro,
0: ya.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Semoga bisa membawa futsal Provinsi Gorontalo lebih tinggi lagi,
2: ya. Internasional lagi.
1: Betul sekali. Kalau begitu akhir kata saya Rian.
2: Saya juga Rehan.
1: Kita pamit undur diri. Salam olahraga.
2: Jaya.
1: Jaya.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nenek, yang jaga makam di sini ya?
1: Nggih, Tiang. Ada apa ya, Dek?
3: Begini, Nek. Kita dari Universitas Mataram. Kita ini ada tugas buat rangkuman cagar budaya gitu di Lombok.
1: Nggih.
3: Nah, kalau boleh tahu, makam ini masuk cagar budaya ya, Nek?
1: Nggih. Makam ini sudah jadi cagar budaya dari tahun 1992, Dek.
2: Wah, udah lama ya.
3: Kitanya aja yang kurang tahu ya?
2: Iya.
3: Maaf, Nek. Boleh nggak sih kita tanya-tanya sedikit tentang makam ini?
1: Oh, boleh. Boleh sekali. Mau tanya apa?
2: Kenapa nama makamnya Serewa, Nek?
1: Begini, Dek. Nama Serewa itu diambil dari bahasa Sasak. Serewa itu nama pendeknya Serewa karena di sini terakhir kali dilihat Datu Pejanggi dulu sebelum menghilang.
2: Menghilang?
1: Iya, ada ceritanya. Kenapa Datu Pejanggi itu menghilang?
3: Oh, gitu.
1: Mau diceritain?
3: Mau, Nek. Mau banget.
1: Gini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Datu Pejanggi. Raja ini terkenal sangat berani, gagah, dan juga sangat sakti. Ia berkulit putih, kuning, terkenal adil dan bijaksana. Ia juga sangat terkenal dengan kesaktiannya karena memiliki sebuah benda keramat bernama Gumala Hikmat. Datu Pejanggi mempunyai seorang permaisuri yang bernama Putri Mas Dewi Kencana. Putri itu adalah seorang putri jelita dari Raja Ketawang. Nah, Datu Pejanggi ini punya hobi.
2: Hobi?
1: Ya, Datu Pejanggi ini suka sekali memelihara kereta.
2: Emang zaman itu udah ada kereta, Nek?
3: Bukan kereta, tapi
2: kerata.
3: Iya, kerata.
1: Kerata itu sejenis ayam hutan yang mempunyai suara yang sangat nyaring.
2: Oh, ayam toh? Kirain.
3: Shh. Aduh, berisik. Terus, Nek, terus.
1: Jadi, karena hobinya, Datu Pejanggi berangkat ke hutan Lengkunkun untuk menangkap burung kerata. Diiring oleh Patih Batu Bangka, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebat sekali. Kemudian Datu Pejanggi memerintahkan Demung Batu Bangka untuk melihat keadaan sekitar. Kalau-kalau ada tempat untuk berteduh. Dan akhirnya ia menemukan sebuah gubuk berpenghuni dan dijaga oleh seorang lelaki tua.
4: Silakan duduk di dalam paduka.
5: Terima kasih karena telah menerima kami dan maaf telah merepotkan keluarga kalian.
4: Tak mengapa, Paduka. Hamba yang merasa terhormat karena kedatangan tamu terhormat seperti Paduka.
1: Ketika Datu Pejanggi sedang asik duduk di bale-bale sambil mengeringkan bajunya, dari arah barat daya ada sebuah cahaya terang benderang yang membuat Datu Pejanggi tertarik untuk melihat.
3: Cahaya apa, Nek?
1: Kalau menurut cerita itu, cahaya dari Putri Jin yang sedang mandi di telaga.
2: Putri Jin?
1: Iya, jadi ternyata rumah tempat Datu Pejanggi berteduh itu adalah rumah Jin dan putri itu adalah anaknya.
2: Rumah Jin? Serem dong. Bisa-bisa dimakan tuh Datu Pejanggi, ya kan, Nek?
1: Enggak, ini Jin yang baik, Dek.
3: Oh, terus, Nek, terus?
1: Karena rasa penasaran, akhirnya Datu Pejanggi pun mengikuti arah cahaya itu dan bertemu dengan Putri Jin. Menurut cerita, karena kedua orang ini punya kekuatan yang sama-sama maha dahsyat. Dan pertemuan ini membuat Datu Pejanggi dan Putri Jin itu jatuh pingsan.
2: Kok bisa, Nek?
3: Kan tadi Nenek bilang, karena kekuatan maha dahsyat. Gimana sih kamu?
2: Ya dengar sih, tapi masa bisa sih?
1: Menurut cerita, begitu.
3: Terus gimana, Nek?
1: Datu Pejanggi merasa sangat terpesona dengan kecantikan Putri Jin dan langsung dipinang.
5: Siapakah gerangan adinda ini? Boleh aku meminangmu?
6: Maaf, aku harus menolaknya karena sikap saudara terlalu lancang.
5: Maafkan sikapku.

0: Aku terlalu terpesona melihat kecantikanmu.
1: Kalau aku boleh bertanya, siapakah gerangan saudara? Dan apa yang saudara lakukan di sini?
0: Aku adalah Datu Pejanggi. Saat ini aku dan rombonganku sedang berteduh di pondok itu. Lalu tiba-tiba aku melihat cahaya dari arah telaga itu. Dan...
1: Maafkan kelancangan hamba, Paduka.
0: Oh, tidak mengapa. Akulah yang salah. Telah bersikap tidak sopan padamu.
1: Jadi, Paduka berteduh di pondok itu?
0: Iya.
1: Itu adalah rumahku, Paduka.
0: Benarkah?
1: Iya.
0: Kalau begitu, mari kita bersama-sama kembali ke pondok itu.
1: Baik, Paduka.
2: Si Putri Jin itu suka juga ya, Nek, sama Datu Pejanggi.
3: Menurut cerita, begitu.
4: Terus mereka menikah gitu?
3: Putri Jin mau menikah dengan Datu Pejanggi. Asal Datu bisa memenuhi syarat yang diberikan.
2: Syaratnya apa, Nek?
3: Syaratnya Datu Pejanggi harus bisa mengubah hutan Lengkukun menjadi sebuah kerajaan kecil.
2: Pasti Datu Pejanggi bisa dong, ya kan, Nek?
3: Bisa, dan akhirnya Datu Pejanggi dan Putri Jin itu pun menikah.
4: Terus?
3: Karena Datu Pejanggi sudah pergi sangat lama dari kerajaannya, akhirnya Datu pun harus kembali pulang dan meninggalkan Putri Jin.
2: Oh, terus si Putri Jin gak punya keturunan, Nek?
3: Nah, menurut cerita, Putri Jin ini punya seorang anak laki-laki yang sangat suka makan. Apapun yang dihidangkan atau sebanyak apapun makanan yang ditambahkan, semua bisa dihabiskan.
2: Wah, kayak raksasa dong.
3: Kekuatannya yang seperti raksasa, Nak.
4: Terus gimana, Nek?
3: Awalnya Datu Pejanggi senang karena anak laki-lakinya tumbuh dengan sehat. Tapi setelah melihat kebiasaan makannya, Datu Pejanggi merasa sangat malu karena dianggap tidak sopan dan berlebihan.
4: Terus Datu Pejanggi marah?
3: Kalau menurut cerita, Datu Pejanggi lebih milih untuk pergi mengasingkan diri, menjauh dari rasa malunya ke ujung pandang, menenangkan diri di rumah saudaranya di sana.
2: Ke ujung pandang, Nek? Ngapain?
3: Datu Pejanggi memilih tempat bernama Kemalik Toro. Di sana Datu Pejanggi berdoa dan beristikoh sampai akhirnya turun hujan selama 7 hari 7 malam, Dek.
4: Oh, terus?
3: Iya, Datu Pejanggi memerintahkan pengiringnya untuk meletakkan batu besar di 2 tempat, di Kemali dan di Pakulan. Di sini Datu Pejanggi berpesan kepada pengiringnya untuk menggunakan air di 2 tempat ini mengobati tanaman padi yang rusak karena penyakit ataupun hama.
5: Ingatlah semua, wahai pengiringku, bila mana terjadi penyakit atau sesuatu yang menimpa tanaman padi masyarakatku, pakailah air di 2 tempat ini untuk mengobatinya, dan insya Allah akan kembali baik. Ingatlah itu.
2: Wah, di Kemalik itu ya, Nek?
3: Iya, banyak masyarakat yang sering datang berziarah sambil bawa air dari sumur ini, Nak.
2: Oh, itu masih dipercaya nggak, Nek, sampai sekarang?
3: Iya, menurut cerita Datuk Pejanggi pergi menghilang. Dan sebelum menghilang, Datuk Pejanggi meminta para pengiringnya untuk tidak mencarinya. Setelah Datuk Pejanggi menghilang, para pengiringnya melihat bekas ujung tongkat yang dipakai Datu Pejanggi yang berbentuk seperti sumur. Inilah sumurnya, Nak.
4: Oh,
2: sumur ini, Nek?
3: Iya.
4: Wah, terus?
3: Itu batu nisan yang ditutup dengan kayu dan kain putih yang menjadi penanda tempat dilihatnya Datu Pejanggi dulu.
2: Oh, jadi begitu ya ceritanya?
6: Waduh, bagus juga ya. Wah, bisa selesai cepat waktu nih tugas kita.
2: Tapi,
4: ngomong-ngomong nih, Nek, di sini kan ada banyak makam, Nek. Ini makam siapa aja sih?
3: Makam yang lain di sana itu hanya istri dan pengiringnya saja. Kalau makam keturunan Datu Pejanggi ada di Kelebuh, di tempat yang dikenal dengan Bali Beli. Total ada 15 makam di sana, Nak.
4: Oh,
3: yang unik di sini, di pelantaran makam, ada pohon kamboja yang membentengi makam. Dulu banyak yang mau beli pohon ini, tapi nggak bisa.
2: Kenapa, Nek?
3: Pohon ini ada jinnya.
4: Serius, Nek?
3: Begitu ceritanya. Itu di belakang kalian ada.
7: Takut.
3: Ada bunga yang jatuh, maksud nenek. Kalian takut sekali.
7: Oh, nenek bisa aja ngagetinnya.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Odol sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah di jam 11 malam ya. Kita sekarang di segmen untuk musik Nusantara malam ya. Untuk Anda, tetaplah bersama kami, masih ditemani terus bersama Maudo Ayu.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Jumat 8 Mei 2026 mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio. Saya Ayu Muhammad mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatua mengudulaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'ah yang pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, Watiati Engafani, kembali lagi bersama dengan sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 nanti. Semoga pagi ini semuanya penuh berkah dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Semoga berkah untuk kita semuanya dan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang penuh berkah di hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, pagi ini kita akan sama-sama nantinya sahabat budaya akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti warta berita di jam 6 dan juga di jam 5 lewat nanti kita akan sama-sama di religi pagi. Setelah itu kita akan bersama dengan program dari Pro 4 RRI Gorontalo yaitu Uma Lowali, terus juga ada beberapa informasi lain juga yang akan dihadirkan untuk menemani sahabat budaya semuanya. Dan pagi ini kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran dan setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

وَتَذَرُونَ

Baik, sahabat budaya, Mungut atau Monggo Dula, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Sembari menanti, kita akan sama-sama di Religi Pagi.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Pagi ini kembali lagi kita bersama di Religi Pagi dan alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah selalu bersama kita, rezeki kita juga terbuka luas dan hari ini kita bahagia dan selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dengan topik pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, akidah dan tauhid, dan juga sudah siap dua narasumber kita yang siap nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pagi ini. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Dr. Husni Idrus. Ya, Ustadz Husni bisa mendengarkan suara saya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat Yufani, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pagi ini juga Ustaz kita sudah bersama dengan Ustaz Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Kita sapa dulu pagi ini, mudah-mudahan sudah bisa mendengarkan suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bahmid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gambarnya belum kelihatan nih Ustaz.
2: Ya, insyaallah.
0: Baik, Ustaz Husni silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini dengan topik akidah dan tauhid. Tadualoh.
1: Baik, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, bismillah ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Pada pagi hari ini membuka seluruh aktivitas dan rutinitas ubudiyah dan muamalah kita untuk kebaikan hari ini, kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap maunah pertolongan Allah, rahmat dan keberkahannya, sambil kita bermohon kepada Allah keberkahan dari basmalah. Kita mulai kegiatan dialog religi pagi hari ini dengan mengucapkan nama Allah, ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa bergabung bersama kami di 0821-9664-8664. Kami tunggu penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, ya, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fani.
0: Saya.
3: Begini, saya mau bertanya.
0: Silakan Ibu Rosmala.
3: Kan ini sudah dekat, sudah mungkin besok ya jemaah haji mau berangkat.
0: Iya.
3: Jadi ada kan itu mereka itu memenuhi panggilan Allah. La baik Allahumma la baik. La syarika laka la baik. Pertanyaan saya Ustaz, apakah hanya orang-orang semua itu umat Islam dipanggil oleh Allah, atau hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Apakah juga termasuk koruptor dipanggil oleh Allah? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Rosmala Pakai ya dengan pertanyaannya pagi hari ini. Ustadz Bahmid mungkin langsung saja bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya, Rosmala Pakai ya.
2: Pertanyaan bagus dari Ibu Rosmala. Kalau yang dimaksud panggilan itu adalah ajakan, maka tentu semua orang dipanggil oleh Allah. Nah, firman Allah wa adzin nasi bil haji, yang hendak diumumkan kepada seluruh manusia, itu pengumuman merupakan bagian dari panggilan ajakan. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah panggilan berupa taufik, hidayah, taufik ya, yang ditetapkan oleh Allah, yang diperbantukan oleh Allah kepada seseorang yang semuanya pada dasarnya telah dipanggil untuk bisa memenuhi panggilan tersebut, maka tentu saja tidak semua orang bisa mendapatkan. Itu sama dengan hidayah, petunjuk irsyad, namanya hidayah irsyad. Semua orang pada dasarnya diberikan petunjuk kepada Islam selama dia telah mendengar hidayah tersebut. Baik dia orang yang lahir dalam keadaan muslim maupun orang yang lahir dalam keadaan kafir, selama dia menerima informasi tentang Islam, maka pada dasarnya dia telah mendapatkan hidayah, namanya hidayah petunjuk. Tapi ada orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah taufik. Jadi namanya hidayah taufik, hidayah untuk bisa memenuhi panggilan tersebut. Maka insya Allah saudara-saudara kita, walaupun semua kita pada dasarnya selama telah mengetahui tentang rukun Islam, tentang haji, semua kita pada dasarnya adalah orang yang telah dipanggil oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang telah betul-betul bisa memenuhi panggilan tersebut, maka itulah orang-orang yang diberikan panggilan khusus, yaitu panggilan taufik. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz Husni, mungkin ada tambahan?
1: Ya, di kalau kita baca di beberapa literatur ya.
0: Iya.
1: Jadi panggilan itu, panggilan haji itu panggilan untuk semua. Panggilan haji itu untuk panggilan untuk semua dalam konteks ayat misalnya dua kali diulang An-Nas itu. Panggilan untuk semua, wa'adzin finnasi bil haji. Serulah manusia bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin. Yang dimaksudin manusia di situ ya mereka semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang beriman, yang miskin, yang kaya, yang mampu dan yang tidak mampu. Tu'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Maka niscaya mereka akan datang dengan apa namanya sesuai kemampuan mereka, ada yang jalan kaki, ada yang bawa unta yang kurus dan seterusnya. Maka Sayyidina Ibrahim ketika menerima perintah untuk menyeru itu mengatakan, ya Allah saya terbatas untuk memanggil ini, memanggil semua manusia ini. Ya, bagaimana cara menyambungkan suara ini kepada mereka? Maka dalam tafsir dikatakan, lakal adhanu wa alainal balagh. Tugasmu hanya menyeru, kami yang akan menyampaikan. Ya, kami yang akan menyampaikan. Sehingga diazanlah azan ini dan kemudian semua mendengar, baik yang ada saat itu maupun yang belum ada. Di riwayat Al-Ghazali dibacakan itu, disampaikan ya, sekalipun riwayatnya di lemah, faman ajabal hajja marratan fa hajja marratan. Siapa yang saat itu di masa itu yang kita tidak tahu hakikatnya, yang merespon panggilan Ibrahim itu dengan sekali meresponlah baik, maka dia akan haji sekali. Kalau yang dua kali, yang tiga kali, yang lebih, dan seterusnya. Yang kedua, kata An-Nas juga diulang di surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, sehingga mayoritas para ulama mengatakan kewajibannya kepada semua. Hanya dari umum ke khusus, semua yang semua itu dipanggil. Tapi kemudian ada seleksi yang terpilih. Yang terpilih itu sesuai kemampuan, ya istita'ahnya, istita'ah itu kemampuan fisik, kemampuan finansial, dan kemampuan iman. Al-quwa al-ruhiyya, al-quwa al-maliyya, al-quwa al-imaniyya. Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang manusia ini yang dipanggil, yang kemudian dia bisa mengusahakan, dia mampu. Yeah. Jadi mengusahakan dia mampu itu sebenarnya ada sebagian kita yang memang tidak mampu, tapi kemudian dia mengusahakan, ya statusnya miskin tapi dia usahakan dia mampu haji, maka itu yang masuk golongan terpilih, manis tato'a ilaihi sabila. Koruptor itu ya selama dia muslim dia dipanggil oleh Allah dengan panggilan haji, ya panggilan haji, hanya ya bagi mereka yang haji dengan uang koruptor misalnya. Ya, dari uang korupsi, maka kemabrurannya itu tidak ada di hadapan Allah. Karena haji mabrur tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sumber rizki yang jelas, yang halal, ya, dan pelaksanaannya pun yang jelas. Tidak ada harapan untuk menjadi haji mabrur kecuali dari rizki yang benar, ya, dari rizki yang halal. Koruptor yang haji, ya, atau koruptor yang umroh dan seterusnya, atau koruptor yang berinfak, ya sedekah infaknya tidak diterima oleh Allah dan hajinya tidak mabrur karena nafkah hajinya itu bermasalah dari sisi sumbernya. Al-milku tam, kepemilikan sempurna, tidak menjadi tidak ada pada harta yang mereka korbankan untuk berangkat haji. Semua dipanggil, tapi kemudian tadi Ustaz Fahmid bilang, ada yang kemudian didahulukan melalui taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali itu.
0: Masya Allah. Baik, untuk pendengar berikutnya kita tunggu di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Dari saya.
0: Ya, Mami Mini, silakan pertanyaannya.
4: Pertanyaan saya,
0: ya.
4: Ini kan sudah menghadapi kurban.
0: Ya.
4: Ada pertanyaan saya, orang tua saya sudah almarhum dan almarhumah.
0: Iya.
4: Tapi kebiasaan mereka masih hidup, walaupun mereka sudah di kelompok seekor sapi ada 7 orang, tetap mereka kalau bukan ayah ibu, tetap mereka membeli seekor kambing di potong kurban di halaman rumah. Itu pertanyaan saya, apakah sah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, pertanyaan dari Mami Mini tadi di Pulau Bala. Tidak kedengaran suara Ustadz?
1: Putus tadi suara. Orang yang apa yang tadi? Putus ya. Tadi pertanyaan ke saya.
0: Orang tuanya tadi ya orang tuanya itu berkorban ya Ustadz Bahmit ya. Berkorban masuk di kelompok 7, tapi tetap berkorban lagi membeli 1 ekor kambing dipotong di halaman rumah. Itu bagaimana Ustadz?
1: Ya, sebenarnya amalan yang sifatnya sunnah, ya sunnah muakkada atau wajib ya, kalau kurban ini dia wajib bagi yang mampu. Ya, mengulangi sesuatu yang wajib untuk menyempurnakan itu tidak masalah. Ya, yang kedua mengulangi yang sifatnya sunnah juga sebenarnya tidak masalah. Tapi ketentuan regulasi sederhananya ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kurang lebih li kulli a'ilatin udhiyah. Setiap satu keluarga hanya satu udhiyah. Udhiyah itu hanya satu kurban. Jadi kalau misalnya 5 orang dalam satu keluarga, maka sunnahnya hanya satu kurban. Jadi satu kurban itu untuk diniatkan untuk satu keluarga. Ya cukup bapaknya yang beli, kemudian diniatkan untuk keluarga. Kalau misalnya ada kasus masuk di yang 7 kelompok pesaham, kemudian beli kambing lagi juga tidak masalah. Hanya jangan sampai kemudian ketika tidak mampu kemudian mengusahakan beli lagi. Tapi yang jelas bahwa ketika itu dilakukan juga tidak membatalkan udhiyah. Di hadits Rasulullah, keringanan yang diberikan di setiap satu keluarga itu udhiyah. Ya, itu cukup. Andaikan ada yang menambah juga tidak masalah. Selama mampu kita untuk melakukan kebaikannya. Tidak membatalkan udhiyah kurban kita, malah menambah semangat dan insya Allah bisa menambah pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh, satu keluarga mampu, ya kambing saya tidak bisa dibeli. Ya satu keluarga mampu tapi tidak bisa beli yang paling kecil. Ya itu yang tidak dibenarkan. Man lahu sa'a walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat penyembelihan kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu.
0: Baik, Ustadz Bahmi, ada tambahan? Silakan.
2: Cukup, Bu Fani, sudah luar biasa.
0: Baik, kita memang sudah dekat ini ya, Lebaran Idul Adha, jadi banyak pertanyaan yang masuk dan ini sangat membantu sekali buat kita yang punya niat baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bung Aman, kecil suaranya.
5: Iya.
0: Iya, silakan Bung Aman.
5: Langsung pertanyaan.
0: Iya, ini Bung Aman suaranya kecil ya.
5: Ada orang yang penerima apa ya kurban.
0: Iya.
5: Iya, yang penerima kurban Pak Ustaz. Tapi fik yang banyaknya yang dia terima Pak Ustaz, terus dia tidak habiskan begitu. Terus bagaimana kalau itu kurbannya itu diperjualkan begitu Pak Ustaz? Apakah boleh?
0: Baik. Itu saja Bung Aman.
5: Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Bahmit, itu bagaimana ya? Penerima kurban tapi dia terimanya banyak karena sudah kelebihan dia jual lagi. Itu bagaimana Ustadz?
2: Bila ya, kalau yang tidak bisa menjual itu adalah si pekurban. Jadi dia tidak bisa menjual sama sekali apa yang menjadi bagian dari kurban. Apa-apa yang hendak dia kurbankan. Jadi dia berkorban sapi. Misalnya kulitnya dia tidak bisa jual. Dia jual terus dibayarkan para petugas itu tidak boleh. Tapi si petugas diberikan jatah misalnya kulit kambing atau kulit sapi. Dan dia hendak menjualnya, tentu itu sudah menjadi hak dia. Itu

0: si pemilik tidak bisa menjualnya, tapi itu kita berikan sebagai hak dia dari kurban. Lalu dia yang menerima hendak menjualnya, tentu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz Husni, ditambahkan Ustaz.
1: Ya, Ustaz Husni, mungkin ada tambahan ya Ustaz ya, silakan.
2: Ini benar ya, saya juga meyakini bahwa man ba'a udhiyatahu fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kurbannya, hewan kurbannya, maka tidak ada nilai kurbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mudhahi, itu yang berkurban memang tidak boleh menjual kurbannya, tapi ketika kurban itu sudah didistribusi, maka berarti kayak kulitnya tadi itu bukan lagi miliknya, dan ketika kulitnya itu mau diapa lagi kulitnya, kecuali biasa digunakan bukan dimakan, kadang dijual untuk proses pembagian dan proses panitiaan dan seterusnya. Maka oleh para ulama membolehkan, dan saya kira tadi sudah tepat ya. Ya, setuju dengan jawaban Ustaz Fahmi. Cukup saya kira. Saya hanya menambahkan hadis ini.
1: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan nantinya untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang juga lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaan. Kita akan break sejenak, setelah itu nanti kita akan balik lagi. Kita akan berikan kesempatan buat semuanya untuk bergabung lagi di Religi Pagi.
3: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat, dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Budaya kita masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini dengan topik akidah dan tauhid. Silakan di lain telepon lagi yang sudah bergabung Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
4: dengan Pak Ajwar di Tilango.
1: Pak Ajwar di Tilango, silakan Pak Ajwar, pertanyaannya adalah.
4: Ya, nah, begini Ustaz, sekarang ini kan banyak orang yang tidak senang menunggu lamanya untuk berangkat haji. Mereka lebih bagus katanya umrah saja katanya, itu sudah cepat berangkat. Nah, sampai mereka tidak mau mendaftar haji juga, Ustaz. Nah, mohon penjelasan kira-kira seperti apa untuk disampaikan kepada mereka supaya lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz Bahmit,

0: Bagaimana dengan pertanyaan dari Pak Azwar? Ini orang lebih banyak sudah memilih umroh karena mau haji itu kelamaan ya.
1: Ya. Secara hukum yang wajib itu adalah, yang rukun Islam itu adalah haji.
0: Iya.
1: Maka saat seseorang mempunyai kesanggupan, maka dia harus mendahulukan yang wajib tadi. Tentu batas wajibnya itu sampai di mana? Tentu sesuai apa yang dia sanggupi. Dia belum bisa berangkat karena ada pembatasan kuota, maka batas kewajibannya adalah sampai dengan mendaftar. Maka yang harus dilakukan adalah sebelum umroh, dia harus gugurkan dulu kewajiban tersebut dengan menyelesaikan pendaftaran. Setelah itu, sambil menunggu, bila Allah memberikan dia rezeki kembali, baru setelah itu dia melaksanakan umroh berulang-ulang, tidak ada masalah. Yang penting kewajibannya sudah dia tunaikan. Gitu. Jangan sampai justru ada orang yang sudah daftar haji, tapi karena lama menunggu justru ditarik. Itu yang tidak boleh. Ditarik, lalu setelah itu malah daftarkan umroh. Maka ini bagi para jamaah dan juga bisa mengetahui ini, kewajiban kita itu ada di rukun Islam. Umroh bisa kita gabungkan pada saat kita haji kewajibannya. Dan kita para pemilik travel, juga para ustadz yang membawa, hendaklah bisa menjelaskan ini kepada para jamaah. Tentu hak untuk memilih tentu ada pada jamaah. Para pemilik dan para ustadz tentu tidak bisa mengarahkan apa yang hendak diinginkan oleh jamaah. Wallahu a'lam.
0: Iya, yang penting sudah ada niat dulu ya Ustadz ya, sudah mendaftar dulu ya.
1: Sudah mendaftar dulu, betul. Mbak Fani sudah mendaftar ya.
0: Alhamdulillah sudah. Tapi ini lama ya, tapi insya Allah Allah mudahkan semuanya. Ustadz Husni silakan, mungkin ada berangkat tambahan. Yang penting sudah mendaftar dulu.
1: Iya, betul.
2: Ya, menabung Allah boleh. Menabung di kotak. Ya, saya kira cukup ya, pas ya. Kemampuan tadi sudah dibuktikan dengan mendaftar. Sekalipun 40 tahun, yang penting sudah mendaftar dulu. Saya kira cukup.
0: Semoga Allah mudahkan ya yang sudah mendaftar.
1: Amin.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum. Oke, kita tunggu di WA juga silakan, atau di YouTube RRI Gorontalo yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami tunggu penelpon religi pagi.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
3: Sudirman pada Batuda.
0: Pak Sudirman. Baik, silakan Pak Sudirman, agak kecil suaranya ya Pak Sudirman.
3: Ada dua pertanyaan ini Pak Ustaz.
0: Ya.
3: Yang pertama untuk hewan kurban, utamanya sapi ataupun kambing.
0: Ya.
3: Itu hampir rata-rata pekurban itu hanya melihat keberadaan daripada besarnya ataupun gemuknya sapi ini. Tetapi kadang memperhatikan umur daripada hewan yang akan dikurbankan itu. Sebab itu kira-kira apabila kalau hanya kita melihat kegemukan daripada sapi ini, padahal umurnya belum cukup ya. Seperti yang kita dengar bersama, ya saya pernah dengar bahwa dia harus berumur 2 tahun. Yang berikut, yang kedua adalah untuk para jemaah haji, apakah setiap para haji ini yang akan menunaikan ibadah haji itu juga melakukan kurban di sana itu, apakah juga itu diwajibkan hanya satu orang, satu ekor unta, atau sama dengan yang ada di kita bahwa satu ekor itu adalah 7 orang pesertanya. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni, silakan. Ada dua pertanyaan dari Pak Sudirman Pane. Ya,
2: pertanyaan pertama, jadi ukuran yang di ukuran umur sebenarnya kurban itu sebagaimana yang sudah banyak disampaikan oleh para ulama, sapi itu minimal 2 tahun ya. Minimal 2 tahun dan prioritasnya adalah laki-laki. 2 tahun itu dia masuk tahun ketiga. Yang kedua, itu kambing minimal 1 tahun. Ya minimal 1 tahun dia masuk tahun kedua. ya, memilih kurban itu jangan hanya dipilih dari sisi fisiknya. Ya, tapi kategori juga layak tidak layak. Ini kalau sama kita semukalaf atau belum, sebalik atau belum. Jangan menyembeli yang masih anak-anak. Ya, ada kelayakan mereka. Jadi layak. Kelayakan itu kan dibagi, kelayakan bagi orang yang berkurban dia harus mampu finansial. Kelayakan pada sapi dia harus, atau kurban sapi, kambing, hewan kurbannya dia layak dari semua sisi kesehatannya, juga termasuk kategori umurnya. Ya, bukan dilihat dari layak fisiknya. Besar sekali sapi Bali, Ustaz. Ternyata masih bocil. Jangan
1: ya. Karena juga anak beli yang bocil, ya, orang
2: bocil. Bocil ini masih butuh perkembangan, butuh. Jadi DPIC baru air, itu bocil begitu masih air, bukan daging yang sempurna. Oleh karena itu kembalikan sesuai ketentuannya, ada minimalnya yang sebagaimana sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, bukan melihat dari sisi fisiknya besar, tapi tuangnya taluhu kan masih ini ya, belum matang, belum sempurna. Saya kira itu benar pernyataan tadi. Pertanyaan kedua di Ustadz
1: Mahmud. Dilanjutkan Ustadz Husni, tafadhal, disempurnakan tentang onta, Ustadz, tafadhal.
2: Kedua Ustadz yang jawab, ya.
0: Ya. Baik, Ustadz Mahmud, silakan.
1: Jadi, dalam ketentuan hukum, onta dan sapi memiliki kedudukan yang sama. Yaitu maksimal orang yang bersyarikat, kalau pulung talu liau balandang ya, begitu statusnya, baku balantang ya,
0: yeah.
1: Dalam satu ekor itu maksimal itu bisa tujuh. Itu bukan berarti satu orang mau bakorban satu sapi tidak boleh, tidak, tapi dalam satu ekor itu tidak boleh lebih dari tujuh orang yang berkontribusi dalam sapi tersebut. Nah, onta juga seperti itu. Jadi bila ada orang hendak berkorban onta, lalu mereka berkumpul tujuh orang, boleh. Tapi tidak boleh lebih dari tujuh. Tapi satu orang atau dua orang, cuma tiga orang, boleh, lebih bagus lagi. Jadi tentu nilai pengorbanannya semakin besar. Nah, para ulama memberikan penilaian, membuat pertimbangan, mana yang lebih afdal, berkorban satu ekor kambing sendiri, atau berkelompok dalam satu ekor sapi tujuh orang. Maka para ulama mengatakan satu ekor kambing sendirian itu lebih afdal, walaupun kedua-duanya boleh, daripada dia menjadi sepertujuh dari seekor kambing, apa seekor sapi atau seekor onta. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kita baca yang WA sudah masuk ya, Ustadz ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan Pak, mau tawarkan ambil, ya. Ini ada pertanyaan seperti begini Pak Ustadz, Pak mau tawarkan ambil porsi haji reguler jika Pak belum ada porsi haji, administrasi 500.000 dan cicilan 691 per 5 tahun. Porsi haji Bapak sudah antrian. Yang ditanyakan, saya dapat WA dari pembiayaan swasta, begitu Ustaz. Apakah boleh hukumnya dengan skema seperti ini? Aduh, ini dari Pak Wawan di Tomulabu Tao. Silakan Ustaz Husni ya. Silakan.
2: Iya, kalau menggunakan kemudahan melalui pembiayaan juga itu, sekira ada beberapa banyak pembiayaannya.
0: Iya.
2: Hanya yang pembiayaan ini dia harus berbasis syariah. Berbasis syariah itu punya kerjasama, semua sistem manajemen dan operasionalnya diatur melalui DSN, Dewan Syariah Nasional. Jika ditanya misalnya pembiayaan ini dia berbasis syariah dan menunjukkan DSN ya, DSN Dewan Syariah Nasional, maka berarti ada jaminan operasional, sistem dan manajemennya itu tidak bermasalah karena ada DSN-nya itu. Tapi kalau pembiayaan itu digiring kepada bisnis, dan bisnisnya bisa saja bisnis konvensional, ya bisnis konvensional, maka yang dikhawatirkan transaksi manajemen dan operasionalnya itu, ya ada hal yang menyelisihi ketentuan-ketentuan sistem pinjam meminjam dalam konteks ini. Jangan sampai ada sistem ribawi, ada sistem ada gharar, ya ada gharar ini, ada penipuan, kita kan tidak tahu tuh penipuan, yeah. Kemudian ada sistem permainan uang, kemudian ada sistem maisir, perjudian, dan seterusnya. Empat itu yang dihindari dalam transaksi apa saja, bukan hanya mencari kemudahan bisa berangkat dan porsinya sudah ditentukan. Hanya lembaga yang mengatur ini basisnya apa? Jangan sampai kita banyak kasus ya banyak kasus, sehingga kita minta rekomendasi. Kalau memang ada rekomendasi dari kementerian, apa lembaga apa yang bisa kita daftarkan diri, dan itu tidak bermasalah dari sisi transaksi dan seterusnya, saya kira itu lebih lebih aman daripada ada orang yang menawarkan, kemudian dia punya lembaga sendiri, lembaga dan sistemnya itu tidak jelas, ya sehingga kita terjebak lagi dari penipuan dan seterusnya. Sekali lagi, haji ini dia ibadah, dia harus dimulai dengan yang halal, transaksinya yang halal, ya sekalipun kita menyicil, tapi prosesnya juga tidak bermasalah. Saya kira seperti itu. Ustaz Bahmit mungkin.
0: Ustaz Bahmit ada tambahan Ustaz?
1: Tambahkan sedikit, bukan dari sisi proses pembiayaan, tadi sudah dijelaskan secara luar biasa. Ada satu hal yang perlu diperhatikan juga oleh para yang berniat untuk haji melalui proses cicilan, yaitu proses kemampuan. Kenapa ini harus diperhatikan? Jangan sampai dia mencicil sesuatu yang di luar kesanggupan dia, lalu akhirnya dia menjadi lalai terhadap kewajiban-kewajibannya. Jadi seorang ayah, dia kan punya tanggung jawab di rumah tangganya. Akhirnya dia pingin haji, bacicil satu bulan misalnya 2 juta, 3 juta. Akhirnya dengan dia mencicil itu, kewajiban rumah tangga terlalaikan. Uang listrik sudah tidak terbayar, uang sekolah anak sudah tidak terbayar, untuk kesehatan tidak terbayar. Ini menjadi tidak boleh. Seperti itu. Tapi kalau masih ada tetap sisa dan kelalaian apa kewajiban rumah tangga tidak didalaikan, tafadhal sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang disampaikan oleh Ustaz Husni tadi. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ini Ustaz, tentang kurban ya. Kurban untuk satu kelompok itu kurban 7 orang yang di nomor ya, yang 6 nomor 6 orang. Satu nomor lagi sekelompok anak muda itu jumlahnya 15 orang ya Ustadz ya. Apakah ini boleh Ustadz? Anak-anak muda ini kumpul, mereka ada 15 orang. Mereka bikin satu kelompok, tapi banyaknya 15 orang nih Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Ustadz Bahmit mungkin silakan.
1: Iya. Yang pertama tentu ini bukan kurban, karena kurban ada ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah tidak boleh lebih dari 7 orang dalam satu sapi. Pertanyaannya apakah walaupun ini bukan kurban kita menganjurkannya atau tidak? Memang orang akan berbeda dalam melihat. Ada yang mengatakan ini latihan, sebagai latihan karena orang berkeinginan untuk menyembeli makan sapi dan sebagainya, tentu tidak bisa dilarang. Tafadhol. Tapi ada yang melihat dari sisi mengkhawatirkan, jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan, lalu akhirnya itu diwariskan turun-temurun dan menjadi sebuah keyakinan bahwasanya berkorban itu boleh lebih dari 7 orang. Nyatanya dulu bapak-bapak kami, orang tua kami itu sudah melakukannya selama berpuluh-puluh tahun. Mereka 15 orang satu kampung kumpul, itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kalau saya sendiri melihat, kalau ada penjelasan yang jelas pasti dan sebagainya kepada mereka, dan ini bukan kurban, ini cuma sekedar kumpul-kumpul potong sapi dan sebagainya, silahkan. Tapi lebih hati-hatinya, memang yang seperti ini tidak perlu untuk dipaksakan. Walaupun mungkin dari sisi yang lain Mungkin bisa, mungkin kita butuh wejangan juga dari Ustadz Husni melihat ini dari sisi tarbiyahnya, dari sisi efek-efek sosial dan efek syar'inya. Ustadz, tafadhal Ustadz.
0: Baik, silakan Ustadz Husni tambahannya.
2: Saya kira sudah tadi lengkap ya. Jadi ada istilah berkorban untuk berkorban.
0: Berkorban dan berkorban ya Ustadz ya.
2: Berkorban untuk berkorban. Jadi kalau berkorban itu kan berjuang untuk berjuang. Kalau dia berkorban untuk menyembelih, kan begitu tuh. Nah, asas daripada korban itu dia perjuangan, ada nilai perjuangannya. Ya, nilai perjuangan itu dilihat dari sisi bagaimana proses perjuangannya. Di kurban itu, perjuangan itu sudah dihitung kurban, dia sudah berjuang itu. Kalau dia satu ekor sapi, dia bisa tanggung, dia beli sendiri. Oh, itu perjuangan luar biasa. Karena tidak semua orang, ya satu ekor sapi dia tanggung sendiri, dia tidak masuk pada tujuh pesaham. Yang kedua, level kedua, ada satu ekor sapi dibeli oleh dua orang.
0: Yeah.
2: Kalau dia 15 juta, dia dibagi dua. Oh, mampu, itu kurban, berkurban itu namanya. Berkorban untuk berkorban. Nah, batasnya sampai kemudian 7. Nah, sudah dinilai bahwa ya nilai 7 orang ini itu sudah nilai maksimal daripada berkorban. Itulah yang disebut kurban. Tidak mampu 1, tidak mampu 2, dia bersaham pada 7. Naharna ma'a Rasulillah SAW fil Hudaibiyah. Ya, kami sama-sama berkorban di masa Rasulullah SAW di Hudaibiyah. Itu satu ekor sapi ansabah. Untuk satu ekor sapi ditanggung oleh 10 orang. Itu nilai yang maksimalnya. Kalau ada satu sekolah 300 orang, atau tadi cerita 13 orang atau 15 orang, beli satu ekor kambing misalnya, atau beli satu ekor sapi, ya sapi yang dibeli pun kurus dan seterusnya, tidak ada nilai kurban. Mana nilai kurbannya? Tidak ada kebaikan kurbannya, karena ya yang berat yang seharusnya ditanggung dan diperjuangkan harus ada, itu tidak dari sisi tarbiyah kurbannya, tidak ada. Sehingga ketentuan ini dia mengikat, tidak boleh berkurban lebih dari ketentuan yang ditentukan oleh syariat, ya yang 7 orang itu. Ya kalau dia mau menyembeli, silakan menyembeli. Ya kalau disembeli, silakan disembeli. Ustadz boleh dibagi, silakan dibagi. Ustadz boleh dinikmati bikin acara, silakan. Itu semua ya bisa. Hanya memang kalau nilai kurbannya tidak kena. Ya, sadaqatun min sadaqah. Sadaqatun minna sadaqat. Bisa saja dia hanya bagian daripada sedekah. Dari sedekah-sedekah. Sedekah-sedekah sunnah. Jangankan itu ya, Ibu Fani. Di hadis Rasulullah itu disebutkan. Ya, ketentuan berkurban menyembeli itu kan sesudah sholat. Nah, artinya kalau ada yang menyembeli sebelum sholat, itu Nabi sudah tegaskan. Ini ketentuan waktu penyembelian saja itu ketentuannya ketat. Man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih kurban itu sebelum sholat, maka dia hanya sadaqatun minas sadaqat. Maka dia tidak nilai kurban. Dia hanya sama dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Tapi man dzabaha ba'da shalah, tapi barang siapa yang menyembelih sesudah sholat, sesuai ketentuan, maka berarti dialah yang berkurban. Nah, ayat itu menegaskan, ayat di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat kemudian berkurban. Sholat dulu kemudian berkurban. Kasusnya sama. Berkurban, makan, ya berbagi dan seterusnya. Tapi karena dia melanggar ketentuan, nilai kurbannya hilang. Karena nilai kurbannya hilang, tetap dia kebaikan, tapi bukan kebaikan kurban. Oleh karena itu 13 orang itu berusaha, ya bisa dibagi dua. Ya silakan berjuang masuk 7 orang, ketika mampu bisa satu ekor. Ya jangan bersaham melebihi 7 orang tadi disampaikan. Saya kira itu cukup.
0: Baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Insyaallah pertanyaan masih ada, satu pertanyaan yang tidak sempat kita akan bacakan. Insyaallah nanti silakan nanti bisa kirim lagi di minggu depan ya. Ustadz Bahmid, silakan untuk menutup kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi.
1: Iya. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Husni Idrus, Lalu yang berikut kepada host kita juga, Kak Fani, yang telah sama-sama berkontribusi, kepada seluruh kru, para penanya, dan juga kepada Basnas. Insya Allah, Allah memberikan berkah kepada kita semua. Mohon maaf dari kami bila ada hal yang tidak berkenan, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kunjungan Bapak Presiden di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato, Kota Gorontalo, semua sudah siap.
2: Saya berharap sih banyak anak-anak perempuan yang juga bisa mengakses pendidikan di sini.
0: Pergerakan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di sisi Sabtu 9 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penonoh.

0: Kita mulai berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Presiden hari ini meninjau program proyek strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kota Gorontalo.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo. Presiden akan meninjau lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kota Gorontalo. Kunjungan tersebut melihat secara dekat pembangunan kawasan nelayan modern yang saat ini telah rampung pekerjaannya dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat setempat. Gubernur Gorontalo Gusnari semalam menyatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini simbol kebangkitan ekonomi maritim di Gorontalo. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto memberikan semangat baru bagi nelayan untuk terus berkembang dan meningkatkan produktivitas.
2: Terkait dengan objek rencana kunjungan Bapak Presiden di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato, Kota Gorontalo, semua sudah siap, termasuk dermaga, ya, dan ini menunjukkan sebuah ekosistem pembangunan perikanan yang terintegrasi. Semua ada di sini, kebutuhan nelayan-nelayan itu. Sehingga nelayan lebih mudah untuk mengakses kebutuhannya. Terlain satu, es, kemudian ada cold storage, ada pemecah es. Ini yang sangat diperlukan oleh nelayan. Alhamdulillah ini sudah selesai dan insya Allah Bapak Presiden jadi meresmikan.
1: Program Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur yang lebih modern dan terintegrasi. Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan salah satu program prioritas Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Ubi Riawan melaporkan.
0: Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Amurwani Dwi Lestari Ningsi, mengapresiasi keseriusan Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo dalam membangun pusat pemberdayaan perempuan yang terintegrasi.
3: Universitas Bina Mandiri Gorontalo kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan peran perempuan, pendidikan inklusif, dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui peresmian Gedung Ria Mandiri Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo. Peresmian gedung tersebut dilakukan Deputi Bidang Kesejahteraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Amurwani Dwi Lestari Ningsi, kemarin. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Seminar Nasional Refleksi Hari Pendidikan Nasional yang mengusung tema Inovasi Pendidikan Perempuan untuk Kepemimpinan Masa Depan. Dalam paparan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Amurwani Dwi Lestari Ningsi mengapresiasi kesiapan dan keseriusan Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo dalam membangun pusat pemberdayaan perempuan yang terintegrasi. Ia menegaskan potensi perempuan di Gorontalo sangat besar dan perlu terus didukung melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang setara.
4: Saya sangat bangga ya dengan peresmian gedung baru ini, setidaknya dari organisasi perempuan yang mempunyai visi ke depan yang luar biasa untuk kesetaraan gender terutama. Dan kalau saya lihat dalam waktu pendirian kampus ini kan baru belum ada 2 tahun ya, dengan adanya gedung yang luar biasa ini, setidaknya dia akan menjadikan layanan infrastruktur yang dibutuhkan, terutama nanti saya berharap sih banyak anak-anak perempuan yang juga bisa mengakses pendidikan di sini. Jadi supaya bisa meningkatkan akses anak perempuan untuk mendapat layanan pendidikan juga.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan UBM Gorontalo yang dinilai semakin progresif dalam pembangunan ekosistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kesehatan mental perempuan sebagai fondasi ketahanan keluarga dan masa depan generasi bangsa.
5: Dengan adanya bangunan Gria Mandiri ini dijadikan wadah untuk perempuan, pemberdayaan perempuan yang datang ke sini datang dengan air mata, pulang dengan datang dengan air mata kesedihan, pulang dengan air mata kebahagiaan. Menghapus air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tekad daripada FPPBM ini tentunya bisa terlaksana dengan maksimal. Harapan saya mudah-mudahan bangunan ini barokah, amanah, dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk perempuan-perempuan yang kurang beruntung di Provinsi Gorontalo.
6: Jadi gedung Gria Mandiri ini adalah sebagai sekretariat dari Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri. Saya berharap semua aktivitas, kegiatan, organisasi dan juga ide pemikiran tentang Forum Penggerak Perempuan ini bisa dihadirkan di gedung ini. Saya berharap Forum Penggerak Perempuan ini menjadi motor. Selama ini kan masyarakat itu kenal institusi itu hanya dari informasi-informasi melalui langsung dari perguruan tinggi. Tapi melalui Forum Penggerak Perempuan, saya kira kampus kita atau lembaga pendidikan UBM dan beberapa lembaga lain di bawah yayasan ini akan dikenal lewat Forum Penggerak Perempuan. Ya, jadi saya berharap kolaborasi yang dilaksanakan oleh Forum Perempuan Penggerak Perempuan ini akan dikenal oleh masyarakat. Tentu semua institusi yang ada di bawah yayasan akan lebih dikenal oleh masyarakat.
1: Ia menambahkan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kolaborasi, pengabdian dan inovasi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya perempuan di Gorontalo, melalui momentum peresmian Gria Mandiri FPBBM Gorontalo dan Seminar Nasional Hardiknas 2026 tersebut. UPM Gorontalo semakin menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang adaptif terhadap tantangan zaman, serta konsisten menghadirkan inovasi pendidikan yang berdampak bagi pembangunan daerah maupun nasional. Rusdianeta melaporkan.
0: Upaya perlindungan kesehatan terhadap ternak sapi terus digalakkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Hingga pekan pertama bulan Mei 2026 ini, capaian vaksinasi ternak sapi di Gorontalo telah mencapai 44%. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, kemarin mengungkap, tahun ini Gorontalo mendapat alokasi bantuan vaksin dari pemerintah pusat untuk sekitar 15.000 ekor ternak sapi. Vaksin tersebut diperuntukkan bagi ternak sapi yang dalam kondisi sehat guna meningkatkan kekebalan serta mencegah penyebaran penyakit pada ternak. Menurut Ramdan, progres vaksinasi yang berjalan saat ini sudah cukup baik dan terus didorong agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
7: Gorontalo ini mendapat alokasi dari pusat tentang vaksin untuk ternak kita. Untuk sapi itu mendapatkan alokasi 15.000. 44% sudah realisasi sampai dengan saat ini. Ini menandakan bahwa kita di daerah Gorontalo sudah berprogres yang baik. Vaksin ini kan untuk ternak-ternak yang sehat ya, bukan untuk yang sakit. Oleh karena dalam rangka kita menjaga bagaimana kualitas ternak kita sehingga terbebas dari penyakit yang ada. Dan semua daerah aktif ya, semua kabupaten kota aktif melakukan vaksin.
0: Ramdan menambahkan, menghadapi perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan khususnya untuk hewan yang akan disembelih. Nantinya akan dibentuk tim yang melakukan kunjungan langsung ke kelompok-kelompok peternak untuk memastikan kondisi kesehatan hewan. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menyambut Idul Adha. Anggota DPR RI Rusli Habibi menggelar pertemuan dengan perwakilan Pengurus Koperasi Pertambangan Rakyat atau WPR. Pada pertemuan tersebut terungkap terkait perizinan koperasi WPR.
1: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rusli Habibi menggelar pertemuan dengan perwakilan Pengurus Koperasi Pertambangan Rakyat, turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Beni Nento kemarin. Pertemuan tersebut rangkaian masa reses anggota DPR RI Rusli Habibi guna menampung aspirasi masyarakat. Salah satu isu yang mengemuka pada pertemuan tersebut terkait perizinan Koperasi Pertambangan Rakyat WPR. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menjelaskan, seluruh aspirasi masyarakat ini menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat pusat sebagai bagian dari tugas dan fungsi DPR RI dalam menyerap serta memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah.
8: Semoga dengan pertemuan ini tidak lebih membuka cakrawala berpikir kita bahwa pemerintah mendorong ini semua. Saya yakin ini juga akan direkam langsung oleh Pak Rusli Habibie dan saya juga akan menyampaikan bahwa ini perlu diseriusi. Dari yang kena Bapak Rizal itu cuma 2 blok Pak Kadis ya. Artinya yang tidak bersentuhan dengan zona perbatasan ini, saya kira ini sudah boleh kita dorong untuk percepatan pengeluaran izin-izinnya, ya. Selama depan kita ngumpul lagi, kita cari Pak Kadis ini. Saya akan mengawal ibu dan bapak-bapak cari beliau di kantor beliau. Karena ulang-ulang Pak Rusli Habibie pesan ke kami untuk senantiasa berada tidak di belakang rakyat, tetapi di depan rakyat untuk membantu pengurusan-pengurusan kesulitan rakyat.
1: Pada pertemuan itu diisi dengan tanya-jawab terkait perizinan wilayah pertambangan rakyat WPR dan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan infrastruktur. Selain itu dilakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batu bara Minerba. Ini sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi terbaru di sektor pertambangan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Poin penting dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tersebut terkait penguatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan izin usaha pertambangan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo terus berupaya mengantisipasi potensi kecurangan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat sistem aplikasi pendaftaran berbasis digital dan transparan. Selain menggandeng Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, proses pengawasan juga melibatkan ombudsman untuk memastikan seluruh tahapan berjalan terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Agus Sumba mengatakan sistem tahun ini dirancang real time sehingga posisi calon peserta didik dapat dipantau langsung. Agus juga menegaskan komitmen seluruh pihak menjadi kunci agar pelaksanaan SPMB berjalan bersih dan akuntabel.
9: Tahun ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo terkait dengan pembuatan aplikasi ini sehingga nanti ini bisa kita minimalisir terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat sehingga nanti ke depan memang aplikasi ini kita bikin secara real time dan ini transparan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat terkait dengan SPMB tahun ini. Jadi real time ini kita bisa tampilkan dan bisa dilihat posisi ataupun peserta didik yang akan diterima sehingga ini bisa kita kawal dan bisa diawasi oleh masyarakat. Termasuk kita juga kemarin sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan itu didampingi oleh ombudsman dan ini disampaikan juga oleh tim ombudsman bahwa aplikasi ini sudah sangat baik tinggal bagaimana kita menjaga komitmen kita nanti ke depan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo berharap sistem berbasis digital tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Dengan sistem yang terbuka dan dapat dipantau secara langsung, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan pelaksanaan SPMB harus berjalan objektif, transparan, serta bebas dari praktik kecurangan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi SLG oleh BMKG tahun 2026 ini dikerjasamakan dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini penting dilakukan karena pihak BMKG berkeinginan SLG tahun ini di Kabupaten Gorontalo Utara melibatkan para akademisi. Andri Wijaya, bidang kepala BMKG Gorontalo mengatakan khusus penyelenggaraan SLG tahun ini dikerjasamakan dengan Universitas Iksan Gorontalo Utara sekaligus sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Dirinya ingin kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dalam menyikapi kejadian gempa dan tsunami. Menurut Andri, dengan keterlibatan akademisi di perguruan tinggi dapat membagi tugas antara BMKG dan pihak kampus terkait dengan langkah dan upaya antisipasi bencana. Pembagian tugas untuk menginformasi kejadian bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian masyarakat dan akademisi itu sendiri.
11: Kami juga kerjasama juga dengan pihak Universitas Iksan Gorontalo Utara dan Bu Rektor sangat menyambut baik sekali dan memberikan juga arahan juga kepada kami agar pelaksanaan-pelaksanaan tidak hanya terbatas di SLG ini saja tapi kegiatan-kegiatan lain yang bisa membangun masyarakat untuk sadar akan bahwa bencana gempa bumi dan tsunami ini di Gorontalo memang sangat-sangat-sangat rawan sekali.
0: Kepala BMKG Gorontalo mengapresiasi support yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi Iksan Gorontalo Utara dalam mendukung penyelenggaraan sekolah lapang gempa bumi yang berlangsung di daerah ini untuk kedua kalinya. Pendengar, BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website resmi BPMP Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
12: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website BPMP Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BPMP. Kasubag Umum BPMP Gorontalo Ardin menjelaskan forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik ke depan.
13: Agenda forum konsultasi publik ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami laksanakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menemukan, ya, mempertemukan antara keinginan BPMP untuk memberikan pelayanan dengan keinginan dari stakeholder kami, dari pelanggan kami, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana, bagaimana standar yang diharapkan dari pelanggan kami terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BPMP Gorontalo. Banyak, semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh masukan-masukan, seluruh keinginan, harapan dari stakeholder kami itu bisa kami dapatkan, bisa kami rangkum dengan baik, sehingga kita bisa merumuskan bersama bagaimana sebenarnya standar pelayanan yang harusnya diberikan oleh BPMP Gorontalo ini. Nah, samping itu juga kami memberikan sosialisasi tentang website kami. Nah, seluruh pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu kami siapkan di website kami supaya akses terhadap pelayanan itu bisa dengan lebih efisien, lebih efektif, terjangkau dimanapun, kapanpun bisa dijangkau oleh seluruh stakeholder kami.
12: Dalam forum tersebut, peserta dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi untuk membahas 4 aspek layanan BPMP Provinsi Gorontalo. Penelaah teknis kebijakan Ditjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Republik Indonesia Trisna Handayani, yang juga memimpin forum konsultasi publik ini, menyampaikan telah ada sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian untuk perbaikan layanan ke depan.
14: Aku lihat dari standar layanan itu kayaknya perlu ada perbaikan ya, terkait dari service delivery-nya, dari waktunya terus sama syaratnya apakah nanti syarat, kan dari masing-masing ada masukan nih, jadi maksudnya syaratnya kayaknya juga jangan sampai menyusahkan pengguna gitu kan. Nah, itu terus waktu juga harus dilihat nih, jangan sampai terlalu lama atau mungkin kecepatan, takutnya kalau kita ditulis cepat entar pengguna lain kok ternyata malah lama aslinya gitu kan, jadi harus dilihat seperti itu.
12: Melalui forum konsultasi publik ini, BPMP Gorontalo berharap standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Selain memperkuat kualitas layanan, sosialisasi website BPMP Gorontalo juga diharapkan mampu mempermudah akses informasi serta pelayanan digital bagi masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6. Standar pelayanan minimal menjadi dasar pelayanan yang wajib dijalankan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. 6. Layanan tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Bupati Buale Morumpa Gaudi sela-sela membuka rapat koordinasi percepatan layanan 6 standar pelayanan minimal SPM Posyandu Desa, menegaskan keberadaan Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tompak pelayanan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat hingga tingkat dusun. Sehingga itu, sosialisasi terkait SPM dinilai penting agar masyarakat memahami hak pelayanan dasar yang harus diterima.
15: 6 SPM itu terdiri dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Ini yang menjadi tugas pokok pelayanan yang menjadi standar pelayanan yang dilakukan oleh Posyandu di wilayah Kabupaten Buale. Posyandu adalah satu-satunya unit pelayanan yang benar-benar bisa menjangkau hingga ke tingkat paling bawah, yaitu dusun, lorong-lorong, di mana warga tinggal. Semuanya program pemerintah bisa sampai sedekat itu karena para petugas sosial. Percepatan pelayanan 6 standar ini memang harus perlu disosialisasikan dan dilakukan secepatnya karena ini sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan dasar pemerintah di desa. Pemerintah daerah pun mendorong penguatan kapasitas Posyandu agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Bupati Bualemo juga meminta Ketua TPPKK dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Bualemo untuk aktif turun langsung ke lapangan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan layanan dasar di desa-desa. Pendengar, Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, mendukung pembinaan sepak bola usia dini melalui sekolah sebagai bagian dari pembangunan olahraga jangka panjang. Menurut Hamzah, sepak bola merupakan olahraga rakyat yang sangat digemari berbagai kalangan, sehingga pembinaannya perlu terus didorong sejak usia sekolah.
16: Beberapa hari yang lalu saja kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan, ya, karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting, ya, sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi, ya, banyak dia punya manfaat, ya, bisa terkait soal pengembangan fisik, ya, kesehatan, karakter, mental, keterampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, bukan sekedar olahraga sebenarnya, itu juga mengajarkan berbagai macam hal, dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah, ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan, ya, soal teamwork, fisik. Ini kan sesuatu yang organik, sesuatu yang hari-hari ini ada di semua sekolah, ya.
0: Sebagai bentuk dukungan pembinaan usia dini, ASKA PSSI Gorontalo Utara telah menyalurkan sekitar 100 bola kepada 10 sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamzah menjelaskan sepak bola tidak hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga berperan dalam membangun karakter mental, disiplin, kesehatan, serta kerjasama tim bagi para siswa. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan desain besar olahraga nasional atau DBON yang menjadi arah pembangunan olahraga Indonesia hingga tahun 2045. Melalui pembinaan berkelanjutan di lingkungan sekolah, diharapkan lahir bibit-bibit atlet sepak bola potensial dari Gorontalo Utara di masa mendatang. Dengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

0: Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, selamat pagi buat semuanya. Apa kabar Gorontalo? Apa kabar Gorontalo yang katanya orang yang paling banyak, paling bahagia? Oke, kalau dibilang orang Gorontalo paling bahagia, Masya Allah ya. Karena berarti orang Gorontalo banyak yang selalu bersyukur. Selamat pagi untuk sahabat budaya di mana saja berada yang pagi ini sudah bersama di 95,1 MHz dan juga di AM 1008 kHz, juga di 91,9 ya. Semoga pagi ini semuanya sehat, bahagia, tanpa kurang satu apapun juga. Apalagi ada yang bilang Gorontalo termasuk orang-orang yang paling bahagia di urutan kesekian. Ya, kita syukuri, kita aminkan. Ternyata orang Gorontalo itu happy semuanya ya. Kita lanjut lagi sahabat budaya. Presiden Prabowo Subianto hampir pasti ya berkunjung ke Gorontalo pada hari Sabtu hari ini ya. Sejumlah persiapan mulai dari pengamanan, pengecekan lokasi itu sudah dilakukan, termasuk menggelar rapat antara Gubernur Gusnar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda bersama pihak istana di hari Jumat kemarin. Salah satu yang mengemuka tentang penyambutan adat Mopo Tilolo bagi Presiden Prabowo, Pemprov Gorontalo meminta agar agenda adat yang sakral dan syarat makna ini tetap digelar. Soalnya penyambutan adat itu bukan seperti upacara yang dihadiri banyak orang. Durasinya juga hanya sekitar 10-15 menit dan berharap Mopo Tilolo ini tetap digelar saat Bapak Presiden tiba di bandara. Ini yang disampaikan oleh Pak Gusnar. Sebelumnya pihak istana belum memasukkan Mopo Tilolo sebagai agenda kunjungan Presiden. Usai mendapat penjelasan dari Gubernur Gusnar, protokol kepresidenan akan menyampaikan permintaan tersebut ke pimpinan untuk ditinjau kembali dan dimohonkan penyambutan adat ini tetap dimasukkan karena ini acara sakral dan kami khawatir kalau tidak disambut adatan nantinya pemangku adat dari 5 negeri adat akan kecewa. Ini yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menguatkan pernyataan Gubernur. Terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Gorontalo, semua sudah melakukan persiapan, sejumlah titik dijaga ketat oleh prajurit TNI dan Polri termasuk Stadion Merdeka yang akan menjadi lokasi pendaratan helikopter kepresidenan. Dan mobil Maung RI1 juga dilaporkan sudah mendarat di Gorontalo beserta tim kepresidenan untuk mengecek lokasi. Pemprov dan TNI Polri menyiapkan 1.700 personil pengamanan tamu VIP dan rencana Prabowo akan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Leato Kecamatan Dumboraya Kota Gorontalo serta berdialog dengan nelayan setempat. Info lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Sahabat budaya gandrang merupakan alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan yang dimainkan dengan cara dipukul dan banyak digunakan oleh masyarakat Bugis serta Makassar dalam upacara adat. Penyambutan tamu hingga pertunjukan tari tradisional seperti tari para pakarena. Alat musik ini berbentuk tabung dari kayu dengan bagian ujung dilapisi kulit hewan untuk menghasilkan bunyi ritmis yang khas. Sebagai pengiring kesenian, gandrang juga memiliki nilai budaya karena menjadi simbol semangat kebersamaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma lagi sih ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang kembali.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat budaya dari Uria Novita, Kutang Barendo, lagu dari Minang, sahabat budaya, menemani kita semuanya yang lagi menikmati akhir pekan. Di hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. 9, 10, 11 sampai tanggal sekian 20-an ya. Insyaallah 27, 28 ya. Insyaallah kita umat muslim itu akan dengan lebaran Idul Adha, lebaran kita akan kurban ya. Jadi yang sudah siap-siap, sudah beli kambing, sudah beli sapi, berbagilah dengan senang hati dan riang gembira, dan yang berhak menerima yang kita berikan. Dan juga sahabat budaya, mungut atau mungudla'a, setelah kita berkurban, insya Allah hati kita juga jadi teduh ya. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi hal yang jadi baik buat diri kita ya. Karena kita berbaginya ikhlas, jangan sampai itu jadi ria ya. Jadi sahabat budaya, pagi ini yang mau lanjut lagi. Ada berbagai tradisi lokal di dunia yang kita lihat, ada yang ekstrim, ada juga yang lucu-lucu juga ya. Tapi kali ini sahabat budaya, kalau di India ya, tapi ini jangan Iko. Kalau di India, pecah kelapa di kepala ya, pecah kelapa di kepala. Di Tamil Nadu, India, sahabat budaya, itu ada ritual. Ritual di mana pendeta memecahkan kelapa ya, memecahkan kelapa di kepala ya. Jadi jangan tabalik ya, jadi memecahkan kelapa di kepala. Kepala umat ya, ini pendeta memecahkan kelapa di kepala umat sebagai simbol doa kesehatan dan keberuntungan. Meski terdengar ekstrim sahabat budaya, banyak yang percaya tradisi ini menghubungkan manusia dengan dewa, khususnya Lord Shiva. Tapi jangan dicoba ya. Tiang sembayangkan tiangnya memang tak putar-putaran sampai kepala itu dia ya. Tiang sampai kepala pasti tak putar-putaran. Ya Allah, dia toki dengan kelapa. Ya, tapi itu khusus di India ya. Pecah kelapa di kepala. Terus ada juga di Papua. Kalau di Papua, kalau di Indonesia ya. Kalau di Papua itu kan dia kasih pecah kelapa di kepala. Kalau di Papua lain lagi. Finger cutting ya. Suku Dani di Papua itu memiliki tradisi ikipalin, yaitu memotong ujung jari saat kehilangan anggota keluarga. Jadi setiap jari yang hilang itu melambangkan kedukaan mendalam, meski sekarang itu sudah jarang dipraktikkan. Tradisi ini mencerminkan bagaimana kesedihan diwujudkan secara fisik, tapi jangan dicoba ya. Itu cuma ritual-ritual yang ada di sana, tidak ada di Gorontalo. Dan masih banyak lagi, ada kalau di mana nih, di Spanyol poli lain, La Tomatina ya. Bayangkan ribuan orang saling lempar tomat. Orang mau bikin dabu-dabu, tidak ada doang punya doang lempar-lempar. Lempar tomat di jalan kota Bunol ya. Festival La Tomatina ini yang digelar tiap Agustus, ini adalah food fight terbesar di dunia. Meski awalnya hanya perkelahian kecil antar warga di tahun 1945, kini festival ini menjadi magnet wisata global. Bukan hanya keseruan, tapi juga sahabat budaya, simbol kebebasan dan solidaritas. Lengkapnya sebentar, masih ada lagi, ada banyak ya. Itu yang tinggal lihat, ada di Tibet juga ada, di Jerman juga ada, dan masih di beberapa tempat lagi yang pastinya di dunia ini ada, termasuk kita yang ada di Indonesia, salah satunya di Papua nih sahabat budaya. Oke, kita muka lagu dulu. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya, dan salam budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, sahabat budaya, jangan lupa mari kita bergandeng tangan ya. Hari ini kita buat semuanya jadi lebih menyenangkan. Apalagi Gorontalo ya, siang nanti akan menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Insya Allah semuanya berjalan lancar untuk penyambutannya dan sampai untuk peresmian Kampung Nelayan ya. Semoga semuanya akan aman seperti harapan kita semuanya. Kita sambut kedatangan RI1 ke Gorontalo dengan sukacita. Insya Allah Gorontalo akan lebih baik ke depan nanti ya. Dan sahabat budaya, mau tato mengudula, kita update informasi cuaca untuk hari ini. Untuk update informasi cuaca hari ini, kita akan sama-sama dengan prakirawan Franky Rizky dari BMKG Gorontalo.
1: Info cuaca.
2: Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, disertai kilat petir di wilayah Popayato Barat, Wanggarasi, Taluditi, Dengilo, Manangu, Betumoito, Tolinggula, Biau, Bulang Ulu, Tilongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Tilangdio, Buntulia, Dengilom, Asparaga, Wonosari, Tulangohula, Paguyaman, Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam, disertai ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya meluas merupakan tradisi masyarakat Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen sekaligus simbol membersihkan diri dari hal buruk. Tradisi ini diawali dengan menghanyutkan makanan dan hasil bumi ke sungai atau laut, lalu dilanjutkan doa serta makan bersama. Puncak acara biasanya ditandai dengan mandi bersama sebagai simbol penyucian diri dan mempererat kebersamaan masyarakat. Hingga kini meluas tetap dilestarikan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mandar. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Oloh.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.